0: yang sedang mencari pekerjaan, belia dan pelajar. Sindiket menjanjikan tawaran kerja mudah tanpa pengalaman. Upah lumayan sehingga RM10,000 termasuklah tajaan tiket penerbangan dan penginapan. Modus operandi mereka akan menyembunyikan dadah dalam bagasi, barangan peribadi, makanan, peralatan elektronik, perkhidmatan kuria atau kaedah body packing. Jenis dadah yang cuba diseludup antaranya metafetamin, ganja, ecstasy dan kokain. Destinasi utama penyeludupan pula United Kingdom, negara-negara Eropah dan negara-negara Asia Timur. Ingat, sebelum kena, jangan mudah terpedaya tawaran palsu. Segera laporkan sebarang tawaran meragukan kepada polis. Alasan tidak tahu kandungan bagasi tidak diterima di kebanyakan negara yang mempunyai undang-undang tegas seperti hukuman mati dan penjara. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.
2: Baiklah, beberapa minit yang lalu ya, ada sedikit info trafik Izu nak kongsikan. Kalau kita tengok menerusi aplikasi X Plus Trafik ini, mereka ada kongsikan berlakunya kemalangan ya di kilometer 276.7 arah utara dari Bandar Esdale ke Bandar Baru Nilai. Lorong kecemasan ditutup, trafik terkawal ketika ini. Jadi untuk anda semua yang lalu di kilometer yang saya kongsikan sebentar tadi, pastikan anda pandu berhati-hati, patuhi had kelajuan yang telah pun ditetapkan ya. Kalau nak dapatkan info trafik bagi pengguna Lebuh Raya Utara Selatan, boleh terus saja singgah di Plus Traffic punya aplikasi X. Type je Plus Traffic, nanti anda boleh dapatkan info dari semasa ke semasa. Okay, kita ada ucapan antaranya. Assalamualaikum DJ Zoo. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa khabar pagi ni? Alhamdulillah sihat. Tengah sarapan ha, nasi goreng tolo mato. Yo, nak minta satu lagu pagi ni. Nyanyi Sharifah Aini. Judulnya lagu joget mengenang budi untuk hiburan pendengar Radio Negeri FM. Alah, siapa ni? Dari siapa tadi ni? Kak No dari Congkau katanya. Kak No, nanti kalau ada DJ lain yang buka untuk permintaan lagu, Kak No minta lagi ya. Sebab hari ni lagunya dah pun disusun. Harapnya semua terhiburlah dengan lagu-lagu yang ada pada hari ini. Dan terima kasih juga Kak No. Selamat menjamu selera Kak No ya. Kita ada juga Faiz dari Sendayan. Katanya cuaca pagi ni ceria seceria DJ Kak Zu. Yeehaw! Okay? Terima kasih Faiz. Okay, hari ni kalau tengok cuacanya rata-rata cantik. Harapnya begitu juga di kawasan anda. Kita juga ada siapa lagi ni? Terima kasih untuk Dakno Bibi Melaka. Katanya makan cucur Yoha pagi ni. Terima kasih Dakno. Okey, baik-baik sahaja hendaknya. Jadi untuk anda semua, nanti 8.30 minit kita ada Yok Dong Aba. Kalau ada ucapan, hantar je terus satu per satu di 012-603-0603. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: tahun 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di U.

0: #penyiaranjakim.
1: Jangan lupa ikuti kami di semua platform media sosial, di TikTok, Facebook, Instagram dan YouTube. Caranya Negeri FM.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.
4: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah, Wan ni.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Kau ingat bahkan boring.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Saksikan program-program menarik di TV 2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV 2 Dunia Ria.
4: Pat, sedih lah Pat.
5: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
4: Ya, kau Pat. Jangan, no, Pat.
5: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
4: Tapi.
5: Jangan tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
4: Pulak dah.
5: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
4: Kenapa?
5: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
4: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
6: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan

0: Mana orang letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
0: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dongan radio lah, apa lagi?
2: Oh, ini mesti Wan nak dongan Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak radio.
2: Yo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh,
2: yo,
1: kok? Yo. Macam mana?
2: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
1: Hai kosak ni.
2: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bilo-bilo.
3: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: 2026 pukul 8.30 minit malam, kita ada Festival Teater Zon Selatan. Okay. Jadi seluruh warga kerja JKKN Melaka mengalu-alukan ketibaan para delegasi Zon Selatan bagi Festival Teater Zon Selatan 2026. Jadi jom ramai-ramai meriahkan Festival Teater Zon Selatan yang menampilkan 6 buah kumpulan teater dari Melaka, Johor dan Negeri Sembilan yang bertemakan sejarah, diplomasi dan peradaban patriotik. Dan masuk adalah percuma tau. Jadi pergi saja ke panggung Seri Kompleks JKKN Melaka, yang mana peminat-peminat teater tu boleh saja pergi ke sana 15 hingga 21 Jun 8.30 minit malam. Itu sajalah yang kita nak kongsikan antara aktiviti menarik minggu ini dari Melaka. Macam mana
1: dari
0: pula
1: Melaka? Kalau kat Johor kalau kat Johor antaranya semestinya kejap ada orang bagi salam ke? Tak ada DJ Zoo tak ada bagi salam ke tadi?
2: Assalamualaikum. Ya Allah. Alhamdulillah. Kita ni dalam rindu Cik Merah dengan Cik Lia.
0: Rindu. Dah ada orang yang teman dia. Rindu kita lagi ke?
2: Kita takkan tak rindu sini,
0: Cik Merah cuba, ada bunyi-bunyi ke?
1: Lia cuba upkan sikit suara DJ Zoo. Macam jauh sikit lah.
0: Macam jauh sikit lah.
2: Jauh Zoo sangat ke? Hello? Boleh ke? Ada ke tu? Sengaja tau. Kita dengar daripada awal lagi tadi. Nasib baik tak masuk awal-awal.
0: Jadi selamat pengantin baru kita ucapkan kepada DJ Zoo.
2: Terima kasih Cik Merah. Cik Merah
0: seri pengantin.
2: Sebelum ni pun berseri juga tau.
1: Kita dulu kini dah samanya kan. Sama Lia, sama je. Tapi Zoo lah istimewanya untuk bulan ni kan. Macam lah Zoo.
0: Bersinar-sinar, saya nampak cahaya
2: Zoo
0: tu.
1: Sarapan pagi ni buat apa Zoo?
2: Jangan tanya sarapan. Kita dah kahwin ke, belum kahwin ke, macam sama je. Pagi ni tak sarapan lagi.
1: Masalah.
0: Pelan-pelan lah pelan-pelan.
2: Ya betul, terima kasih tau Lia dan Cik Merah.
1: Sama-sama awaknya. Okey, jadi kita dah dapatkan Zoo. Untuk waktu ni kita nak berkongsi program stesen setiap negeri kan, apa yang ada. Jadi sementara kita nak dengarkan perkongsian Zoo sekejap lagi. Johor nak kongsilah antara yang program yang kita ada lah berlangsung pada hari ni.
2: Okey, boleh.
1: Antaranya kita ada Jualan Kasih Johor kembali lagi. Untuk hari ini edisi hari Sabtu, bagi warga Kulai, Bukit Perma, Bukit Batu dan Senai, kena sedia maklum sebab program Jualan Kasih ni hadir di kawasan anda dengan tawaran harga yang sangat luar biasa di bawah, di mana kita bawakan set combo Kasih Johor hanya pada harga RM15 sahaja. Anda boleh dapat satu ekor ayam segar, satu botol minyak masak 2 kg dan juga satu papan telur. Jadi boleh datanglah kalau untuk Don Bukit Permai, Dewan Federa type anda. Kalau Bukit Batu di kawasan Langgang Bola, Keranjang, Kelapa Sawit. Untuk bahagian Senai di Dewan Terbuka Desa Idaman. Dan juga satu lagi antaranya kita ada, iaitu jadual kempen Derma Darah ni kena kongsi ni. Iaitu macam di Johor kita ada 2 lokasi, iaitu di Mid Valley South Key dan juga di satu lagi di Paradigm Mall. Anda boleh hadirkan pada jam 10 pagi. Dan satu lagi perkara penting untuk Merah kongsikan tarikh, sebab negeri pun mesti akan kongsikan perkara ini juga kejap lagi tau.
2: Silakan.
1: Mengenai iaitu mengenai tarikh-tarikh penting lah untuk kita hari mengundi di Johor ni.
2: Bila tu di Johor? Bila?
1: Di Johor kalau kita 20 Jun 2026 hari penambahan calon. 7 Julai kita ada hari mengundi awal. Dan hari pengundiannya jatuh pada 11 Julai 2026.
2: Itu dia tarikh-tarikh penting.
1: Betul. Jadi kita nak dengarkan perkongsian Zoo pula. Silakan Zoo.
2: Okey, kalau di Negeri Sembilan kan, antara yang kita nak kongsikan, apapun hari ini Negeri Sembilan sebentar nanti akan ada special report tau. Kena tunggu. Tadi kan tak sempat nak kongsi. Okey, baik. Untuk di Negeri Sembilan hari ini, seperti biasa, kalau hujung minggu ni memang jualan rahmah ni memang sangat meriah ya di Negeri Sembilan. Kalau kita tengok hari ini, hari Sabtu, ada di setiap parlimen yang Zoo kongsikan ini beberapa lah ya. Hari Sabtu kita ada di Parlimen Jelebu dekat Don Cenah, hadapan Padang Sekolah Kebangsaan Durian Tipus ada. Seterusnya dekat Don Serting. Kalau Don Serting hari ini ada juga di SMK Bandar Baru Serting. Kalau di belah-belah Seremban gitu kan. Kalau di Parlimen Rasah, kita ada hari ini kalau tengok hari Ahad di Taman Sri Kamban ada. Banyak lagi sebenarnya lokasinya untuk jualan rahmah ini. Kalau yang di Negeri Sembilan khususnya kan, nak beli barangan dengan harga yang berpatutan, boleh singgah dulu di Facebook KPDN Negeri Sembilan, sebab mereka ada kongsikan setiap minggu di manakah lokasi-lokasinya untuk jualan rahmah madani ini. Okey? Dan ini kan, ini pun menarik juga. Tapi bukan hari ini. Ini akan datang 26 dan juga 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Kita ada Festival Rontak Nogori 2026 lagi sekali. Ini 2.0 punya. Masih bertempat di lokasi yang sama, Pantai Batu 1, Port Dickson, Negeri Sembilan. Kalau kita tengok pengisian dekat sini memang menarik. Antaranya, ini seronok ni, Havoc Food Festival. Kita bertiga memang suka ini. Seterusnya ada Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula. Dan kami Jabatan Penyiaran Negeri Sembilan pun mengambil bahagian juga apabila bintang kecil peringkat akhir diadakan di Festival Rontak Nogori. Ada
1: tu dia.
2: Nanti kita tanya baliklah penerbit, lebih kurang 7 kot finalis yang kita bawakan di Festival Rontak Nogori nanti. Dan seterusnya mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan ada, pasport pelancongan budaya dan banyak lagi sebenarnya. Hari Jumaat hingga Ahad 26 hingga 28 Jun 2026 untuk Festival Rontak Nogori. Tadi Cik Merah kongsikan tarikh-tarikh penting untuk Negeri Johor. Begitu juga dengan Negeri Sembilan. Kalau di Negeri Sembilan ya, kena ambil maklum rakyat-rakyat Negeri Sembilan yang mengundi di Negeri Sembilan. Hari penamaan calon pada 18 Julai 2026, hari Sabtu. Hari mengundi awal 28 Julai 2026, hari Selasa. Hari pengundian adalah pada 1 Ogos 2026, hari Sabtu. Itu dia tiga tarikh penting untuk rakyat Negeri Sembilan ambil maklum lah, okey?
1: Ya, jalankan tanggungjawab anda lah untuk Negeri Sembilan dan juga Johor. Keluar mengundi, jangan tak keluar.
2: Balik kampung.
1: Balik kampung, buat persediaan awal, jangan buat percutan terakhir. Itulah selalu kita war-warkan macam tu.
0: Jadi jadilah rakyat Malaysia yang bertanggungjawab lah
1: Baik.
0: Bangkitlah anak muda untuk negara.
2: Itu yang kita nak.
1: Okey, kalau kita tengok waktu ni 8.50 8.53.
0: Jom kita layan lagu lah
2: Jom.
0: Harapan palsu.
1: Jangan hilang Zul, jangan berikan harapan palsu pada kami.
2: Tidak, insyaAllah kita setia di sini.
0: Okey, mantap. Semuanya dalam
2: Yuk
1: Dengar
2: Dengar
1: Berhiruk
2: Bergegau.

0: Duk Dongah Ber, informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur, Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya la dan, ya la dan, ya la dan.
0: Yuk Dongah Ber, informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk Dongah Ber, hidup bergegau eh.
3: Ya hirup bergegau eh. Yuk dongah ber. Kembali ya. Lagi bertemankan kami bertiga di sini. Lia Melaka FM, Cik Merah Johor FM dan juga Zoo Negeri FM.
4: Ya betul. Aha. Terima kasih yang mana tengah dengarkan kami sambil sarapan tu, selamat menjamu selera. Ada ni bagi tahu sambil sarapan dengar Yuk dongah ber pagi ni. Memang cantik.
5: Terima kasih lah dengarkan kita. Yo. Ada juga yang mungkin pagi ni memadu nak ke mana agaknya hujung minggu ni. Jalan-jalan lah eh.
4: Kan, jalan-jalan.
5: Betul. Yang paling penting berhati-hati lah dengan pemaduan. Kalau ngantuk berhenti dulu. Yelah kadang-kadang pukul 6.30 macam tu dah selesai subuh apa semua. Keluar rumah kan, nak pergi kenduinya pula jauh kan. Jadi waktu ni sesuai kena berhenti rehat. Kalau tak, mengantuk.
4: Ya betul. Jangan dipaksa. Bahaya.
3: Cik Merah, kita mention sekali lagi ada yang nak pergi majlis kahwin.
5: Majlis kahwin.
4: Saya rasa saya punya dah selesai kot. Majlis kahwin tu mungkin kita boleh ditekankan dekat orang lain pula. Kan Cik Merah?
5: Hari ni untuk pasangan pengantin yang memilih tarikh ini untuk majlis perkahwinan anda. Betul? Sama dengan DJ Zoo yang minggu lepas kan?
4: Alhamdulillah.
5: Kita mendoakan semoga hubungan yang dibina berkekalan hingga ke jannah.
4: Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang baik-baik
5: kita
4: tu kita aminkan.
5: Kita tak hingga ke anak cucu. Kita nak hingga ke jannah tau. Amin. Terus ke jannah. Amin.
4: Itu dah dah habis lah kisah kahwinnya. Sebabnya Zoo tertengok ni dekat TV 1 lama. Kenapa? Betul topiknya tu. Meriah ya FIFA 2026 ni. Jangan lupa apa tadi dah dengar juga kan lagu rasmi untuk FIFA 2026 kan awal-awal tadi kan.
3: Dai.
4: Ini sekarang ni kalau tengok di TV 1 yang mana kat rumah tu bolehlah buka kan Cik Merah dan Cik Lia tengok TV sekarang. Ini mungkin sejarah kot berkenaan FIFA ni. Bolehlah tengok dan juga saksikan sama-sama.
5: Yang mana nak mengikuti perlawanannya boleh muat turun RTM klik lah ikuti pula apa siaran perlawanannya dekat situ tau bila dah kemas kini apa secara HD kita bawakan untuk anda
4: macam mana semuanya.
3: Betul-betul percuma. Okay. Baik, waktu ni kita nak bawakan rangkuman berita untuk minggu ini daripada tiga-tiga buah negeri. Dan Melaka mulakan dululah boleh.
4: Silakan. Okay.
3: Berita yang pertama dari Melaka. Perkhidmatan penerbangan dua hala antara Melaka dan Pekanbaru Indonesia akan beroperasi mulai 10 Jun dan telah pun beroperasi pada 10 Jun bagi memperkukuh hubungan ekonomi serta sektor pelancongan antara kedua-dua destinasi. Esko Kerja Raya Infrastruktur Kemudahan Awam dan Pengangkutan Melaka, Datuk Hamid Maitin Kuchubashi berkata, laluan yang dikendalikan syarikat penerbangan Wings Air itu akan beroperasi 3 kali seminggu iaitu setiap Rabu, Jumaat dan juga Ahad. Menurut beliau, pesawat yang digunakan mampu membawa kira-kira 70 penumpang bagi setiap penerbangan. Kerajaan negeri turut memberi tumpuan kepada pelancongan kesihatan menerusi laluan tersebut berikutan permintaan tinggi daripada pelawat Indonesia yang mendapatkan rawatan perubatan di Melaka. Okay. Usaha promosi akan diperkukuh melalui kerjasama antara bahagian promosi pelancongan Melaka dan hospital swasta di negeri ini.
4: Okey.
3: Baik, berita yang kedua, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB mengarahkan satu aktiviti ritual keagamaan di pesisir pantai Taman Residence 8 Padang Temu dihentikan serta merta selepas menerima aduan orang awam dan tular di media sosial. Datuk Bandar MBMB Datuk Syadan Osman berkata, hasil pemeriksaan mendapati aktiviti itu melibatkan beberapa keluarga dari Jasin dan Kuala Lumpur. Bagaimanapun, tiada abu mayat ditemui dibuang ke perairan seperti didakwa sebaliknya, hanya barangan ritual seperti beras, belanga dan juga bunga. Pihak polis turut berada di lokasi bagi membantu siasatan dan MBMB telah mengeluarkan notis untuk tindakan kepada penganjur dan akan berbincang dengan Esko Negeri bagi mencari kaedah sesuai pelaksanaan ritual tanpa mengganggu orang awam. Okey, berita yang terakhir dari Melaka. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menyantuni lebih 1,450 rumah golongan kurang berkemampuan seluruh Melaka menerusi program ziarah kasih sepanjang siri penganjuran program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR. Esko Pembangunan Wanita, Keluarga dan Komuniti Negeri, Dato' Kalsum Nordin berkata, program itu dimulakan sejak siri pertama WRUR di Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Lingi. Persinggahan melibatkan kediaman keluarga B40, orang kurang upaya OKU, individu dalam keadaan uzur, penghidap masalah kesihatan kronik serta warga emas. Program ziarah kasih bukan sekadar platform menyampaikan bantuan tetapi menjadi medium JKN untuk mendekati rakyat secara langsung selain mengenal pasti keperluan sebenar golongan sasar. Itu saja rangkuman berita dari Melaka. Macam mana pula di Johor dan juga di negeri?
4: Siapa nak mula dulu?
5: Boleh, Johor boleh.
4: Boleh, silakan.
5: Okey, rasa je lepas kot. Okey, kita cuba ya. Okey, Johor bawakan tiga berita iaitu mengenai pelaksanaan inisiatif Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ dan Majlis Pembangunan Bakat Johor JTDC berjaya merekodkan peningkatan peluang pekerjaan sehingga 37% tahun ini. Menurut Esko Pendidikan dan Penerangan Aznan Tamin, sehingga Mei, seramai 8,537 anak muda berjaya memperoleh pekerjaan dengan pendapatan melebihi RM4,000 sebulan. Dan sejak 2022 hingga 2025, sebanyak 75,573 peluang pekerjaan ditawarkan hasil kemasukan pelaburan strategik ke Johor. Ini yang pertama.
4: Okey.
5: Dan seterusnya, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR merekodkan sebanyak lebih 2.727 juta pemilih berdaftar layak mengundi bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 berdasarkan daftar pemilih tambahan April 2026 yang diwartakan pada 21 Mei lalu. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, daripada jumlah itu lebih 2.730 juta merupakan pemilih biasa. Manakala 24,751 terdiri daripada anggota polis dan pasangan polis pasukan gerakan am PGA tentera dan pasangan tentera. Dan terakhir yang dapat dikongsikan, kerajaan negeri menegaskan isu tular membabitkan surat rasmi Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP yang menggunakan bahasa Cina merupakan kejadian lama pada tahun 2018. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, dakwaan yang mengaitkan isu berkenaan dengan pentadbiran kerajaan negeri hari ini adalah tidak tepat dan mengelirukan. Kerajaan negeri peka mengenai penggunaan bahasa Melayu dalam semua urusan surat-menyurat dan pihak berkuasa tempatan. Itulah dia tiga bahan berita yang dapat dikongsikan di Johor.
4: Terima kasih Lia dan juga Cik Merah. Okey, kalau di Negeri Sembilan ya, antara berita yang kita nak kongsikan, pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan perlu dijadikan medan untuk menentukan masa depan rakyat dan pembangunan negeri, bukannya sekadar perebutan kuasa politik. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan, Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan memberi keutamaan kepada isu kebajikan rakyat termasuk peluang pekerjaan, perumahan, peniaga kecil serta golongan berpendapatan rendah. Menurut beliau, mandat yang bakal diberikan rakyat perlu dimanfaatkan untuk meneruskan agenda pembangunan serta memperkukuh kerjasama antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pelancaran Jentera Pakatan Harapan bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan pada Jumaat. Dalam perkembangan sama, Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan mengesahkan rundingan agihan kerusi bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN ke-16 telah dimuktamadkan melibatkan ketiga-tiga parti komponennya. Menteri Besar Negeri Sembilan yang juga pengerusi PH Negeri, Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, kesepakatan itu dicapai hasil perbincangan yang berlangsung dengan lancar antara parti-parti dalam gabungan berkenaan. Menurut beliau, rundingan pembahagian kerusi berjaya diselesaikan dalam tempoh singkat sekaligus mencerminkan semangat kerjasama dan keyakinan tinggi dalam kalangan pimpinan parti. Dan berita terakhir kita nak kongsikan berkenaan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sembilan bakal memiliki kompleks baharu bernilai RM140 juta ringgit di bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK-13. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fook berkata, kompleks baharu itu akan dibangunkan di tapak sedia ada JPJ di Senawang selepas pejabat pengoperasian Dipindahkan sepenuhnya ke pejabat sementara di Era Walk Terminal 2 Seremban yang dijangkakan pada tahun hadapan. Beliau berkata bangunan sedia ada akan dirobohkan bagi memberi laluan kepada pembinaan kompleks bangunan lebih moden dan mesra pengguna yang akan direka mengikut keperluan semasa. Tambah beliau, kerajaan akan terus memastikan setiap sen yang dibelanjakan dalam pembangunan akan memberikan manfaat maksimum kepada rakyat. Itu dia antara berita dari Negeri Sembilan. Tiga berita apa, tiga negeri dari tiga berita dari tiga negeri.
3: Jadi tak rugi kalau dengarkan Yuk Dengar apa ni setiap minggu.
5: Dan paling penting dapatkanlah berita yang sahih di portal berita RTM.
4: Betul.
5: Nak pasti jangan kongsi, awas.
3: Okey, jomlah kita layan lagu.
4: Boleh, jom.
3: Okey, layan lagu daripada Ellie Katz, Andainya Aku Pergi Dulu.
4: Jangan pergi dulu. Samalah Cik Mira.
3: Jangan pergi dulu tau.
4: Okey.
5: Sembunyi dalam.
4: Yo, dongang. Berhiru. Bergegawe.

0: Yuk dong apa di hari negeri pelancongan ucapan yuk dong apa hero begegawe.
1: 9:15 minit pagi ketika ini.
2: Kita mengikut waktu apa yang disarankan. Masih on track orang kata. Okay. Macam mana DJ Zoo, apa cerita?
3: Apa cerita untuk laporan khas dari Negeri FM istimewa sebenarnya kita bawakan sempena ini sebenarnya misi kita Negeri FM untuk ulang tahun RTM ke-80. Sebelum ni Zoo tengok rakan-rakan Zoo dia mendaki puncak-puncak di Negeri Sembilan. Tapi baru-baru ini untuk selesaikan misi lapan puncak tu, bukan main jauh nun di sana, tahu tak? Berjaya menawan Gunung Kinabalu. Kalau nak tengok secara keseluruhannya untuk misi lapan puncak ini, Negeri FM bersiaran di lapan puncak, jomlah sama-sama kita dengarkan. Ya, boleh saksikan juga dekat Facebook Negeri FM Official ni. Jom.
2: Okay.

0: Selepas hampir 8 minggu menempuh pelbagai cabaran pendakian, pasukan Negeri FM terdiri daripada 9 kaki tangan RTM berserta rakan strategik masing-masing, 2 orang daripada Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan dan Storm JPPM Negeri Sembilan serta 4 malim gunung berjaya menjejakkan kaki di gunung tertinggi Asia Tenggara itu, sekaligus melengkapkan misi menawan dan persiaran dari 8 puncak gunung. Pendakian bermula pada 1 Jun lalu dari pintu timpuhan sejauh 6 km bermula pukul 9.30 pagi.
1: Jadi sekarang pun waktu 9.33 minit, insyaAllah setiap kilometer tu kita akan buat satu jam.
2: Dan pastinya kita nak teruskan perjalanan kita. Let's go, kita mulakan.
1: Jom.
0: Pendakian hari pertama tamat di Panalaban pada kira-kira pukul 6.30 petang. Di Panalaban, DJ Fad dan DJ Amar berpeluang membuat laporan radio tebuk berdurasi kira-kira 7 minit.
3: Tiapan, apa sebenarnya tips yang penting untuk mereka ni tahulah sebelum ke Kinabalu ni?
4: Paling penting tu kena rajin training lah. Boleh-boleh kena training paling lama pun 1 bulan atau 2 bulan sebelum mendaki ke sini. Lagi satu yang saya nampak di sini, kena training turun juga, bukan naik saja.
0: Keesokan harinya iaitu pada 2 Jun, pendakian ke puncak dimulakan seawal pukul 9 pagi. Pendaki Negeri FM tiba ke puncak Lo dalam tempoh 7 jam iaitu kira-kira pukul 4 petang. Memerlukan ketahanan fizikal dan mental yang tinggi. Kejayaan itu turut mencipta sejarah tersendiri apabila laporan radio tebuk berjaya dilaksanakan sekali lagi dari puncak tertinggi negara.
1: Okey, alhamdulillah kita dah sampai di puncak Gunung Kinabalu dan ini adalah low peak, ketinggian 4095.2 meter.
5: Yap, dan agama perasan dekat sini inilah tempat warisan itu juga, yang mana kami Negeri FM berjaya untuk misi bersiaran di 8 puncak ini, misi yang terakhir
6: Gunung Kinabalu. Jadi apapun, syukur sangat-sangat sebab saya bukan pergi seorang. Kita pergi dengan pasukan. Jadi semuanya memberikan komitmen, memberikan kerjasama sangat baik. Jadi itu pun salah satu kejayaan misi kita bersiaran di 8 puncak ni sempena ulang tahun RTM ke 80. Alhamdulillah. Ya,
7: dalam keadaan puncak yang tak sama macam gunung-gunung di Negeri Sembilan yang penuh dengan pokok-pokok hutan dan sebagainya, tetapi dia penuh dengan batuan-batuan dan laluan-laluan yang perlukan taktikal yang sangat mantap. Jadi saya sangat terharu sebab tim saya ni memang mereka bertungkul lumus lah nak merealisasikan misi kita yang terakhir, yang melengkapkan sepenuhnya misi bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang daripada 8 minggu sempena 80 tahun RTM.
0: Maka lengkaplah sudah misi Negeri FM untuk menawan dan bersiaran dari 8 puncak gunung sempena ulang tahun RTM ke-80. Pencapaian Negeri FM untuk bersiaran dari Gunung Kinabalu jelas membuktikan semangat kerjasama, kebersamaan warga kerja RTM dalam merealisasikan cabaran yang penuh bersejarah ini. Nura Syakin Harun, RTM.
7: Ha, itu dia. Selesai sudah misi 8 puncak berjaya. InsyaAllah, alhamdulillah ya, untuk rakan-rakan saya yang sama-sama mendaki untuk kesemua puncak, bersiaran juga di atas sana. Memang hebatlah semua. Tahniah. Saya pun bangga.
8: Hebat semua.
7: Ya.
8: Minggu lepas saya dapat dengarkan perkongsian DJ Amar sendiri tau, Zu dengan Lia.
7: Semasa di atas
8: tu. Masa cuti tu. Minggu lepas lah masa cuti tu. Kita dengarlah perkongsian Amar tu. Macam kita, apa yang saya boleh katakan lah, memang hebat lah. Orang kata perlukan persiapan mental dan fizikal. Jadi untuk golongan seperti saya ni yang lalah ni kan, yang asma ni, tak apa, saya punya kondai jauh.
7: Ya,
8: sokongan pun penting juga.
7: Kita jadi pom-pom girl.
8: Okay. Jadi tanyalah untuk ucapkan kepada mereka yang telah pun menawan Gunung Kinabalu.
9: Ya, baiklah, katanya lepas ni ada personaliti ya Cik Lia.
8: Betul, kejap lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda. Kita berehat seketika, layan dulu lagu ini daripada Adriana Cinta Impiana tajuknya. Semuanya dalam
9: Yo Donga
8: Berhiruk
9: Bergegau.

0: Jangan. 9.26 minit pagi ketika ini masih lagi berteman ke kami bertiga di Yok Dong Aba. Ha, ya, hirup bergegawet. Dan pada waktu ini dari Melaka FM, kami bawakan personaliti undangan di talian ketika ini. Wow. Kita bersama dengan usahawan yang berniaga dengan namanya Sweet Girls Bakers. Dan hari ini di talian kita bersama dengan Cik Mira.
1: Oh, Cik Mira.
0: Namanya macam Cik Mira kan?
2: Assalamualaikum
0: Cik Mira.
2: Assalamualaikum.
0: Apa khabar? Sihat ke Cik Mira?
2: Ya. Alhamdulillah sihat. Selamat pagi semua.
3: Selamat pagi.
1: Wah, suara dia pun dah macam DJ lah. Tak apa, boleh lah ambil bahagian Johor. Boleh terkejut saya dengar.
3: Ya, nama lebih kurang.
0: Yang seorang merah, yang seorang Mira, kan? Okey, kita nak berkenalan dengan Cik Mira ni. Okey, apa yang diusahakan sekarang dan boleh memperkenalkan diri dulu kepada pendengar kita? Silakan.
2: Okey, hai, saya Nur Amira, owner kepada Sweet Girl Bakers. Kita dekat Melaka. Kami jual dessert, tapi untuk masa ni yang betul-betul killer produk kita adalah roti pau resepi Terengganu, tapi dijual di Melaka.
0: Kalau resepi Terengganu, maksudnya Cik Mira ni dari Terengganu ke?
2: Family saya, mami belah Melaka, ayah belah Terengganu.
1: Macam mana nak slam Patah Timur dengan slam Melaka?
3: Macam mana dicampur tu?
1: Agaknya kan, dia kalau marah tu, dia slam Melaka.
3: Boleh jadi.
0: Cakap biasa tu, dia slam Terengganu.
1: Orang Melaka jangan marah Cik Mira. Cik Mira gurau je kat sini, kan marah dia kan.
0: Kita orang Melaka memang cakap macam tu. Okey, jadi macam mana boleh tercetusnya idea untuk berniaga roti pau ni?
2: Okey, idea dia sebenarnya mostly dia kalau orang Terengganu, balik Terengganu mesti akan cari roti pau. Sebab roti pau ni dia fresh bake setiap hari. Bukan macam roti kat kedai, apa, dah berapa hari bake baru jual. Tidak, kita konsep kita fresh bake. Jadi saya dengan family kalau balik Terengganu mesti akan beli roti pau. Tapi dekat Melaka tak ada.
3: Okey.
2: So kita penatlah kan, kita balik kampung Melaka Terengganu agak jauh, kostum pun makan kos. Kita tak boleh balik tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu. So kita, sebab saya pun dalam baking industry, jadi saya change, kita, why don't kita buat dekat Melaka?
1: Wah, bagus anak muda. Kita dapatkan susah, jadi kita buat aja. Saya suka pemikiran begini.
2: Betul-betul.
0: Maknanya memang study dulu pun bahagian bakery ke macam mana?
2: Actually saya SPM. After SPM saya straight forward meniaga. Saya belum sama belajar lagi. Sebab costing untuk sama belajar in baking industry, universiti yang saya nak pergi memakan kos RM100,000 perlu cash. Saya perlu kumpul duit lagi.
0: Jadi umur Cik Mira sekarang berapa?
2: 20.
1: Kita kata hebat anak muda.
0: Jadi kita doakan semoga dipermudahkan.
3: Amin.
0: Untuk melanjutkan pelajaran ni.
2: Terima kasih.
0: Ada kisah istimewa tak di sebalik resepi roti pau ni?
2: Boleh ulang?
0: Ada kisah istimewa ke ataupun rahsia di sebalik resepi roti pau ni?
2: Kalau kita tak adalah rahsia, cumanya zaman sekarang mostly seller lain kalau jual roti dia ada guna bread improver, baking powder, soda bicarbonate, tu semua kategori bahan pengawet. Tapi kita tiada, kita hanya 100% yeast sahaja. Maksudnya roti kita roti sihat, macam sodo semua tu lah. Tapi sodo tu based on French, kita based on Malaysia punya resepi. Tapi roti ni roti sihat.
1: Perkara yang sihat ni saya sangat suka melihatkan pagi ni.
0: Tanpa bahan pengawet ni. Jadi dengan umur yang masih muda ni kan, umur 20-an ni, jadi macam mana perjalanan awal Cik Mira tu untuk bermula berniaga?
2: Mula berniaga sebenarnya family saya memang ramai berniaga daripada moyang dulu pun. So inherit nenek dan mami dan saya. So saya dah start handle business sendiri dari umur 13 tahun.
3: 13 tahun? Lalu
2: saya dah berniaga dah.
0: Patutlah.
2: Betul.
0: Masa umur 13 tu berniaga apa?
2: Mostly ni kita dessert lah. Kita ada cheese tart, cream puff, macam-macam lagi lah. Marble butter cake.
3: Semuanya Cik Mira buat sendiri?
2: Ya, betul. Yang bestnya resipi pun resipi family dengan resipi yang saya karang sendiri.
1: Wow,
3: hebatnya.
1: Memang penuh dengan inovasi. Jadi siapa yang banyak beri sokongan ataupun inspirasi untuk mulakan bisnes?
2: Mostly-nya family saya lah. All of my family memang dorong sangat-sangat.
1: Kalau kita tengok dengan awak umur 20 tahun ni kan, sebenarnya setiap orang lah berniaga baru atau lama ada cabarannya. Macam awak sendiri, apa cabaran sebagai peniaga anak muda ni?
2: Okay, untuk saya buat masa ni, sebab kita jual fresh bake menu kan, customer tak faham lah. Pasal kita buka kedai, sebenarnya kita buka dari pukul 3. Peniaga belah petang. Sebab pagi tu saya dengan staff ni, sekarang pun kami tengah busy baking sampai tengah hari. Petang baru proses penjualan. So customer marah lah, kenapa buka kedai lambat? Sebab customer tak tahu. Dekat Malaysia ni macam kurang apa, kurang fresh bake thing.
1: Faham.
2: Jadi kita baru nak perkenalkan kalau fresh bake ni macam mana. Pagi kita baru buat, tengah hari petang baru boleh jual.
1: Cabaran dia Karina pelanggan.
3: Betul. Ya, tadi Cik Mira dia bagi tahu ada apa staff-staff tu kan, ada berapa orang staff sekarang?
2: Total sekarang 7 orang.
3: 7 orang. Banyak keluarannya tu.
1: Jadi apa yang keistimewaan ataupun kelainan roti paung Cik Mira ni daripada orang lain punya? Mungkin ada perisa-perisa dia ke?
2: Ya, kalau perisa kita ada 13 flavor.
3: Banyaknya.
2: Tapi base dia sama-sama lah roti paung yang confirmnya roti paung tu sihat lah sebab kita tak ada bahan pengawet.
3: Okay.
2: Dan different dia based on flavor.
1: Antara flavor yang paling mendapat sambutan, pistachio ke macam mana?
2: Bukan. Untuk flavor yang paling top, kita ada pelantar gula. Pelantar gula dalam dia kosong, tapi ni semua peringkat umur suka.
1: Ya, betul.
2: Dia tak terlampau manis, dia just nice, extra gebu. Dan kita ada yang lain lah. Kita ada kaya, kacang merah, coklat, coklat premium, coklat cheese. Chicken floss.
1: Okay. Tak apa, Cik Merah kat sini ni dah meleleh halium dengar ni masalah.
3: Kami menelan halium ya.
1: Itulah. Kalau macam Cik Merah dari Johor FM dan Zoo dari Negeri FM kan, diorang dari jauh ni. Macam mana nak datang dekat mana tempat perniagaannya ni?
2: Kita dekat Sweet Girl Bakers, Air Molek Darat, Melaka Tengah. Mostly customer kita pun selain dari Melaka, ramai daripada Muar.
3: Muar tu cari roti dekat Air Molek.
2: Sebab dekat.
1: Yang penting awaknya pukul 3 beroperasi tau. Jangan nak nekan-nekan sangat.
2: Betul.
1: Kalau mereka nak dapatkan kontak ataupun media sosial Cik Mira punya produk ni macam mana?
2: Okay, number phone kita 011-1907-6412. Kalau sokmed kita pula, takje Sweet Girl Bakers. Nak lagi muda, takje Roti Paung Melaka. InsyaAllah akan jumpa dekat TikTok ke atau mana-mana platform.
1: Bolehlah kot anak muda yang kata merancang. Mungkin nak sama juga, nak jadi macam Cik Mira ni. Mungkin nak bertanya mana permulaannya kan. Mungkin mereka ada juga perniagaan mereka yang cuba nak usahakan sendiri. Jadi kita boleh tanya lah Cik Mira ni. Boleh ikuti akaun yang dinyatakan tadi, okay?
3: Betul. Cik Mira ada ada perancangan nak buka kelas ke? Kelas apa buat roti paung ni?
2: Actually memang ada, tapi buat masa ni sebab kita

0: Sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini dalam Yuk Dengar Bob atas perkongsiannya. InsyaAllah ada rezeki kita sampai ke kedai Sweet Girls Bakers.
1: Bye-bye Cik Mira. Terima kasih.
2: Okay, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Itu dia.
1: Hebat. Bye-bye, 20
3: Cik
1: tahun.
3: Cik Merah pun nak gerak.
0: Belum. Cik Merah belum.
1: Cik Merah kena tunggu ya. Sampai pukul 10.
3: Kadang saya risau tak bila dengar anda berdua tanya soalan tu. Bila masa tanya kat saya ke?
1: Dia macam
3: rasa macam di sini.
1: Oh, lebih kurang. Ya, memang.
3: Alah. Okey. Itulah dia anak muda hebat kan?
0: Ya. Umur baru 20 tau. Okey, jom kita layan lagu ni lah.
1: Dah jom.
0: Play, tajuknya yellow, kuning.
3: Okey.
1: Ni roti pau.
3: Siapa yang dalam?
0: Yo.
1: Jom lah. Hero.
0: Bergegar.

0: Duk Dongaba, informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya la dan, ya la dan, ya la dan.
0: Yuk Dongaba, informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk Dongaba, hero bergegau.
3: Okey, 9.41 minit pagi ketika ini dan Cik Merah nak bawa kita pergi jalan-jalan.
4: Wah, nak bawa ke mana tu?
5: Sebelum jalan-jalan, pastikan rumah, pastikan rumah dalam keadaan selamat dan bersih, ya.
4: Betul baik. Tu.
5: Dan juga pastikan kenderaan anda berfungsi dengan baik, ya.
3: Itu paling penting.
5: Jangan lupa duit dan juga kad pengenalan, ya.
3: Itu penting juga.
5: Dah bersiap sedia di belakang?
3: Siap sedia. Bakal tali pinggang, keledar semua.
5: Jadi jom kita ikuti kapsul pelancongan yang telah disediakan khas oleh penerbit kita.
6: Hai, dari Johor kali ini kami nak bawa anda ke Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar. Kompleks ini terletak di Sungai Chai, Johor Bahru. Ialah pusat pelestarian kebudayaan dan sejarah Johor. Kompleks ini menempatkan pejabat Yayasan Warisan Johor, galeri seni, pusat dokumentasi dan khazanah kesenian yang memelihara warisan Kesultanan Johor. Kompleks ini juga terletak di kawasan bekas kediaman rasmi Menteri Besar Johor yang dibina pada sekitar tahun 1920-an. Kawasan ini berfungsi sebagai hub utama untuk mendedahkan sejarah Johor secara intuitif kepada generasi masa kini. Pusat dokumentasi menghimpunkan lebih 15,000 bahan bacaan berkaitan negeri Johor, termasuk koleksi buku nadir dan naskah lama. Galeri Seni Johor, bangunan yang mengekalkan seni bina klasik 1920-an ini, mempamerkan pelbagai karya seni halus dan artifak kontemporari pelukis tempatan. Kompleks ini menjadi pusat pementasan tarian tradisional seperti tarian zapin, permainan alat muzik tradisional dan program Bicara Sejarah Johor. Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar dimasyhurkan oleh Dunia Mahamulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar pada 18 November 2018. Selain menjadi pusat pentadbiran utama Yayasan Warisan Johor, kompleks ini juga menawarkan 7 aktiviti menarik untuk dilawati oleh semua lapisan masyarakat, antaranya Galeri Seni Johor, Galeri Tenun Johor, Rumah Limas Johor, Pusat Repositori Artifak dan Pusat Dokumentasi Johor. Selain itu, di kompleks ini juga terdapat pembelajaran asas tarian zapin dan juga beberapa tempat tumpuan gastronomi untuk para penggemar makanan. Seterusnya, kita nak ke Muzium Bugis. Muzium Bugis terletak di Kampung Teluk Kerang, Pontian, Johor. Diasaskan pada tahun 1982 oleh Oyarham Abdullah bin Ahmad. Ia ditirau sebagai Muzium Bugis pertama di Malaysia yang memelihara sejarah, artifak dan budaya etnik Bugis di rantau ini. Pada 1982, galeri ini ditubuhkan untuk menyimpan khazanah dan susur galur masyarakat Bugis oleh Oyarham Abdullah bin Ahmad. Pada 26 Julai 1994, Kerajaan Negeri Johor melalui Yayasan Warisan Johor menyediakan premis ini sebagai Muzium Bugis rasmi yang pertama di Malaysia. Koleksi artifak dan tarikan utama muzium ini menyimpan lebih 2,600 artifak yang merangkumi budaya, kesenian dan sejarah penghijrahan masyarakat Bugis ke Tanah Melayu. Antara koleksi berharga termasuk Al-Quran tertua, naskah tulisan tangan Raja Husin dari Pontianak yang ditulis pada kulit kambing sekitar tahun 1311. Senjata tradisional, pelbagai koleksi keris dan senjata pahlawan Bugis yang digunakan antara tahun 1617 hingga 1836. Barangan warisan, pakaian tradisional, alat perhiasan diri dan peralatan dapur antik masyarakat Bugis. Muzium ini telah menerima kunjungan daripada dalam dan luar negara, termasuk dari Gubernur Sulawesi Selatan Indonesia, Syahrul Yassin Limpo pada tahun 2016. Muzium ini turut mempamerkan bahan penulisan, alatan muzik seperti gendang dan gong, mata wang ketika zaman negara dijajah serta perahu jelur atau penak, iaitu pengangkutan laut yang digunakan etnik Bugis suatu ketika dahulu. Sekian dari Johor untuk kali ini.
5: Ya, sekian tuan-tuan dan puan-puan. Itulah dia perkongsian pelancongan oleh penerbit kita, DJ Syamito aka Haji Hisham.
4: Ya, seronoknya jalan tempat yang bersejarah kan. Kita dalam pada jalan-jalan tu boleh baca satu-satu, boleh tengok kan.
5: Ya, betul. Jadi hujung minggu ni, selain daripada tempat-tempat, orang kata biasalah kalau kita ni adalah berkeluarga kan, nak bawa keluarga anda, kadang-kadang kita bawa pergi tempat apa, tempat rekreasi apa semua, cuba bawa pergi muzium pula. Ni satu ilmu juga untuk anak-anak kita kan. Kemudian dah bawa dia pergi, balik tu kan, dia dengan zoo, balik tu, dah balik dengan anak-anak anda, so dia buat karangan.
4: Tadi pun mana garangnya mami?
5: Sebab saya dulu macam tu. Saya kena
3: barulah ingat kan apa yang dia tengok tadi, apa yang dia
4: menarik
5: buat karangan minggu lepas pergi mana dan sebagainya, ataupun tadi pergi mana buat karangan. Itulah kita boleh memperbetulkan penggunaan bahasa Melayu kita dan sebagainya. Wah, macam tu pandai Cik Mira bagi idea kat mak bapa.
4: Betul, pasal boleh dibuat lah.
3: Sekurang-kurangnya anak-anak kita ni, anak-anak kita, yelah adik-adik kita ni kan, tidak melakukan perkara-perkara yang tidak berfarida.
4: Farida.
5: Main
4: tersedak Kak Farida.
5: Jadi sebelum Dahlia ni dah tersasul berfaridah dan sebagainya, kita nak berehat seketika dengan lagu yang seterusnya.
3: Memori sekuntum rindu.
5: Itu dia.
3: Jom
5: perlu
3: kita layan.
5: Bagi lagu lain macam
3: Okey, jom kita layan semuanya dalam
4: Yo.
3: Dengar
4: Hero.
3: Bergegawi.

0: Kenapa?
1: Biari negeri.
2: Ada persendingan cara. Lisi bilang one more time.
0: Pelancongan.
1: Ucapan.
3: Pagi ketika ini sekejap saja masa berlalu. Kita pun dah sampai di penghujung untuk rancangan Yuk Dengar Ber minggu ini.
4: Betul. Terima kasih untuk semua yang dah dengarkan dari 8.30 minit pagi tadi kan. Nanti insyaAllah lah macam biasa hari Sabtu minggu hadapan 8.30 minit sampai lah pukul 10. Okey.
3: Minggu depan kalau Melaka bersama dengan Cikgu Murni.
4: Kalau di negeri kena semak dulu jadual.
3: Tak apa, kena follow rapat-rapat lah. Baru tahu siapa yang akan bertugas.
5: Betul, sama juga dengan Johor. Kena ikuti rapat lah. Tak apalah, kita buat surprise.
4: Itu nanti kan.
3: Okey, apa pun kita ucapkan terima kasih kepada semua yang mendengarkan kami pada ketika ini. Dan juga terima kasih kepada penerbit Kalau Melaka. Kita bersama dengan penerbit Yuk Dengar Ber Melaka, iaitu DJ Daim dan juga kru teknikal. Kita bersama dengan Mekna dan juga Abang Nizam.
5: Kalau di Johor, bahagian ICT kita, kita ada Abang Gas. Okey, penerbit kita Haji Syam. Dan juga bahagian MCR kita ada Fazli dan juga Ain Haris pagi ni.
4: Kalau di Negeri FM, pagi ni kita bersama dengan tim MCR yang membantu Irfan dan juga Salwa. Terima kasih. Begitu juga dengan penerbit kita Azizi. Terima kasih banyak. Okey.
3: Baik. Okey, dah tepat pukul 10. Kita akan ke pusat berita Radio RTM di Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita. Dan kalau di Melaka sekembalinya nanti kita akan layan Zoom Music 1 jam.
4: Ya, sama lah juga. Nanti
5: lagu best.
4: Betul. Ucapan pendengar yang tak sempat kita bacakan, nanti kita bacakan, okey, satu persatu, jangan bimbang.
3: Yo, jangan risau.
5: Okey, okay. Kita mengakhiri pertemuan kita. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan. Jumpa lagi kawan-kawan, jaga diri.
4: Bye-bye semua. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Selesai sudah untuk Yo Dengar Ber edisi 13 Jun 2026. Alhamdulillah. Terima kasih untuk anda semua yang bantu Zu tap-tap screen untuk siaran langsung di TikTok Negeri FM Official ni. Antara ni kita ada Cik Gayah. Cik Gayah ni Zu tak tahulah. Tadi dia kata dia dah ada sarapan bihun goreng. Dah makan ke belum Zu tak tahu. Cik Gayah ni harapnya dah makan lah ya. Yang mana tengah dengarkan tu sambil sarapan, selamat menjamu selera. Ramai lagi ni yang bantu Zu tap-tap screen. Kita ada siapa lagi selain Cik Gayah? Kita ada Norizan dekat sini. Kak Norizan, ya Allah sihat ke Kak Norizan kita? Kita ada Wak Ethan juga. Kita ada Abedin. Ramai lagi, okey. Sebentar nanti Zu nak belanja anda semua dengan lagu-lagu 90-an, lagu 80-an tanpa henti. Sejam Zu nak belanja, sejam lebih sikit sebab sekarang ni 9.55 minit pagi. Sampailah pukul 11 nanti, kita Zu akan teman anda sampailah pukul 12 tengah hari. Okey. Watan pun ada dekat sini. Alhamdulillah, terima kasih yang bantu saya tap-tap screen. Bulan penuh pun ada. Terima kasih banyak-banyak yang mana belum lagi ikuti platform media sosial Negeri FM Official. Jomlah follow dulu. Sama je username kami untuk semua. Tak kira lah di TikTok ke Facebook ke, type je Negeri FM Official. Okay, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
6: Ini Negeri FM ingat sampai bila-bila.
7: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM ingat sampai bila.

0: lebih menjimatkan memasak dengan cerit penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai, saya Ziyai.
2: Hai, saya Ziki.
1: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah Taman Tahun Kejapah.
2: Jangan lupa dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
2: Semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah, saya pun macam tu ya. Tapi kan, dokek media sosial ni, janganlah kau duduk nak mengocam orang, ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Lebang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di Universiti.

0: Selamat pagi. Dengar Negeri Afar, ingat sampai bila-bila. Kejutkanlah.
1: Dah hujung minggu, jom dengarkan Rada Extra 6 hingga 12 tengah.

FM hingga sampai bila-bila 11.05 minit pagi sekarang ini. Masih lagi Zoo dekat sini nak teman anda, berbaki beberapa minit saja lagi untuk Zoo tutup kedai untuk Radar Extra hari ini. Ha, sampai pukul 12.30 hari je. Ha, kita nak balik pula. Ha, nak masak Aceh. Ha, jadi untuk anda semua, terima kasih yang mana terus bersama dengan Zoo sekarang ini. Tak kiralah di mana jua anda berada. Harapnya dalam keadaan yang baik, ceria. Yang mana tengah memandu tu, hati-hati, okey? Nak pergi ke mana? Kalau nak juga hantarkan ucapan, nak kongsi dengan Zoo apa aktivitinya hari ini di jam yang terakhir ni, bolehlah hantar dekat 012-603-0603. Ada yang tengah sibuk-sibuk kat dapur tu nak sediakan makanan juadah tengah hari nanti. Apa menu nak kongsi pun boleh hantar juga dekat nombor yang Zoo kongsikan sebentar tadi. Okey, jom kita layan dulu persembahan Saiful Apek dengan lagunya Aspalela. Sebenarnya untuk anda, Radar Extra.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni, janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komenlah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

Terlepas mengikuti rancangan Bual Bicara bersama tetamu Negeri FM, tonton rakamannya di Facebook dan YouTube Negeri FM Official. Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Minit pagi sekarang ini, info trafik nak dikongsikan kepada anda semua, khususnya buat pengguna lebuh raya utara selatan. Kalau kita tengok ya, menerusi aplikasi X Plus Trafik, mereka dikongsikan trafik perlahan sekarang ni. Arah selatan dari Putra Mahkota ke Bandar Baru nilai aliran trafik tinggi, jadi pandu berhati-hati. Yang mana nak menuju ke Bandar Baru nilai, lalu di kawasan yang dikongsikan sebentar tadi, atau di mana-mana kawasan yang mungkin sekarang ini anda terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, pastikan anda tarik nafas dalam-dalam, bawa bersabar kan, santai, jangan marah-marah, jangan keluarkan perkataan kesat. Yang penting kita memandu ni, pastikan pandu sebaiknya. Kadang-kadang ialah kan, kita ni pandu dah okey dah, tapi orang di kiri kanan depan belakang pula yang macam ada lesen ke tidak ni, gitu. Tapi apapun, kena banyak-banyak bersabar. Pastikan anda semua sentiasa, orang kata, patuhilah peraturan yang telah pun ditetapkan tu. Apapun, saya doakan agar semuanya selamat sampai ke destinasi. Ya, ke mana hala tujunya tu? Ini juga Zu nak kongsi, ada sedikit info Zu tertengok. Terbaca di Instagram berita RTM. Ini kalau Zu ni kan, masa dululah, masa kita tingkatan 6 dulu. Kalau tengok je, keluar je tarikh ni, memang tidur tak lena, mandi tak basah, makan tak kenyang. Sebab apa? Ini kalau kita tengok apa yang dikeluarkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia, dah pun ada tarikh keputusan peperiksaan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2025, iaitu pada 18 Jun 2026 hari Khamis minggu hadapan pukul 11.30 minit pagi. Khidmat pesanan ringkas SMS STPM, kalau macam mana nak dapatkan keputusan itu secara SMS, boleh type STPM dalam huruf besar, jarak, nombor kad pengenalan, jarak, angka giliran dan hantar ke 15888 mulai pukul 11 pagi, okey? Atau boleh terus saja semak secara dalam talian menerusi portal MPM, Majlis Peperiksaan Malaysia, yang mana ada anak-anak yang sedang menunggu keputusan STPM 2025. Bolehlah nanti ya, hari Khamis 18 Jun 2026, siap sedia dengan telefon masing-masing. Kalau tak ke sekolah, boleh semak secara SMS ataupun secara dalam talian. Zu doakan agar adik-adik kita ni, anak-anak kita, peroleh keputusan yang cemerlang, insyaAllah berbaloi dengan usaha yang telah pun orang kata berhempas pulas sebelum ini untuk belajar kelas tambahan lagi, kerja khusus lagi untuk adik-adik tingkatan 6 ini. Dan semoga tercapailah, mungkin selepas ini nak sambung belajar dan sebagainya. Baik-baik aja untuk anak-anak dan juga adik-adik semua, okey? Nanti bolehlah kongsi-kongsi sikit dengan Zu kan, okey ke macam mana keputusan nanti, kita borak-borak pula selepas dapat keputusan, ons ke tak ons, okey? Yang mana tengah orang kata sambil dongar Negeri FM, sambil santai-santai kat beranda rumah, ada juga yang sambil lipat kain tu, semoga urusan anda semua dipermudahkan, okey? Persembahan Datuk Sri Siti Nurhaliza selepas ini, Syurga Loka.

0: Raikan semangat perpaduan yang menjadi kekuatan negara. Saksikan Majlis Perasmian Sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan langsung dari Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu Sabah, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 13 Jun Sabtu jam 4 petang di TV1. Bersama membina negara bangsa.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo. Ingat sampai bila

0: Teh tarik dua dua.
1: Selamat dan buka. Semalam ingatkan panas.
2: Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Empat hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak bola 9 pagi. Seterusnya,

0: Kupas Pagi, sepak bola 12 tengah hari, empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Jangan lupa ikuti kami di semua platform media sosial, di TikTok, Facebook, Instagram dan YouTube. Caranya Negeri FM Office.

ikuti platform media sosial Negeri FM Official. Sebab apa? Untuk undian carta hits Negeri FM hari esok boleh dilakukan ataupun anda boleh dapatkan link itu di media sosial Negeri FM Official di Instagram dan juga Facebook kami, ya. Hari esok macam biasalah, ha, Zu nak teman anda juga macam biasa menerusi Radar Extra. Tapi besok kita extra lagi sebab kita ada moh kita berpantun pukul 8 hinggalah pukul 10 pagi. Kita ada juga carta hits dari pukul 10 sampailah 12 tengah hari. Yang mana tak sempat, malam pun kita ada siaran ulangan pukul 9.15 minit malam sampai pukul 11 malam, okey? Tapi yang penting kena undi dululah lagu-lagu kegemaran anda menerusi link yang kita dah pun post di media sosial Negeri FM Official. Ataupun anda nak senang, pergi je tengok story Instagram dan juga Facebook kami. Dekat situ Zu ada dah. Letak link dekat situ, senang anda nak tekan. Lepas tu undi lagu-lagu kegemaran anda. Besok kita layan sama-sama, okey? Jadi lepas ni ada beberapa lagu lagi yang akan teman anda semua menerusi Radar Extra sebelum Zu tutup kedai. Jadi jom kita layan dulu selepas ini persembahan Delantis. Bunga maaf semuanya untuk anda, Radar Extra.

0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dah muat naik belum aplikasi RTM Klik? Ish, belum. Muat naik sekarang tau. Barulah boleh stream kami di mana jua anda berada.

persembahan Ifan 17 dengan lagunya Jangan Paksa Rindu. Rindu memang tak boleh dipaksa, dek. Memang datang tiba-tiba aja, tahu-tahu rindu. Kalau dah rindu tu, tunggu apa lagi? Telefon lah, WhatsApp kan ada, video call pun boleh. Mudah sekarang ini, ada macam-macam platform. Jadi untuk anda semua, nampaknya Zupu dah nak tutup kedai dah sekarang ini. Pana pun dah ada dah ni, siap sedia nak teman anda sampailah pukul 12.30 hari sampai pukul 6 petang, okey? Jangan tukar frekuensi sampailah pukul 12.30 malam, sebab kawan-kawan Zu dah standby dah dengan informasi dan juga lagu-lagu hits sepanjang hari ini, okey? Esok macam biasalah, Zu teman anda semua menerusi Radar Extra, ada pelbagai pengisiannya pukul 6 pagi sampailah pukul 12.30 hari. Okey, bye-bye semua. Assalamualaikum.

inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai di

Ya, baiklah, anxiety baru sahaja menemani anda. Baik, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari buat semua pendengar-pendengar Negeri FM. Terima kasih masih lagi setia bersama di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7, dan juga yang mendengar di RTM Click. Tak lupa juga terima kasih buat rakan setugas panel tadi yang telah menemani anda dari jam 6 pagi sehingga jam 12 tengah hari. Tersasul kita. Siapa yang teman anda semua tadi? Siapa yang teman korang semua tadi? Baik, hari ini ...13 Jun 2026, bersamaan 27 Zulhijjah 1447 Hijri. Hari ini Pana akan menemani anda semua dari jam 12 sehingga jam 6 petang nanti. Izinkanlah saya buka kedai kejap, ya. Izinkan Toman saya dari jam 12 sampai jam 6 petang nanti. Baik, kita teruskan Sayang Orang Yang Sama dari Adira Suhaimi. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
0: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.

0: dekat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual yang sama makan nak buat tampil atau tu. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu kan. Kata
1: ya, poti-poti itu kan, jangan nak berlari-lari kau, setan. Dia pun lari-lari nyuruh kau. Kau ada bantai, ada poti kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana pun, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan.

Baik, Negeri FM, Sir Gorbang Gorsir. Ha. Hujung minggu anda bertemankan Paina dekat sini. Ha, hari ni kalau tadi Zu dan teman anda semua di dalam segmen Radar Extra dari jam 6 pagi sehingga jam 12 tengah hari. So sekarang Paina bantu ataupun Paina menemani anda semua. Baik. Apa khabar semua? Adakah sihat-sihat sahaja? Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat hendaknya. Baik, semoga segala urusan hari ini walaupun di hujung minggu berjalan dengan lancar. Yang mana hujung minggu dah mula nak bawa jalan-jalan ke, healing-healing sekejap ke kan? Semoga dipermudahkan segala urusan untuk anda hari ini. Di mana sahaja anda berada, dekat rumah ke, dekat tempat kerja ke, dekat atas jalan raya ke, atau ni yang paling best lah, selalunya hujung minggu yang sedang memandu. Terima kasih kerana mendengar ataupun memilih Negeri FM sebagai teman perjalanan anda. Kalau memandu tu hati-hati, patuhi peraturan jalan raya. Sebab atas jalan raya ni bukan kita seorang je. Kita semua menggunakan jalan raya. Termasuklah saya sendiri pun menggunakan jalan raya. Kalau rasa penat, mengantuk, jalan jam ke, jangan cepat sangat orang kata nak marah ke kan. Tu sebenarnya pesan kat diri sendiri tu. Baik, jangan ke mana-mana, ada banyak info ataupun cerita yang nak disampaikan serta lagu-lagu yang terbaik menarik semestinya memenuhi, menceriakan hujung minggu anda. Bestnya. Jadi jangan ke mana-mana, jangan tukar frekuensi. Stay pada frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Kita layan dulu Kaca dan Permata dari Datuk Sri Siti Nurhaliza. Negeri FM.

0: mendapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay! Havana, oh, nana. Half
1: of my heart is in Havana, oh, nana. 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, yeah, masih lagi Negeri FM di sini bersama dengan Pana. Baik, nak bagi tahu ni, jangan lupa untuk ikuti at Negeri FM Official di semua laman sosial, baik di Instagram, di Facebook, di TikTok terutamalah. And sebab kejap lagi kita nak buat live, so yang mana nak tengok kita, bolehlah masuk dekat TikTok live. Yang mana belum follow lagi, boleh follow Negeri FM Official di semua platform-platform yang anda guna. Contohnya Instagram, Facebook, TikTok. Baik. Jadi jangan ke mana-mana, kita teruskan layan dulu. Sebab kejap lagi kita nak share sesuatu dengan anda semua. Jangan tukar frekuensi tau. Okay, terlalu bodoh dari Ara Johari.

0: Baik, Negeri FM. Baiklah, pada tepat jam 1 tengah hari nanti, kita akan ikuti 1 tengah hari. Dan manakala masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya, hari ini pada jam 1.15 minit petang. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Pana di Negeri FM frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Setia tau sampai petang nanti.
1: Apapun kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen 300, 400 ringgit. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak. Maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, sebab pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya. Kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
2: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.
3: Kelas, tutup kipas dulu.

0: Apa pun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dan hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya, tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
1: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Sebelum remaja di belai, ibu bapa diberi apa yang
3: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. MINDEF arah tingkat keselamatan susulan serangan di Selatan Lubnan. Padanan Perniagaan Malaysia-Jepun jana potensi urus niaga Bank Rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Muntah, ceri peri, dehidrasi, kolera, sakit kepala, demam, sakit perut, typhoid. Makanan disediakan dalam keadaan kotor, dikendalikan dengan cara yang kotor. Perkakas masak yang kotor, cawan, pinggan dan mangkuk yang retak dan sumpit.
3: Ini resepi malapetaka yang boleh membawa penyakit dan penderitaan, malah maut. Oleh itu, pastikan makanan disedia, disimpan dan disajikan dalam keadaan bersih. Jika tidak, terimalah padahnya.
2: Pastikan makanan anda selamat dari premis makanan yang bersih.
4: Persekitaran sehat, hidup sejahtera. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia.
5: 92.6, 95.7 dan 107.7.
6: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
7: Makcik-makcik, cubalah nasi ayam saya. Duduklah. Syuk. Minta maaf. Kucing saya ni nakal. Suka duduk atas meja. Tak mengapa kan? Makcik, cuba nasi ayam saya dan toge. Sedap. Semuanya disiapkan semalam. Minta maaflah, saya ni selsema dan batuk dah banyak hari. Makcik nak berapa nasi ayam? Alamak, banyaknya lalat.
8: Kotornya. Minta maaflah, saya dah tak rasa lapar lagi.
9: Makanan dan air yang tercemar boleh merebakkan penyakit seperti keracunan makanan, taun, kepialu, hepatitis A dan ceret-beret. Wabak penyakit boleh bermula cuma dengan satu suap makanan yang tercemar. Anda sebagai seorang pengendali makanan, jaga kebersihan diri. Pastikan makanan anda bersih dan selamat. Gunakan peralatan yang bersih dan jaga kebersihan gerai anda. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
6: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
10: Manulah apa yang ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari Udan ni.
11: Wan, Wan, apa dia cari tu?
10: Wan tengah cari dari Wan ni atas mana hilang.
11: Oh, radio. Mana Wan letak?
10: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
11: Wan nak cari radio untuk apa?
10: Nak dengar radio lah, apa lagi?
11: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
10: Ini telefon, Wan nak radio.
11: Yo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
10: Oh,
11: yo,
10: kok? Yo. Macam mana?
11: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
10: Hai kasat ni.
11: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
6: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan." Maksudnya, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
13: Terima kasih kerana mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
14: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
15: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Lambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang

Negeri FM sebentar tadi telah masuknya waktu Fardu Zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Zuhur. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala urusan dan ibadah anda semua dipermudahkan serta diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Dia tarik dua-dua.
1: Semalam ingat kan?
2: Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Empat hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Nak hantarkan ucapan, nak dengar lagu pilihan dan macam-macam lagi, hantarkan di WhatsApp Konti 012-603-0603. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Okay, Negeri FM masih lagi bertemankan Pana di sini. Selamat petang. Assalamualaikum. Ha, dah petang-petang dan ya, tepat jam 1.42 minit petang. Ha, jadi untuk hari ni ada apa-apa nak kongsi tak? Ha, macam biasa, yang mana nak kongsi boleh terus WhatsApp Konti 012-603-0603. Ha, manalah tahu kan, ada di antara anda-anda semua yang nak kongsikan hari ni buat apa, hari ni makan apa, hari ni ada ke mana, ke sana, ke sini, ke situ ke kan. InsyaAllah kejap lagi Pana akan bacakan untuk siapa yang sudi menemankan Pana ataupun teman Pana dekat Konti hari ni. Hari ni hari Sabtu kan, sampai 6 petang pula tu kan. WhatsApp lah.

0: Anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM.
1: Hey.
0: 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak mula 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan pun streaming langsung di RTM Klik.

Negeri FM, ya, itu dia. Bawalah cinta ku Afghan. Ah, jauhnya nak bawa cinta tu, nak bawa pergi mana lah kan? Hujung minggu ni nak bawa pergi mana? Nak bawa cinta ke, nak bawa pergi jalan-jalan ke, macam mana ni? Pada masih lagi menemani anda. Okey, macam biasa, yang mana nak WhatsAppkan ucapan, nak bagi ucapan, boleh WhatsApp Konti 012-603-0603. InsyaAllah kejap lagi Pan akan bacakan apa ucapan-ucapan anda tu kan. Manalah tahu nak bagi ucapan dekat yang tersayang ke, yang teristimewa ke, yang dekat, yang jauh ke kan. Tak kisahlah, nak bagi ucapan kat saya yang kat Konti ni pun boleh. Lagi satulah kan, Pan suka lah, sangat-sangat sukalah dengan pendengar-pendengar setia Negeri FM ni. Sebabnya dia tak ubah frekuensi tu tau. Yang mana dalam kereta tu kan, yang tengah buka radio tu, dia tak ubah frekuensi dia. And then yang mana dengar dekat RTM clip pun, alhamdulillah, terima kasih sangat-sangat. Jadi frekuensi dia 92.6, 95.7, 107.7. Jangan tukar-tukar. Stay je sampai jam 6 nanti. Baik. Dengan sini Pana nak kongsikan sedikit. Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan bakal berlangsung di Masjid Putra Putrajaya. Yang ini untuk yang mana duduk area Putrajaya ke kan, bolehlah datang meraihkan sama-sama untuk Ma'al Hijrah, sambutan Ma'al Hijrah. Tapi kalau untuk di Negeri Sembilan pula, sambutan Ma'al Hijrah peringkat Negeri Sembilan bagi 2026 pada 16 Jun, hari Selasa. Okey, pada hari Selasa di mana? Di Masjid Tuanku Mukhris, Bandar Seri Jempol. Semoga itu Muslim dan Muslimat dijemput hadir bagi menggimarahkan lagi majlis ini. Ha. Jadi yang mana berkesempatan untuk datang, boleh datang. Baik. Sebelum kita bercerai lebih-lebih lagi, jom kita layan dulu lagu Li Ali dari Amira Osman. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah, saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni, janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahim Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

Negeri FM, iaitu dia Hasrat dari Amir Jahari. Hasrat, nak hantar hasrat kat siapa tu? Nak buat hasrat, nak kiriman hasrat dekat siapa tu kan? Baik, dekat sini kita dah start dapat ucapan penerimaan daripada kita punya pendengar-pendengar yang sudi wasabi kita lah kan. Salam saya Sahalan, saya nak buat permintaan lagu untuk semua pendengar-pendengar Negeri FM. Dia nak request lagu ni. Baik, insyaAllah sekejap lagi Pan akan putarkan permintaan lagu. Dan ada juga dekat sini ni Abang Mitra. Mitra, Abang Mitra kita ni dia memang suka ya bagi jual pantun. Saya takut nak beli pantun. Baik, pergi kedai beli laksa. Beli laksa di kedai Pak Baba. Semasa muda gagah perkasa, sudah tua berbagai penyakit yang tiba. Betul lah pula kan. Terima kasih Abang Mitra yang sudi dia tak jemu-jemu hantar pantun dekat kita kan. Sukalah baca pantun-pantun ni. Mana tahu anda semua nak kongsikan ucapan ataupun ada pantun ke, atau nak kongsikan aktiviti untuk hari ni, boleh saja WhatsApp konti 012-603-0603. Dan tak lupa juga yang mana nak layari RTM Klik kita, www.rtmklik.rtm.gov.my. Baik, yang mana belum follow TikTok at Negeri FM Official, tolong follow. Sebentar saja lagi insyaAllah Pana akan live di official di TikTok Official Negeri FM. Okey, yang mana belum follow, tolong follow laju-laju. Teruskan mendengar Negeri FM. Kita layan masa.

5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

Dan Pak Ana di sini. Ha, hari ni hari Sabtu, esok pula hari Ahad. Kita hidup mestilah bersatu. Kita semua akan sihat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita sihat-sihat sentiasa hendaknya. Jaga kesihatan walaupun di mana jua kita berada. Baik. Dah follow ke belum TikTok? Dah ready ke belum? Sekarang jam tepat 2:25 petang. Alhamdulillah kita dah masuk pukul 2 petang. Dah makan ke belum semua? Dah orang kata dah ambil tenaga ke belum? Kalau dah ambil tenaga mesti kejap lagi confirm nak rasa nak lena kan. Lagi-lagi hari ni hari Sabtu pula. Yang mana bekerja, selamat bekerja. Kejap lagi dah balik dah tu. Sabar eh. Saya pun bekerja dekat sini. Okay. Mana nak kongsi sikit lah kan. Kita tak adalah nak cakap power sangat, tak power lah. Tapi boleh lah. Cuma sekadar nak berkongsi dengan anda semua. Untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dah pun buka tirai. Okay. Dekat sini, apa yang menarik, pendengar-pendengar semua ataupun boleh je bagi tahu kawan-kawan. Sekarang dah tak susah dah nak tengok FIFA. Sebab kita ada rangkaian saluran radio televisyen Malaysia, which is RTM. Jadi perlawanan-perlawanan kejohanan itu akan disiarkan menerusi TV OK, Sukan Plus, TV 2 dan TV 1. Selain itu, boleh stream juga melalui aplikasi RTM Click. Boleh download ataupun boleh terus sahaja layari www.rtmclick.rtm.gov.my. Kalau itu hari, last saya bekerja itu hari. Hari apa ya? Rabu rasanya. Saya kena pilih lah mana satu pasukan yang saya nak tengok dia kan. Jadi saya pilih Mexico. Jadi dalam jadual, Mexico adalah perlawanan yang pertama. Jadi tak silap saya dapat 2 gol kan. Jadi macam tak sia-sia lah kan. Walaupun tak tahu, tak berminat sangat. Tapi boleh lah, tetap juga sokong kan. Jadi baik, lepas ni dah tak susah dah untuk anda semua nak tonton FIFA World Cup 2026. Terus sahaja dekat RTM Click ataupun boleh sahaja layari www.rtmclick.rtm.gov.my. Macam biasa, jangan lupa WhatsApp Konti 012-603-0603. Boleh juga kongsikan dengan Pana dekat sini, awak sokong pasukan mana. Kita nak baca sama-sama ni. Sudi ke tak sudi? Tak sudi ke? Tak sudi ke teman saya kat sini? Saya memang suka cabai sikit lah. Minta maaf ya. Semoga tak boring lah dengan suara saya. Baik, kita teruskan. Tahta Cinta, Masha Milan. Kejap lagi kita sulam-sulam sikit lagu. Dandut sikit lagu. Galau sikit. Okay? Hujung minggu anda bersama dengan Pana di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi, sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi, sepak bola 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi, sepak bola 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan pun streaming langsung di RTM Klik.

Baik, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Ha, buat pendengar semua, Panai dah pun start live di TikTok official, di TikTok Negeri FM official. Ah, maaf, terbalik pula saya cakap ya. Yang mana belum follow boleh follow. Okey, dekat sini ramai kita ada. Ha, nampak ni. Semuanya kalau buat live TikTok ni best, dapat borak-borak kan. Dapat kita kenal-kenal, dapat kita tengok-tengok, tak pernah tengok boleh tengok dengan suara je. Kalau sebelum ni boleh tengok dekat TikTok live, kita dah pun siaran langsung. Kita ada dekat sini, kita ada Kak Liza, kita ada juga Nan. Salam ceria, boleh request lagu tak? InsyaAllah Pani akan siarkan, akan selitkan dekat dalam playlist kita. Ada Mas juga dekat sini. Assalamualaikum DJ, nak minta lagu. Semua nak minta lagu eh. Baik, kita ada Haikal, kita ada Gemilang Shop. Ramai lagi kat sini. Kita ada Papa, Papa Core rasanya. Okay, semua best-best lah. And then diorang pun ada sharekan dekat sini. Macam Kak Liza hari ni nak sambut apa, celebrate birthday cucu. Amboi. Baik, kita ucapkan selamat

Ulang tahun buat cucu Kak Liza. Semoga sihat-sihat selalu, membesar dengan baik ya. Kita ada juga Kak Norizan dekat sini. Kita ada Kak G. Terima kasih yang mana sudi teman panel dekat dalam TikTok live. Dan juga yang mana dekat RTM Click. Terima kasih juga yang dekat dalam kereta, yang sedang memandu, yang dengar radio tu. Terima kasih kerana memilih Negeri FM sebagai teman hujung minggu anda. Baik, dah settle ke belum tadi? FIFA tadi dah settle kan? Kalau nak kongsikan, pasukan mana yang anda minat ataupun anda memang nak pasukan tu meraih, orang kata, goal dia, power kan? Tolong sharekan juga dengan Paina. At least Paina tahulah sikit-sikit kan daripada tak tahu. Baik, lagi seorang. Kita ada satu lagi. Ni orang kata special lah, special lah. Wan Cinta Baby. Kita ada Wan Cinta Baby kat sini. Wan Cinta Baby, assalamualaikum. Siap ke rempeyek tu? Kak G cakap, akak tim Perancis. Wow. Baik, kita tengok nanti. Okay, jom. Kita jangan ke mana-mana. Terus setia bersama dengan Paina dan juga Negeri FM. Jangan tukar frekuensi. Frekuensi kita 92.6, 95.7, 107.7. Terus layan cak keliput-keliput kelepar.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak bola 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak bola 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan pun streaming langsung di RTM Klik.

0: bertemankan Pana di hujung minggu ini. Ha, itu dia tadi eh. Yang terindah hanya sementara. Aduh, deep betul lah hari-hari minggu ni kan. Baik, Pana nak kongsikan sedikit informasi untuk pendengar-pendengar semua. Sekejap sahaja lagi, lebih kurang dalam 3 minit sahaja, kita akan temu bual seketika dengan kabar ada promosi bersama dengan Tobib Azli Solution. Nak tahu apa, kena terus dengar Negeri FM. Jangan ubah frekuensi tu tau. Baik, hari ni saya happy lah, betul-betul suka lah hari ni dekat TikTok live kita meriah betul, ruangan komen kita alhamdulillah. Terima kasih untuk semua pendengar-pendengar setia Negeri FM yang sudi juga dengar radio, masuk juga dekat dalam live TikTok kan. Terima kasih. Kita ada Rin Onyen, kita ada Busu Al-Kassam, kita ada Berkawash, kita ada Lee Slim. Terima kasih. Ada yang hujung minggu ni nak pergi tengok apa, pergi tengok wayang. Ada yang tengah masak sup eko, sup giabok. Ada yang nak masak remis, macam-macam. Baik, kita teruskan, jangan ke mana-mana. Sekejap lagi kita akan kongsikan sesuatu promo, sesuatu untuk anda semua. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
2: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
1: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
2: bila-bila.
3: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Raikan semangat perpaduan yang menjadi kekuatan negara. Saksikan Majlis Perasmian Sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan langsung dari Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu Sabah, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 13 Jun, Sabtu, jam 4 petang di TV1. Bersama membina negara bangsa.

0: Dah muat naik belum aplikasi RTM Klik? Ish, belum. Muat naik sekarang tau. Barulah boleh stream kami di mana jua anda berada.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy.
2: Baik, Negeri FM masih bertemankan Pana di hujung minggu anda. Okey, selamat petang semua. Assalamualaikum. Baik, kita nak bersama-sama seketika dengan Tobib Azli Solution. Dengar khabar ada promosi yang nak dikongsikan bersama. Tobib Azli ni untuk pengatuan anda semua telah pun menghasilkan lebih 20 produk untuk membantu masalah dalaman dan luaran. Antaranya jus bilberry, jus eyebright, jus peria katak dan moringa. Banyak eh. Jadi untuk ketahuan lebih lanjut, jom kita sama-sama dengan Encik Abi Halim. Jap eh. Baik, Assalamualaikum. Hello.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, DJ Fana.
2: Ya, betul. Okey, baik. Encik Abi boleh berikan ke orang kata kongsi sikit untuk produk-produk Tobib Azli Solution ni.
3: Okey, baik. Terima kasih DJ Fana dan juga para pendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Okey. Jadi sebenarnya untuk kali ini, selain daripada kita buat promosi produk-produk yang telah pun disebutkan oleh DJ Fana sebentar tadi, jus peria katak, jus bilberry, jus peria katak kunyit hitam plus moringa, jus eyebright bilberry plus, kita juga ada jus raja satung, yang mana produk-produk ini dihasilkan daripada tumbuhan alami, ya, semula jadi tanpa bahan kimia. Ia dihasilkan daripada tumbuh-tumbuhan dan juga buah-buahan yang berkhasiat, ya, untuk membantu kesihatan kita dalaman dan juga luaran. Sebagai contohnya, kalau jus peria katak, kunyit hitam dan juga moringa ni, dia amat-amat membantulah untuk kita yang ada masalah berkaitan dengan gula dalam darah terlalu tinggi, tekanan darah tak stabil, perjalanan darah kurang lancar, seperti contoh darah pekat menyebabkan kita selalu rasa kebas-kebas dan sebagainya. Manakala jus Raja Satung ini pula dihasilkan daripada ekstrak bawang putih, kiwi, halia. Jadi dia amat membantu untuk mereka yang ada masalah resdung, ya, sering gatal-gatal hidung dan sebagainya. Kita baik. Juga ada jus bilberry, ya, jus bilberry dan juga eyebright. Ini kalau kita tanyalah siapa-siapa pun bila sebut bilberry ataupun blueberry, acai berry, rangkaian-rangkaian berry ini memang amat baik sebenarnya untuk kesihatan mata. Jadi bersempena dengan promosi pada kali ini kepada para pendengar yang sedang mendengar menerusi Negeri FM ketika ini, kami sedang mengadakan jelajah promosi 3 hari sahaja bertempat di Lotus Seremban Jaya. Ya, Lotus Seremban Jaya di tingkat 1, kita punya bus kita buka 3 hari. Hari ini Sabtu, Ahad, Isnin, 3 hari sahaja berdekatan dengan kedai Mr. DIY. Jadi selain daripada kita promosikan produk-produk yang saya sebutkan tadi, kami juga turut mengadakan perkhidmatan terapi mata. Kenapa perlu kita buat terapi mata? Sebabnya bila sebut terapi mata, ramai yang mungkin tak pernah pun buat terapi mata sebelum ni. Kita biasa buat terapi kaki, kan? Lepas tu urutan-urutan badan. Tapi mata, kalau kita tanya, pernah tak urut mata? Ramai yang tak pernah. Jadi kalau kita ada masalah penglihatan seperti rabun, silau ataupun masalah-masalah lain, ya, tekanan yang teruk di bahagian mata hingga menjejaskan penglihatan kita, elok sangat-sangat boleh datang dalam masa 3 hari ini, hari ini, esok dan lusa di dalam Lotus Seremban Jaya tingkat 1, kita punya bus bersebelahan ataupun berdekatan dengan Mr. DIY. Untuk terapi mata ini, kita kenakan bayaran cuma RM30 sahaja. Dan satu lagi perkhidmatan yang kita sediakan ialah terapi resdung. Yang selalu gatal-gatal hidung, hidung berair, kerak bersin, sering sakit kepala. Sakit kepala ni sebenarnya dia ada kaitan juga dengan resdung, lendir sinus yang terkumpul di dalam rongga sinus kita terlalu banyak hingga tersumbat, menghalang perjalanan oksigen, menyebabkan kepala kita sering rasa berat, rasa sakit kepala. Jadi apabila buat rawatan resdung, apabila keluar lendir-lendir sinus tu yang dah lama tersimpan di dalam rongga kepala kita, maka kita akan rasa lega sangat-sangat. Ringan kepala, tidur malam pun jadi lena, nafas kita lagi segar, pernafasan lebih lancar. Jadi jangan lepaskan peluang. Hari ini hari Sabtu, 13 hari bulan. Esok hari Ahad, hari yang kedua, 14 hari bulan. Dan hari terakhir ialah hari Isnin, 15 hari bulan Jun. Hari ini, esok lusa, 3 hari sahaja. Jom ramai-ramai datang ke Lotus Seremban Jaya tingkat 1. Ada bus, ada banting, ada banner Tobib Azli di tingkat 1 berdekatan dengan Mr. DIY. Nak tahu dengan lebih lanjut, jangan lupa follow TikTok. TikTok kita, cari sahaja Tobib Azli, T-O-B-I-B-A-Z-L-I, Tobib Azli, terapi mata resdung. Okey, jadi untuk sebarang pertanyaan lanjut, boleh telefon, boleh hubungi saya, AB Halim, di talian 013-63-13-888. Ya, 013-63-13-888. Itu saja perkongsian petang ni DJ Fana.
2: Baik. Ha, lengkap. Eh, tak ada setinggal sikit-sikit tu. Ha. Baik, terima kasih buat Encik Habib Encik AB Halim. Kita telah pun berkongsikan berkenaan jelajah promosi yang mereka laksanakan berkenaan dengan produk Tobib Azli Solution. Jadi, terima kasih juga. Okey, insyaAllah. Mana yang berkesempatan, yang ada masa, yang nak merawat, yang tak tahu ke, nak tahu ke kan, boleh terus datang kan. 3 hari kan, Encik AB?
3: Ya, betul. Hari ini, esok, lusa sahaja.
2: Okey, baik.
3: Okey, terima kasih DJ Fana. Jumpa lagi.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam. Okey, baik. Itu dia. Kalau ada kesempatan, korang bolehlah pergi ke Lotus Seremban Jaya tu untuk dapatkan rawatan. Sebab dekat Lotus Seremban Jaya pun, tak silap saya, untuk minggu ni ada juga orang kata food fest rasanya. Rasalah kan. Jadi manalah tahu ada hujung-hujung minggu ni kan, free-free ni bolehlah singgah. Baik, kita teruskan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Hai, saya Ziyai. Hai, saya Ziti. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejapan. Jangan lupa dengar Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

Baik, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Hujung minggu anda bertemankan Pana di sini. Pana menemani anda semua. Sekarang ni jam tepat 3.50 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang buat anda semua yang baru sahaja pusingkan frekuensi radio tu ke kan, kalau kat dalam kereta kan. Selamat petang. Yang di RTM Klik pun, mana tahu baru nak buka RTM Klik, selamat petang, assalamualaikum. Dan terima kasih juga untuk penonton-penonton kita yang setia dekat Negeri FM Official TikTok Live kita. Terima kasih. Kita ada Busu Al-Qassam, kita ada DJ Dane, kita ada Ezra, okay, kita ada Lee Slim. Ni semua yang mana dah request lagu tadi eh. InsyaAllah kejap lagi kita ke udarakan. Baik, ada lagi ke yang tak tahu macam mana nak orang kata cari RTM Klik? Anda boleh menerusi aplikasi RTM Klik di Play Store ataupun di App Store. Kalau pakai iPhone kan, boleh di App Store, tak ada masalah. Boleh sahaja download aplikasi RTM Klik atau boleh terus layari www.rtmklik.rtm.gov.my. Mudah je sebenarnya, tak susah pun. Okay, yang mana nak tengok siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026, nak tengok jadual ke kan, semua boleh tengok dekat RTM Klik, okay, ataupun dekat layari website tadi. Sebab kita kan dah memudahkan anda semua sekarang nak tengok Piala Dunia FIFA World Cup kan. Baik, yang mana di jalan raya, hati-hati memandu. Moga hari minggu anda ni dalam kereta ni diceriakan. Kalau tak ceria tu minta maaf sangat-sangat ya. Baik, kalau ada ucapan boleh juga WhatsApp Konti 012-603-0603 atau boleh saja pergi ke TikTok Live Negeri FM Official. Pana tengah live sekarang ni, boleh penuhkan di ruangan komen. So saya memang nak membaca korang punya ucapan, korang punya cerita hari ni buat apa, apa semua kan. Yang di atas jalan raya, hati-hati memandu, patuhi peraturan jalan raya. Terus setia bersama dengan Pana sehingga jam 6 petang nanti. Jangan ke mana-mana. Baik, kita layan dulu Bujang Senang dari Wings. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baik, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Selamat petang. Ha, masih lagi bertemankan Pana di sini. Tersasul saya. Yelah kan, awak dekat rumah tu duduk santai-santai, sambil dengar radio ke, sambil buka RTM klik ke kan, boleh makan-makan semua, dah kenyang, dah lentuk kan. Kita kat sini kesejukan, kekerasan. Tapi saya tak keseorangan lah, itu yang paling penting. Sebab kita ditemani dengan penonton, pendengar kita di radio dan juga dalam TikTok live kita. Ha, yang mana sudi berkongsikan dengan saya, mana tahu anda berada di jalan raya, mungkin kawasan tu jam ke apa ke kan, bolehlah kongsikan dengan saya. WhatsApp konti 012-603-0603, sebab kita dah pun masuk jam menunjukkan pukul 4.07 minit petang. Dah petang dah kita, ya. Baik, dekat kita punya TikTok live, kita ada yang dari Kelantan pun ada. Alhamdulillah. Salam DJ Negeri, agar sehat-sehat walafiat setiap masa semuanya di sana. Amin. Terima kasih. Kita ada Busu Al-Qasam, kita ada Kak Syida, kita ada Bro Ujang. Ramai ya. Kita ada Kak G. Kak G. Kita ada Heavy Rock Production. Terima kasih sudi masuk dan teman Pana dekat konti. Kita ada DJ Din juga. Baik, dah petang-petang ni kita layan, sambil layan lagu kita ada nak buka satu topik lah, tapi santai je lah, tak nak lah pening-pening kan, kita nak santai-santai je. InsyaAllah yang mana berkesempatan boleh masuk dekat dalam TikTok live, kita boleh buat borak-borak sama-sama. Sasul saya hari ni eh. Baik, teruskan layan Negeri FM, ingat sampai bila-bila, cinta kedai kopi.

0: Baik, Negeri FM. Hujung minggu anda bertemankan Fana di sini. Baik, saya tadi dah bual-bual dengan anda semua. Saya nak buka topik kan, topik-topik santai je lah untuk kita bual bersama dengan pendengar-pendengar dan penonton kita di TikTok live ni, tentang hanya belanja RM15 sehari, cukup ke tak cukup? So topik dia tu, dia menarik. Dia menarik perhatian saya. Dia macam mencubit saya. Okay, satu perkongsian di trade telah mencuri perhatian saya lah. Jadi saya rasa macam RM15 cukup ke tak cukup. Jadi kita kongsikan sama-sama dengan kita punya penonton di TikTok live ni. Okay, ada yang cakap Kak G cakap tak cukup, DJ Dan cakap cukup seorang je kalau macam tu. Okay, jadinya makan pagi je dah lebih RM15. Macam mana eh? Betul lah juga kan? Macam Hairul, dia kata cukup RM15. Kalau macam saya pun RM15 tu sebenarnya cukup lah. Kalau kita ada masak, ada bawa bekal kan, cukup lah kan? Betul tak? Atau anda semua pendengar-pendengar yang di radio ataupun di RTM Click, ada nak kongsikan cukup ke tak cukup RM15? Ataupun nak kongsikan idea ke? Ataupun pernah ke menggunakan RM15 untuk satu hari pembelajaran? Boleh kongsikan terus WhatsApp konti 012-603-0603. Atau boleh masuk dekat dalam TikTok live kita, boleh penuhkan ruangan komen. Baik, terus setia bersama dengan Pana di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih macam mana tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Negeri

Negeri FM. Selamat petang. Assalamualaikum. Jam menunjukkan tepat 4.29 minit petang. Baik, kita sambung sikit tadi. Kan kita kata tadi belanja RM15 sehari cukup ke tak cukup? Kita sambung sikit lah. Okay, bajet itu diletakkan selepas semua komitmen bulanan diselesaikan. Jadi maksudnya selepas kita dapat gaji tu, kita dah tolak-tolak kita punya komitmen tu kan. Jadi ada balance-balance tu, balance-balance tu lah kita bahagi congak, tolak tambah lagi lah untuk pembelanjaan harian kita. Ianya secara tidak langsung dapat membantu juga. Okay, mana yang nak simpan duit, nak kahwin ke kan, manalah tahu kan. Dapat membantu juga untuk mengurangkan keborosan. Keborosan, contohnya macam saya lah kan. Jadi dapatlah kita berjimat cermat. Bukan saja elektrik, air, kita kena berjimat cermat. Duit juga kena berjimat cermat. Okay, untuk perkongsian ni yang dia buat saya menarik, orang kata mencuri perhatian saya, dapat juga reaksi positif daripada semua. Okay, yang menyifatkan pengurusan kewangan yang baik menjadi kunci penting dalam membina kehidupan yang lebih stabil pada masa akan datang. Betul. So kita dalam berjimat cermat tu, sebenarnya pengurusan wang ni sangat penting. Okay, kerana kalau tak betul cara kita, orang kata congak-congak ni, lainlah jadinya. Jadi kalau rasa tak cukup RM15, tambahlah sikit kan. Boleh tak macam tu? Okay, baik. Sekejap saja lagi kita akan masuk fardu asar bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada jam 4.40 minit petang. Manakala kita akan ikuti pula utama 5 petang. Jadi jangan ke mana-mana. Kalau ada nak kongsikan apa-apa, boleh saja WhatsApp konti 012-603-0603. Jadi jom kita santai-santai. Terus setia bersama dengan Pana di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: الرحمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Tertarik dua-dua. Semalam ingatkan Pak Mas.
2: Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati.
3: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 4 hari lagi. #penyiaranjakim

0: hadiah menjadi rasuah.
1: Bila hadiah ni menjadi rasuah, di mana pemberian hadiah tu yang sama ada pemberi atau penerima hadiah mempunyai hubungan rasmi. Contohnya, pemberi hadiah tu adalah kontraktor, manakala penerima hadiah pula adalah penjawat awam ataupun pegawai kerajaan yang terlibat dengan tugas hakiki. Contohnya, dia ni terlibat dalam tender. So, bila dia terlibat tender dan hadiah tu diberikan kepada dia supaya dia boleh masuk tender tu kan. So, itu satu memang tidak dibolehkan sebab ada kepentingan di situ. Yang kedua, bila pemberian hadiah ni boleh mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh si penerima. Dan yang ketiga, hadiah ni kita kira sebagai rasuah bila hadiah tu tidak setimpal dengan maksud hadiah yang diberikan. Contohnya, hadiah tu diberikan nilai lebih daripada RM5,000, lebih daripada RM1,000. Walhal hadiah tu sepatutnya kita tidak boleh terima pun dengan tugas hakiki kita kan. Tapi kenapa dia beri dengan kita? Di situ kita kena fikirlah. Bila mana kalau kita mahu terima hadiah tu daripada seseorang, kita kena fikir siapa pemberi hadiah ni. Adakah dia ni mempunyai kepentingan dengan tugas hakiki saya? Ataupun kita boleh fikir juga, let's say lah, kalau saya tidak memegang jawatan di jabatan ni, adakah dia akan beri saya hadiah ni? Lepas tu, kenapa hadiah ni dia bagi dengan saya? Kenapa tidak bagi dengan yang lain? Nah, macam tu. So, sebelum kita menerima hadiah tu, kita kena fikir dulu.
0: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM, Cawangan Tawau.
2: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

0: Pelaksanaan projek Grid Tenaga Elektrik Sabah Southern Madani Link membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan agenda pembangunan dan kemudahan asas dapat dinikmati rakyat di kawasan pedalaman negeri itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata projek berkenaan turut merancangkan pertumbuhan ekonomi selain meningkatkan taraf hidup rakyat di kawasan terpencil.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Beliau berucap ketika merasmikan Majlis Pecatanah Projek Sabah Southern Madani Link di Sipitang. Sementara itu, Datuk Seri Anwar meluluskan peruntukan khas segera berjumlah RM250,000 bagi kerja membaik pulih kemudahan asas sekolah menengah di daerah Sipitang.
1: Jadi untuk sekolah ini penting. Saya nak pastikan sekolah menengah Sipitang juga tidak ketinggalan. Tolong tengok bincang dengan PPD dan di Parlimen bagaimana boleh kita bantu tambahan sama ada peralatan komputer, peralatan tenaga pengajar, baiki kemudahan sekolah. Saya bagi RM10,000. RM250,000 segera kita lulus.
0: Perdana Menteri turut meminta wakil agensi berkaitan turun padang ke sekolah terlibat bagi meninjau keperluan serta mempercepat proses pelaksanaan bantuan. Dalam hari itu, Datuk Seri Anwar memberitahu hubungan antarabangsa yang baik serta kestabilan politik membolehkan Malaysia terus mendapatkan bekalan minyak dan gas meski dunia kini berdepan ketidaktentuan sekusulan krisis tenaga global.
1: Turkmenistan itu negara sahabat dengan Malaysia dan Presiden Turkmenistan kata kalau PM Anwar sampai, insyaAllah dia cuba berikan telaga gas di antara telaga gas yang terbesar di dunia, dia serah berunding dan bekerja dengan Petronas kerana Malaysia.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia akan meneliti semula kedudukan pasukan pengaman di Lubnan berikutan mandat misi pasukan interim Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Lubnan UNIFIL dijadualkan tamat pada Disember ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pertimbangan itu dibuat berikutan keadaan keselamatan di Lubnan yang tidak menentu susulan konflik berterusan.
2: Ada beberapa perkara kita bincang. Pertama, soal untuk kita memastikan yang anggota Malbat kita perlu mempunyai persediaan-persediaan yang lebih daripada apa yang ada. Kerana daripada menjadi pengaman, kita sekarang ini terdedah kepada menjadi pasukan yang di tengah-tengah konflik peperangan. Kita bincang mengenai soal kita patutnya apabila mandat berakhir, akhir tahun ini, proses untuk kita bawa balik dan berhenti tidak ada lagi soal pasukan ni. Tetapi kita juga fikirkan oleh kerana serangan-serangan Israel ni, sama ada kita perlu teruskan pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu di Lebanon. Jika tidak, Lebanon akan jadi padang jarak, padang tertutup.
0: Mengulas insiden serangan udara yang turut mencederakan dua anggota pengaman Malaysia, Datuk Seri Muhammad Khalid berkata kesemua anggota yang cedera telah menerima rawatan daripada pasukan perubatan dan berada dalam keadaan stabil. Sewaktu itu, Kementerian Pertahanan mengarahkan anggota Malbat 850-13 meningkatkan langkah keselamatan serta sentiasa berwaspada bagi memastikan keselamatan anggota sentiasa terjamin.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung esok. Tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan antara juara lima kali, Brazil dengan Maghribi di New Jersey, Amerika Syarikat. Sepak mula pukul 6 pagi. Skuad Seleção kendalian Carlo Ancelotti bakal tampil dalam aksi pembukaan kumpulan C tanpa kelibat bintangnya Neymar serta dua penyerang berbisa Rodrigo dan Estavio yang dibelenggu kecederaan. Bagaimanapun, Ancelotti tetap optimis anak buahnya mampu bersaing dengan mana-mana negara di dunia berdasarkan kualiti dan pengalaman pasukan. Meskipun mengakui Brazil sebuah pasukan hebat, namun Maghribi tidak gentar. Jurulatihnya Mohamed Ohbi menegaskan skuad Atlas Lion berada di kedudukan baik dan amat yakin untuk memulakan pertandingan. Sementara itu, Qatar dijadual menentang Switzerland dalam saingan kumpulan B awal pagi esok. Perlawanan akan berlangsung di Stadium Levi's San Francisco bermula pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Haiti dengan Scotland dalam kumpulan C pada pukul 9 pagi. Aksi terakhir esok menemukan Australia dengan Turki dalam kumpulan D pukul 12 tengah hari.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, lebih ramai pakar dalam bidang kejuruteraan PROM akan dilahirkan bagi memperkasa pembangunan teknologi kecerdasan buatan AI tempatan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata usaha itu dilaksanakan menerusi rangkaian Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara, khususnya bagi meningkatkan kemahiran golongan muda secara berkesan.
4: Kita tak nak hanya menjadi pengguna kepada aplikasi seperti Canva, tapi kita nak anak-anak terutama lepasan SPM berkeupayaan dengan internet yang laju, dengan kemahiran yang dapat kita bawa untuk mengajar, mereka dapat menjadi AI prompt engineer dan juga pembina aplikasi AI untuk kegunaan negara kita.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam perkembangan berkaitan, 25,000 peserta seluruh negara disasar menyertai program AI di semua pusat NADI sehingga penghujung tahun ini. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, siri pertama pelaksanaan telah bermula 6 Jun lalu dan akan diperluaskan ke semua 1,099 NADI di seluruh negara. Inisiatif berkenaan bertujuan memastikan manfaat teknologi AI dapat dinikmati secara inklusif semua rakyat. Semua pentadbir sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD diingatkan supaya mengambil tindakan segera terhadap setiap aduan membabitkan salah laku di sekolah. Tegas Menteri Pendidikan Farina Siddiq, sebarang aduan tidak boleh dipandang ringan dan ia perlu ditangani mengikut prosedur ditetapkan.
5: Saya minta untuk semua PPD untuk alert kes-kes ini, jangan tunggu sehingga viral dan ambil tindakan sewajarnya mengikut proses kerja khususnya dan mengambil sikap untuk terus melakukan kepada pihak otoriti. Ini kita kena tekankan dari segi ketegasan, kita tangani bersama kes-kes ini. Ia tidak boleh diambil secara sambil lewa dan juga mesti tindakan itu mesti segera kerana ia melibatkan kanak-kanak yang perlu dilindungi.
0: Beliau diminta mengulas mengenai kes seorang guru lelaki yang dikaitkan dengan dakwaan salah laku seksual di sebuah sekolah di Sarawak yang tular di media sosial. Luar negara, Amerika Syarikat mendakwa Iran melancarkan beberapa serangan drone sehala menyasarkan kapal dagang yang melalui Selat Hormuz. Kesemua drone itu telah dipintas dan ditembak jatuh. Komando Pusat Amerika, CENTCOM, menerusi hantaran di platform X memaklumkan insiden itu tidak menjejaskan lalu lintas maritim. Laluan perdagangan antarabangsa utama itu kekal dibuka. Wilayah Sindh di selatan Pakistan terus dilanda gelombang haba ekstrim. Data pada 12 Jun menunjukkan dadu kekal kawasan paling panas dengan suhu mencecah 51 darjah Celsius. Diikuti Shahid Benazirabad dan Jakubabad masing-masing 48 darjah Celsius. Manakala Karachi merekodkan suhu 36.5 darjah Celsius, sedikit tinggi berbanding biasa. Jabatan Meteorologi menjangkakan gelombang haba mulai reda hari ini dengan suhu di kebanyakan kawasan kembali menghampiri paras normal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: projek Grid Sabah perkukuh agenda pembangunan negara. Malaysia teliti kedudukan UNIFIL di Lubnan. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu?
2: Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Baik, Negeri FM. Assalamualaikum, selamat petang buat pendengar-pendengar setia Negeri FM. Hari ini bertemankan Pana dekat konti hari ini. Alhamdulillah, jam pun menunjukkan jam 5.19 minit petang. Dah petang, dah kita tahu-tahu kita dah di jam yang terakhir. Terima kasih buat anda semua yang masih setia, betul-betul setia ya dengan kami di Negeri FM ini. Ha, adakah yang tengah makan? Adakah yang tengah mencari-mencari makan, berhenti sekejap, beli goreng pisang ke dekat tepi jalan tu ke kan? Ha, manalah tahu ada yang sekarang ni tengah healing-healing dekat pantai kan. Hari ni kan hujung minggu. Bagi yang mana bekerja, mestilah time-time ni tengah balik kerja kan. Di walaupun hari Sabtu dia half day, setengah hari, ada juga yang balik sampai lewat petang. Baik, yang makan, makan elok-elok, jangan sampai tercekik pula. Yang memandu, berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Baik, Pana nak kongsikan ramalan cuaca untuk Negeri Sembilan hari ini. Untuk belah pagi tadi memang tak ada hujan lah. Belah petang ni ada ribut petir di beberapa kawasan ataupun di beberapa tempat. Dan pada belah malam pula hujan di beberapa tempat dan di kawasan pendalaman. Jadi kalau ada yang nak pergi bercuti ataupun nak bawa anak keluar ke apa ke, rancang kalau hujan, kenalah sediakan apa yang patut supaya tak adalah basah nanti ya. Yang memandu, make sure lah kalau malam kalau malam hujan, pastikan kena periksa orang kata kenderaan tu, tayar, wiper, tu benda-benda paling penting lah. Lepas tu cermin, kabur ke tak kabur. Lagi-lagi bila berjalan pada waktu malam ni, sangat-sangat kena berhati-hati. Baik, kita teruskan layan dulu Aku Ini Karyanya dari The Money. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, Pana masih di sini. Tepat jam 5.33 minit petang. Assalamualaikum semua. Selamat petang. So, ada yang tengah memandu ke tu? Macam biasa, hati-hati di jalan raya. Kalau Pana tengok dekat sini kan, Pana dekat Sungai Gadut ni, cuaca tak adalah mendung. Panas je rasanya ni. Macam mana keadaan cuaca anda yang sedang memandu? Kalau tempat hujan kan, ada beberapa tempat hujan kan, jadi kalau hujan berhati-hati di atas jalan raya. Selain daripada kita jaga kesihatan, kita kena jaga juga kita punya, orang kata berjaga-jaga, bawa kereta kena berjaga-jaga, jangan main telefon. Semua benda kena berjaga sekarang ni. Jadi mana nak kongsikan sikit, ada satu ni masuk 40-an, tak perlu nampak 20-an. Dia macam klise dengar, tapi orang kata benda ni betul sebenarnya. Penuaan itu normal, yang lebih penting ialah kekal sihat, aktif dan berfungsi dengan baik. Maksud berfungsi dengan baik ni, anggota badan kita lah berfungsi dengan baik. Kulit berubah dengan usia, tetapi kesihatan menyeluruh tetap keutamaan. Sebab tu kita bagi tahu, kena jaga juga kesihatan. Kalau terlalu sangat kerja, stres, tu semua boleh mengganggu juga emosi dan kita punya pergerakan harian. Kadang-kadang bila kita terlampau stres pun boleh menyebabkan kita rasa pening lah, apalah kan. Jadi kena jaga semua itu supaya tidak mengganggu kita punya, orang kata, pergerakan harian kita, emosi kita. Jadi dalam pada kita hustle sangat pun kan, bekerja, kena juga jaga kesihatan kita. Ni sebenarnya pesanan macam untuk diri sendiri juga ni. Baik, teruskan layan buat seorang kekasih Slam. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baik, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Bertemankan panah di hujung minggu anda. Nampaknya kita dah kena tutup pintu kedai dah ni. Tak ada. Kita dah nak kena undurkan diri. Tapi pintu kedai masih lagi buka. InsyaAllah sekejap lagi akan bersama dengan Acap. Acap akan menemani anda semua dari jam 6 sehingga jam 12.30 malam. Tahu-tahu dah hujung, dah betul kan waktu kita ni. Terima kasih buat anda semua yang sudi teman Pana dari jam 12 tengah hari sampai jam 6 petang ni. Pana mohon maaf ya sekiranya ada terlanjur kata. Ada permintaan lagu tapi Pana tak sempat nak putarkan, minta maaf. Jangan mengajuk. Risau kadang-kadang mengajuk pula. Tak dapat putarkan hari ni. InsyaAllah esok kita akan putarkan. Semoga tak jemu lah ya mendengar suara saya ni. Janganlah jemu-jemu. Sian saya ni ha. Kan? Terima kasih juga buat anda semua yang beri sokongan padu pada warga Negeri FM. Dengar dekat radio, dengar dekat RTM Click. Yang masuk dekat dalam live TikTok tadi. Terima kasih. Sangat-sangat. Jangan tutup lagi siaran. Okay. Stay pada frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. InsyaAllah esok Pana akan teman anda lagi. Sekarang dah cakap hujung minggu kita bersama. Esok saya teman kan dari jam 12 sampai jam 6 petang lah. InsyaAllah saya akan mainkan lagu-lagu yang best kan, lagu-lagu yang orang kata mengimbau sikit. Paling penting setia bersama dengan saya esok. Yeah. Jangan tukar siaran. Okay. Baik. Saya undurkan diri saya dulu. Terima kasih anda semua. Terus setia mendengarkan Negeri FM. Layan dulu impian seroja dari ekspedisi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang. Kita nak ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang masih lagi tune in kami sekarang ini menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7. Sebentar tadi saudara rakan penyampai kita Fana Hana akan baru saja menghiburkan anda menerusi santai 12.06, pukul 12 sampai pukul 6 maksudnya kan. Dan sekarang ini menerusi ekspresi Negeri FM hujung minggu anda, kita bersiaran sampai pukul 12.30 malam nanti, edisi Sabtu 13 Jun 2026, bersamaan 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah, bersua lagi kita untuk petang ini kan. Lama rasanya kita tidak ke udara kan. Jadi apapun, kami mendoakan pendengar Negeri FM berada dalam keadaan yang baik-baik semua. Tak kira di mana juga anda berada, yang tune in kami kat dalam kereta ke, dekat rumah ke, kat tempat kerja. Ada restoran-restoran yang memilih Negeri FM sebagai teman hiburan untuk tempat anda bekerja. Terima kasih banyak-banyak untuk memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Apa khabar pendengar-pendengar Negeri FM? Ada baik ke? Kan? Jadi insyaAllah, apapun sebentar nanti kita akan kongsikan. Hari ini kan hujung minggu kan, hari ini hari Sabtu, semestinya ramai dalam masyarakat kita yang bercuti pada hari ini. Jadi semestinya ada yang mengambil peluang masa yang ada ni untuk jalan-jalan bersama-sama dengan keluarga, bawa anak-anak pergi ke taman permainan ke, ataupun mungkin ada yang baru saja dalam perjalanan pulang menghadiri jemputan-jemputan, mungkin ada majlis perkahwinan ke, majlis bertunang ke, ada buat doa selamat ke kan. Alhamdulillah, apapun semoga dipermudahkan dan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Alhamdulillah, kalau kita tengok juga cuaca kita di sekitar Seremban pada hari ini, pada sebelah pagi tadi cerah, kan sesuai sangat lah kalau kita nak jemur pakaian kan. Lepas tu petang-petang macam ni pun nampak macam mendung. Jadi apapun, sentiasa berhati-hati. Jangan lupa petang-petang macam ni janganlah tidur kan. Sangatlah tidak baik untuk kesihatan tubuh badan kita. Pergilah buat aktiviti-aktiviti fizikal ke, pergi brisk walk ke, sesuailah sangat petang-petang macam ni. Okey. Jadi apapun, sebentar nanti kita akan kongsikan kepada anda berkenaan info trafik. Mungkin ada lalu-lalu utama yang mengalami kesesakan ataupun ada kerja-kerja penyelenggaraan yang sedang dijalankan, insyaAllah nanti kita kongsikan. Ya. Jadi apapun, yang mana nak hantarkan kiriman ucapan selamat petang anda hujung minggu, anda boleh hantarkan si WhatsApp kami di talian 012-603-0603. Dayang Ku Intan, berpaut di dahan cinta.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri

ni nak pesan ni. Janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu. Kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah. Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

Anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM. Hey. 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Azali. Tumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Sesudu air cukup untuk nyamuk Aedes bertelur dan membiak. Semakin banyak nyamuk Aedes, semakin tinggi risiko anda dan keluarga anda dijangkiti virus denggi. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Ingat sampai bila-bila, Cik?
4: Bila ku ingat senyum manismu.
5: Ingat sampai bila-bila.
6: Masihkah kau ingat pada waktu itu?
5: Ingat sampai bila-bila.
7: Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Persembahan daripada Aida Ezrin featuring Athena Arina, lagu yang bertajuk The Haters, membawa kita ke pukul 6.32 minit petang menerusi ekspresi hujung minggu anda. Selamat petang, selamat berhujung minggu kepada anda semua pendengar-pendengar Negeri FM yang bercuti santai-santai bersama dengan keluarga sambil layan Negeri FM. Terima kasih ya, terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda. Jangan lupa untuk ikuti kami juga di platform media sosial, anda type sahaja Negeri FM Official. Okey, dan jangan lupa juga untuk dengar Negeri FM menerusi aplikasi RTM Klik Betul-Betul Percuma. Membolehkan tak kira di mana jua anda berada, anda boleh terus layan Negeri FM. Di kawasan yang anda duduk ataupun di kawasan yang anda nak pergi tu tak dapat mencapai menerusi frekuensi kami di 92.6 tak dapat, 95.7 pun tak dapat, 107.7 pun tak dapat, anda muat turun dulu aplikasi RTM Klik. Yang penting kena ada internet lah kan. Ini membolehkan anda dapatkan informasi dan juga hiburan. Lebih-lebih lagi sekarang ni kalau anda nak ikuti Piala Dunia FIFA World Cup ya 2026 sudah pun bermula. Jadi menerusi aplikasi RTM Klik, anda bolehlah tonton perlawanan pasukan negara yang anda sukai, yang anda sokong. Kan kalau kita tengok di awal pagi ni ya, antara perlawanan yang boleh anda saksikan untuk Group B, kita ada Qatar bertemu Switzerland pada pukul 3 pagi. Brazil akan bertemu dengan Morocco pada pukul 6 pagi. Pada pukul 9 pagi pula di Group C, Haiti bertemu dengan Scotland. Untuk Group D pula, Australia bertemu Turki pada pukul 12 tengah hari esok lah. Jadi kan, yang mana peminat-peminat pasukan yang saya sebutkan tadi, anda boleh nantikan dan juga anda boleh tonton menerusi saluran RTM TV 1, TV 2, TV OK, Sukan RTM, dan juga anda boleh pergi penstreaman langsung di aplikasi RTM Klik Betul-Betul Percuma. Okey. Sedikit info trafik berkenaan kemalangan yang berlaku di kilometer 77.8 arah utara saudara, dari Air Keruh menuju ke Yomping, yang menyebabkan lorong kanan terhalang. Dan untuk makluman terkini, insidennya sudah pun selesai. Trafik juga dalam keadaan yang terkawal, alhamdulillah. Semoga semua jadi permudahkan ya. Jangan lupa untuk pandu berhati-hati, sentiasa fokus dalam pemanduan anda, jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan, jangan cucuk-cucuk, bahaya kan. Jadi apapun, kepada anda semua, semoga semuanya selamat sampai. Mungkin ada yang nak pergi ke selatan tanah air, ataupun ada yang dalam perjalanan nak pergi ke pantai timur. Hati-hati. Kalau rasa letih, mengantuk, rehat dahulu di kawasan rehat dan rawat yang berdekatan. Pesanan khidmat ini ikhlas daripada Negeri FM. Gitu. Baik, kita nak berhibur seterusnya dengan lagu nyanyian kumpulan Iklim, Gerhana Cinta Luka.

0: dua.
1: Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 4 hari lagi.

0: 2, 3, go.
1: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ingat sampai bila-bila.
4: Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.
5: Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. 4 perlawanan, 4 peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi, sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi, sepak mula 12 tengah hari. 4 perlawanan, 4 kisah perjuangan, 1 impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan bersama langsung di RTM Klik.
6: Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Semua aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
1: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
2: Dalam hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Click. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Persembahan Aziz Alasanmu membawa kita ke pukul 7:01 malam, menerusi ekspresi Negeri FM. Dah pun masuk jam yang kedua.

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Hijrah, satu perjuangan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bersama dengan saya, Ustaz Muhammad Hafiz. Dan pada hari ini, kita akan santai-santai untuk berkongsi berkenaan dengan hal-hal yang berkait dengan sempena kedatangan Ma'al Hijrah. Dan tajuk hari ini berkenaan dengan rintangan dan ujian dalam penghijrahan. Saya yakin semua orang yang ingin berubah, dia tidak boleh berubah tanpa pengorbanan, dan dia tidak boleh berubah dengan begitu mudah, melainkan ia pasti akan diuji sama ada penghijrahan dan perubahan yang ingin dilakukan itu benar-benar ikhlas ataupun hanya satu mainan. Jadi sebab itu kalau orang yang nak berhijrah, ia pasti akan diuji. Kenapa Allah Ta'ala menguji? Kerana ingin memberikan kepadanya sesuatu ganjaran di atas penghijrahannya, iaitu Allah ingin menjadikan dia sebagai hamba Allah yang sebenar. Baik, antara ujian dan rintangan yang kita akan hadapi, yang pertama daripada rakan-rakan dan teman-teman kita. Kadang-kadang kalau kita nak berubah, kawan-kawan lama kita, dia akan tarik kita balik supaya kita kembali kepada asal kita sebelum kita berubah dan berhijrah. Sebab itu, sesiapa yang ingin berhijrah, ia perlukan kekuatan dalaman supaya dia perlu belajar untuk melakukan social distancing, penjarakan ia dengan teman-teman lama, bukan untuk memutuskan silaturahim tetapi untuk mencari teman yang lebih baik. Dan yang kedua adalah iaitu suasana dan juga keadaan. Sebab itu kalau seseorang, kalau dia nak berubah, antara ujian dan rintangannya, dia perlu untuk mencari suatu bi'ah, satu suasana yang baharu supaya dia tidak terikut dengan rentak lamanya itu. Contoh kalau orang tu kena keluar daripada kepompong lamanya, dia perlu mencari suatu suasana yang boleh tidak mengembalikan ia semula kepada jalan keburukannya. Sebab itu dalam satu hadis, seorang yang telah membunuh 100 orang, maka dia nak berubah daripada tak bunuh orang, maka diajar oleh seorang yang berilmu supaya dia pergi ke kampung yang di mana di sana orang-orang yang baik yang akan mengajarnya tentang erti kebaikan. Dan yang terakhir antara ujian dan rintangan yang kita akan hadapi, iaitu adalah daripada keinginan nafsu diri kita sendiri. Jadi sebab itu kita perlukan mujahadah. Cara untuk kita bermujahadah bukan bermudah-mudah, tetapi kita perlukan kepada apa yang disebutkan sebagai membangun, mengerjakan salat malam dan minta kepada Allah di sepertiga malam. InsyaAllah Allah akan memberi sesuatu pada diri anda. Wassalamualaikum.
5: #UmmahRabbani Negara Harmoni. Oh.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu, tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila persembahan nyanyian daripada Sabian Ya Habibal Qalbi membawa kita ke pukul 7.56 minit malam untuk lagu-lagu kerohanian jam yang kedua ya. Kita bersiaran untuk edisi hari ini Sabtu 13 Jun 2026, bersamaan 27 Zulhijjah 1447 Hijjah. Alhamdulillah saudara, tak lama lagi kita akan menyambut sambutan Ma'al Hijrah ya, tahun baharu Islam 1448 Hijrah untuk tahun 2026 ni. Jadi apa pun saudara, ada beberapa hari saja lagi, dan pada 17 Jun nanti bertempat di Masjid Putrajaya ya, akan diadakan majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan. Jadi anda boleh sama-sama memeriahkan, mengimarahkan lagi sambutan Ma'al Hijrah 1448, dan juga anda boleh saksikan juga siaran langsung je menerusi RTM TV1, dan juga anda boleh tonton juga menerusi saluran media sosial rasmi JAKIM. Tema tahun ini Madani Dihayati Ummah Diberkati. Alhamdulillah kan, tak lama lagi kita akan menyambut tahun baru. Jadi apapun, semoga tahun ini saudara 1447 Hijrah ni segala yang kita hajati, segala azam kita tercapai. Kalau ada yang belum tercapai sepenuhnya, jangan lupa untuk kita berusaha lagi untuk tahun yang seterusnya, insyaAllah. Apapun, semoga langkah kita, usaha kita dipermudahkan ya, dan mendapat keberkatan dan juga keredaan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, insyaAllah. Baik, kita nak berhibur dengan Too Fat, Yasin Ahli Fikir dan juga Dian Sastrowardoyo. Alhamdulillah.
1: Di saat waktu berhenti, kosong, dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu.

0: Teh tarik dua.
1: Semalam ingat kan?
2: Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 4 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan yang lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland. Setiap Ahad, 1.30 minit tengah hari.
1: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
1: Inilah dia anda di rumah. Satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan cacang. Ketinggalan terlupa. Hanya di TV OK.
4: Kadang-kadang, kita sangka untuk gembira dan bahagia perlu ada kereta mewah, beg tangan berjenama, barang kemas yang banyak dan pangkat yang tinggi. Sebenarnya, banyak perkara di hadapan mata yang perlu kita nikmati dan syukuri. Antaranya, kesihatan yang baik, masih mampu untuk bekerja dan keluarga yang bahagia. Gembiralah untuk setiap nikmat kerana anda berhak untuk rasa gembira. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.
5: Terangnya cahaya bulan, bintang pun berkelipan. Sunyi tak bersulaman bila aku adakan. Kala kau di hadapan, mata tak berkedipan. Bersiap perasaan,

0: Ba?
1: Ya, bang.
0: Anak kita mana?
1: Ada dalam bilik tu, ha?
0: Apa dia buat tu?
1: Biasalah, bang. Main game.
0: Iyalah, main game. Tantang internet dibuka tak?
1: Alah, abang ni. Abang betul lah buruk sangka.
0: Bukan buruk sangka. Kek internet tu macam-macam boleh jadi.
1: Abang ni. Biseng lah. Ha? Mau makak je. Sakit telinga ayuk ni lah.
0: Pa, biar ada sakit telinga sekarang tau. Jangan sakit kemudian hari.
1: Iyalah. Ayuk pergi tengok.
2: Lindungi anak kita dari dunia digital. Awasi penggunaan internet mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM.

dalam hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
2: Bukan terlalu alaman web ni. Tak kat mana dulu.
1: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
3: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
4: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
5: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
6: Kepercayaan kepada Tuhan.
7: Kesetiaan kepada raja dan negara.
8: Keluhuran perlembagaan.
9: Kedaulatan undang-undang.
10: Kesopanan dan kesucian.
4: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Negeri FM ingat sampai bila-bila. 8.29 minit malam, jam yang ketiga kita bersiaran untuk edisi hujung minggu anda hari Sabtu.

Saya nak kongsikan kepada anda berkenaan info trafik ya. Buat pengguna-pengguna lebuh raya utara selatan di kilometer 223.0 arah utara dari Simpang 4 menuju ke Pedas Linggi, pandu berhati-hati ya, disebabkan ada kemalangan yang berlaku di sana. Jadi pastikan anda sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, sentiasa fokus dalam pemanduan anda, ikut had kelajuan yang telah pun ditetapkan. Alright, dan yang paling penting, pemandu pada waktu malam sebegini, pastikan dapatkan rehat yang cukup. Kalau rasa letih sangat, mengantuk sangat tu kan, rehatlah dulu, berhentilah dulu, okay? Jangan risikokan diri anda dan juga pengguna-pengguna lebuh raya yang lain. Apapun, semoga semuanya sama sampai ke destinasi masing-masing. Saya nak kongsikan kepada anda berkenaan keputusan perlawanan World Cup FIFA 2026 Piala Dunia ya. Pada hari ini 13 Jun, Grup B, Kanada bertemu Bosnia and Herzegovina satu sama. Pada Grup D pula, perlawanan pertemuan antara USA dan juga Paraguay 4-1. Wah, menang bergaya nampaknya di situ. Dan jangan lupa untuk awal pagi nanti, perlawanan pada 14 Jun 2026 untuk Grup B, Qatar bertemu Switzerland pada pukul 3 pagi. Dan juga untuk Grup C, Brazil akan bertemu dengan Morocco. Jadi anda boleh saksikan menerusi TV1, TV2 dan juga TV OK dan juga Sukan RTM. Dan jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik untuk memudahkan anda ikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Alright. Sedikit makluman berkenaan waktu insya kita pada hari ini akan masuk pada pukul 8.38 malam. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak. Allah.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، تهني مشرعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba'i وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang hadir.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti. Setiap Khamis, 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan itu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

0: Bidang TVET kini menjadi laluan pilihan utama pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia setanding dengan pengajian akademik konvensional. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim menyatakan perkembangan itu dilihat menerusi penyertaan kira-kira 1,000 pelajar dalam program outreach bersasar projek lepas SPM. Langkah itu bagi memperluas akses maklumat pendidikan tinggi sekaligus memastikan tiada pelajar tercicir akibat kekangan maklumat atau akses pendidikan. Ini pula berkaitan cadangan pemberian allowance kepada pelajar tingkatan 6. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, perkara itu akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Katanya usaha serupa pernah dilakukan sebelum ini bagi memastikan pelajar Institut Pendidikan Guru IPG yang kini telah menerima kemudahan allowance berkenaan.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Turki bakal kembali beraksi di pentas Piala Dunia buat kali pertama selepas 24 tahun apabila menentang Australia dalam aksi pembukaan kumpulan D hari ini. Kali terakhir mereka beraksi pada edisi 2002 dan menamatkan saingan di tempat ketiga. Ketua Jurulatih Turki, Misenzon Montella, menyifatkan saingan kumpulan seimbang dengan setiap pasukan mempunyai peluang untuk mara ke pusingan seterusnya. Sementara itu, Ketua Jurulatih Australia, Tony Popovic, berkata pasukannya bersedia mencabar ramalan yang meletakkan Turki sebagai pilihan untuk memenangi perlawanan tersebut. Dalam pada itu, Qatar bertekad memulakan kempen Piala Dunia dengan langkah positif apabila berdepan Switzerland dalam aksi pembukaan kumpulan B. Ketua Jurulatih Qatar, Hulien Lepetugi, berkata juara Asia itu hadir dengan misi menebus kekecewaan selepas kempen mengecewakan selaku tuan rumah Piala Dunia 2022 apabila tewas dalam ketiga-tiga perlawanan kumpulan. Switzerland dengan reputasi cemerlang menamatkan kempen kelayakan tanpa kalah dan hanya melepaskan 2 gol. Kapten Granit Xhaka berkata pasukannya mahu memanfaatkan peluang dengan memulakan kempen dengan kemenangan. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti menegaskan tiada pasukan pilihan jelas untuk menjuarai Piala Dunia FIFA kali ini, namun menyifatkan Brazil antara pencabar utama. Menjelang aksi pembukaan kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey, beliau turut meletakkan Spanyol sebagai antara pasukan pilihan. Ancelotti bagaimanapun yakin Brazil memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan untuk bersaing dengan mana-mana pasukan dalam usaha memburu gelaran juara dunia ke-6 mereka. Iran antara pasukan yang mencuri perhatian jelang aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 menentang New Zealand pada Selasa. Skuad kendalian Amir Khalilnoi meneruskan persiapan di Tijuana, Mexico dengan mengadakan sesi latihan menjelang perlawanan pertama kumpulan G itu. Aksi berdepan New Zealand penting buat Iran untuk memulakan kempen dengan keputusan positif dalam usaha memburu tempat kepusingan seterusnya.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke perkembangan luar negara, sebuah pesawat pengangkut tentera udara India jenis Antonov dilapor terhempas ketika cuba mendarat di pangkalan udara Jorhat Assam hari ini. Pihak tentera memaklumkan siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian namun belum mendedahkan jumlah penumpang atau korban setakat ini. Saluran berita tempatan NDTV menyiarkan visual dari lokasi kejadian yang memaparkan kepulan asap hitam tebal dengan bangkai pesawat kelihatan hancur berkecai. Indonesia bercadang menubuhkan pusat bahasa Arab dan hospitality di Lombok bagi menarik lebih ramai pelancong Arab Saudi serta meningkatkan mutu perkhidmatan pelancongan. Cadangan itu dibincangkan dalam pertemuan antara menteri pelancongan kedua-dua negara itu di Spanyol. Inisiatif berkenaan turut bertujuan memperkukuh kerjasama pelancongan

Belanjawan 2027 geran RM5 juta perkukuh identiti nasional. Kerangka perundangan syariah RUU Hibah wasiat diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam, salam Malaysia Madani. Kita nak ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM, tak kira di mana jua anda berada, yang tune in kami sekarang ini menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih ya yang ikuti kami menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma juga kami nak ucapkan setinggi-tinggi penghargaan. Terima kasih kerana terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Macam mana keadaan anda semua? Kan hari ni cuti, ramai yang cuti sekarang ni kan. Hari ni hari Sabtu, hujung minggu. Tadi petang, pada 11 siang tadi, sudah pun ada lakukan ada pelbagai macam aktiviti kan. Mungkin ada kat luar rumah ataupun mungkin ada yang bersihkan rumah. Malam-malam ni agak kepenatan sikit kan, sambil layan Negeri FM. Saya berharap anda terhibur ya dengan lagu-lagu yang telah pun kita siarkan dan juga lagu-lagu yang kita akan siarkan sebentar nanti. Okey, jadi jangan ke mana-mana, kita ada pelbagai perkongsian informasi dan juga hiburan. Tapi sebelum itu, kita nak berhibur dulu dengan lagu nyanyian ataupun lagu yang bertajuk Kasih Orang Muda. Kita layan 90-an sikit malam ni kan. Jadi apa pun, terus layan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: menggunakan media sosial. Pertama, pastikan untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Jagalah privasi anda. Elakkan daripada berkongsi maklumat peribadi secara terbuka. Selain itu, gunakan platform ini untuk pembelajaran dan perkongsian positif. Jangan terlalu terikat pada jumlah likes atau followers kerana nilai diri anda lebih penting daripada pengiktirafan dalam dunia maya. Jangan lupa dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official.
3: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila-bila-bila.
4: Pa?
5: Yo, bang.
4: Anak kita mana?
5: Ada dalam bilik tu, ha?
4: Apa dia buat tu?
5: Biasalah, bang, main game.
4: Iyalah, main game. Tantang internet dia buka tak?
5: Alah, bang ni. Kau betul lah buruk sangka.
4: Bukan buruk sangka. Kek internet tu macam-macam boleh jadi.
5: Iya, bang ni. Biseng lah, ha? Mau makak je. Sakit telinga ayo ni lah.
4: Pa, biar ada sakit telinga sekarang tau. Jangan sakit kemudian hari.
5: Iyalah, iyalah. Ayo pergi tengok.
6: Lindungi anak kita dari dunia digital. Awasi penggunaan internet mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
7: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM.

0: Amboi,
1: tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Negeri FM.
2: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda. 107.7 Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Dan Grand FM ingat sampai bila-bila Muse Starlight baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 9.43 minit malam menerusi ekspresi Negeri FM. Kalau korang nak tahu kan, bermula dijangkakan Jun ni kan, 2026 akan diperkenalkan MyCard baru ya, kan, dengan memberikan ciri-ciri keselamatan yang baru. Ada 53 ciri keselamatan untuk memperkukuhkan lagi sistem identiti nasional dan juga menangani pemalsuan identiti. Dan kalau kita tengok ya, tujuan pelaksanaan MyCard 2026 ni, kita seperti saya pun sebut tadi, memperkukuhkan sistem identiti nasional, menangani ancaman pemalsuan identiti, untuk kita mengawal jenayah rentas sempadan, dan juga kita nak kurangkan salah guna teknologi digital, dan juga tingkatkan keyakinan terhadap sistem identiti negara kita. Antara ciri keselamatan baru ya, ada tulisan laser kan, dan juga ada sistem ultra ungu, ada hologram, apa lagi, ada text micro, ada code response pantas, QR code lah kan. Dan untuk mengetahui anda, Jun 2026 akan diperkenalkan dilengkapi 53 ciri keselamatan baru, dan juga MyCard sedia ada mempunyai 23 ciri keselamatan sahaja. Dan pelaksanaan ini turut membantu ya, untuk sama-sama kita mengawal jenayah rentas sempadan, mengurangkan salah guna teknologi digital, serta untuk kita meningkatkan keyakinan lah terhadap sistem identiti negara kita. Ha, kan, itu dia sebersikit saudara berkenaan MyCard 2026. Saya juga nak kongsikan kepada anda ya, rajin-rajin kita semak penyata kad bank kita, takut-takut ada transaksi yang tidak sah. Kan, mana dah tahu kita tak ada buat pembayaran apa-apa, tak ada buat payment apa-apa, tiba-tiba tengok transaksi, tengok penyata kat bank kita, ada transaksi RM10, ada transaksi RM50, ada transaksi RM1. Tak ke pelik tu, siapa lah yang buat tu kan. Jadi pastikan berwaspada dan juga berhati-hati dalam urusan perbankan demi keselamatan keuangan anda. Okey, jangan lupa untuk sentiasa semak. Jangan bagi tahu, jangan lupa bagi tahu kat keluarga kita, dekat kawan-kawan kita, berkenaan macam-macam ni lah, perkara-perkara macam ni, apa scammer lah sekarang ni, macam-macam dengan taktik-taktik terbaru mereka, dengan penipuan-penipuan yang sedia ada. Jadi pastikan kita sentiasa hati-hati, sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Kalau dapat panggilan-panggilan yang mencurigakan, pastikan jangan angkat lah, dan juga jangan layan. Kalau kita dah angkat tu, kita dengar dulu, kita dengar dulu, kita jangan cakap apa-apa, kita senyap je kan. Kadang-kadang mereka pun pandai, sebab diorang nak ambil suara kita tu, kan, supaya itu salah satu taktik yang mereka baru-baru ni kan, ada dikongsikan kepada kita berkenaan dia telefon, lepas tu kita angkat, lepas tu dia senyap. Kita dah cakap ni, rupa-rupanya mereka nak ambil suara, data suara kita tu, untuk dia nak gunakan, untuk dia nak salah guna lah, senang cerita. Jadi pastikan berhati-hati. Alright, baik, saya nak bacakan kiriman mesti WhatsApp Negeri FM, kiriman daripada Kak G kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Katanya nak request lagu Bunga Teratai dari OP khas untuk anak yang balik bercuti ni, dengan ucapan jadilah seperti bunga teratai, walaupun tumbuh berakar di dalam lumpur yang kotor, bunganya tetap mekar dengan bersih di permukaan air. Wah, mama sayang adik banyak-banyak. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Ngah, Kak Ngah pula, Kak G kita, yang hantarkan kiriman ucapan selamat malam dan juga lagu permintaan. Jom kita layan dulu lagu permintaan Kak G kita, OP, Bunga Teratai.

0: apa pun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dan hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya, tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
1: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Sebelum remaja di belai, ibu bapa diberi apa yang diminta.
3: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
4: Terlepas mengikuti rancangan Bual Bicara bersama tetamu Negeri FM, tonton rakamannya di Facebook dan YouTube Negeri FM Official.

0: Yang tarik dua-dua.
1: Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Empat hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi, sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi, sepak bola 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi, sepak bola 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan berstream langsung di RTM Click.
3: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
4: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
5: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
4: Jangan ketinggalan di TV OK.

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Lembang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

Hashtag Penyiaran Jakim. Hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM hingga sampai bila-bila Fendi Kalibarskas Azalia membawa kita ke pukul 10.16 minit malam menerusi ekspresi Negeri FM. Akan jadi apa pun, saya harap anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun saya siarkan sebentar tadi dan juga lagu-lagu yang kita akan siarkan sebentar nanti. Okey, di mana jua anda berada, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik untuk memudahkan anda terus daya Negeri FM hingga sampai bila-bila. Dan yang paling penting untuk anda ikuti juga perlawanan-perlawanan pasukan yang anda minati menerusi FIFA World Cup 2026.

Saudara, kalau kita tengok corak cuaca kita ketika ini kan, fenomena El Nino yang dijangka berterusan dan menguat menjelanglah hujung tahun, berpotensi memberi kesan kepada sektor pertanian, kesihatan dan juga alam sekitar di Malaysia ni ya. Jadi apapun kepada anda, sedikit informasi dah berkenaan taburan hujan berkurang 10% sehingga 20% daripada purata kemarau dan juga gelombang haba meningkat terutama di utara semenanjung tanah air. Risiko banjir besar berkurang di beberapa kawasan. Dan kalau kita tengok juga ya, cuaca panas ni merangsang aktiviti pembungaan pokok di hutan dan hasil tuaian banyak buah hutan seperti durian dan juga ara untuk hidupan dia. Dan risiko jerebu meningkat akibat kebakaran hutan dan juga tanah gambut, gangguan kualiti udara dan juga air. Jadi kalau kita tengok di tempat kawasan kita kan, kalau cuacanya panas kan, disebabkan berlakunya fenomena El Nino ni, janganlah kita membuat pembakaran terbuka. Itu sangatlah bahaya kan, boleh merebak sampai ke hutan. Itu yang paling penting. Kalau apa ni, perokok di luar sana, pastikan puntung tu janganlah buang sepah-sepah. Itu pun boleh jadi punca menyebabkan semak-semak ke apa tu, kawasan di belakang rumah yang ada macam hutan sikit tu ke, boleh terbakar ya. Jadi kita kena ambil maklum juga, okay? Peningkatan risiko demam denggi, pembiakan Aedes ni lebih cepat lah kan, disebabkan cuaca kita panas, lepas tu tiba-tiba hujan. Itu boleh menyebabkan tempat-tempat takungan, seperti kalau kat rumah tu macam piring pasu bunga tu kan, boleh bertakung. Walaupun air tak ada kat situ, contoh air tu dah kering kan, telur nyamuk Aedes ni masih lagi aktif dan boleh mengakibatkan strok haba dan juga dehidrasi. Jangan lupa minum air secukupnya. Komplikasi penyakit kronik jantung, diabetes dan juga tekanan darah tinggi. Dan golongan yang paling terjejas, kanak-kanak, warga emas, ibu hamil dan juga pekerja-pekerja yang terdedah kepada cuaca panas ni. Jadi kalau kita terpaksa bekerja di luar kan, ataupun ada urusan di luar kawasan yang bertutup, pastikan kita pakai kelengkapan yang sepatutnya lah. Pakai pakaian cerah, pakai pakaian ringan, jangan lupa pakai payung, bawa payung, pakai topi, pakai lengan panjang. Itu sebersikit dapat membantulah diri kita terlindung daripada strok haba dan juga dehidrasi, okay? Dan apapun kepada anda, kalau kita tengok golongan paling terjejas ni kan, ada kanak-kanak. Kalau kanak-kanak kalau macam pergi sekolah, bekalkan anak-anak anda itu botol air masak kan, bekalkan untuk dia. Kalau ingatkan kat dia pula, kalau dah apa ni, rasa macam penat ke, haus ke, so dia minum. Itu yang paling penting. Jadi sesama kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita dan juga kita jaga orang di sekeliling kita. Alright, Ezlin, jikalau aku.

semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

0: Tak kiralah di mana saja awak berada, jangan lupa dengar Negeri FM setiap hari bermula jam 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Nak lagi mudah? Muat turun je aplikasi RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila mula.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6 Jau Tian Liu, 95.7 Jau U Tian Qi dan 107.7 Ha 107.7 Negeri FM, ingat sampai
2: bila-bila.
3: Kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda.

Anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM. Hey. 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan Negeri FM, punya sampai bila

Negeri FM yang sampai bila-bila. Hafiz Awan Nano baru saja menghiburkan anda sebentar tadi, saudara. Lagu yang telah pun dirilis pada tahun 2012.

10.42 minit malam. Selamat malam yang baru saja tune in kami sekarang ini. Anda sekarang sedang dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila anda boleh dengar kami menerusi 3 frekuensi utama kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Alright. Dan jangan lupa untuk muat turun juga aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan jangan lupa ikuti kami perkembangan program-program aktiviti di platform media sosial. Anda type sahaja Negeri FM Official.

Ada yang boleh jangka ke kan perlawanan pada esok? Qatar akan bertemu Switzerland, Brazil akan bertemu Morocco. Qatar bermula pada pukul 3 pagi, Brazil pula akan lawan pada pukul 6 pagi. Berapa agaknya kan? Semestinya peminat pasukan masing-masing sudah pun menganggarkan kan jaringan gol yang akan di yang akan didapat. Dapat ke? Dapatlah yang akan dijaringkan. Yang mana nak dapatkan jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, anda boleh pergi ke Instagram kami dan juga Facebook. Kita dah pun naikkan di sana. Baik, sore tepat pada pukul 11 malam nanti, utama 11 malam akan terus menemani anda untuk sama-sama kita ketahui berkenaan isu-isu semasa.

0: ingat sampai bila-bila, cik.
1: Bila ku ingat senyum manismu.
2: Ingat sampai bila-bila.
3: Masihkah kau ingat pada waktu itu?
2: Ingat sampai bila-bila.
4: Ingat sampai bila-bila.

0: Ingat sampai bila-bila.
1: Ingat sampai bila-bila.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Tuhan sengaja menduga kita di mana kesabaran manusia.
4: Dengarlah Negeri FM.

0: Hai kawan-kawan, kami adalah Sang Wira Rimbawan. Memperkenalkan program penghijauan Malaysia, kempen penanaman 100 juta pokok. Kempen ini bertujuan untuk memupuk semangat cintakan alam semula jadi melalui penanaman pelbagai spesies pokok demi masa depan kita dan generasi akan datang. Sebanyak 100 juta pokok akan ditanam di seluruh Malaysia di bawah kempen ini. Tahukah kawan-kawan, pokok adalah hero kita. Ia menyerap gas karbon dan memberikan kita udara bersih untuk bernafas. Selain itu, pokok-pokok juga dapat membantu mengimbangi suhu dan iklim setempat. Kita boleh menanam pokok di kawasan kediaman, sekolah, tepi pantai, tepi sungai dan lain-lain kawasan yang bersesuaian. Dengan menanam pokok, kita boleh menghijaukan bumi kita. Jom beramai-ramai sertai kempen ini. Pokok kita, kehidupan kita.
1: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Assalamualaikum geng, saya Bambat.

0: Pelaksanaan projek Sabah Southern Madani Link pacu pembangunan luar bandar merentasi kawasan pedalaman negeri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek strategik bernilai tinggi itu bukan sahaja memperkukuh rangkaian grid elektrik, malah membuka peluang pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup rakyat di kawasan terpencil.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum. Datuk Seri Anwar mengakui majoriti rakyat memahami kepentingan perpaduan sebagai tunjang kepada kestabilan dan kemajuan negara.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan prakasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, kenyataan tegas Perdana Menteri berkait isu pelarian Rohingya merupakan satu tindakan wajar. Profesor di Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Profesor Dr. Zaid Ahmad berkata, ia selari dengan pendirian Malaysia untuk terus memperjuangkan hak kemanusiaan sekaligus menegakkan undang-undang negara tanpa sebarang kompromi.
2: Kemanusiaan mesti dipertahan. Kedaulatan undang-undang tidak boleh dikompromi. Pelarian perlu menghormati peraturan negara yang beri perlindungan kepada mereka. Manakala rakyat pula perlu serah urusan kuasa ini kepada pihak yang berkuasa untuk menanganinya. Namun, sifat kemanusiaan itu tidak bermakna atau tidak bermaksud mereka diberi kebebasan untuk abai undang-undang negara. Apa yang ditekan oleh Perdana Menteri sebenarnya adalah prinsip yang sangat jelas. Siapa sahaja yang ada di Malaysia, berada di bumi Malaysia ini, sama ada dia warga negara, dia warga asing, dia pelarian, dia pelawat, dia mesti hormat undang-undang dan peraturan negara ini.
0: Profesor Dr. Zaid Ahmad. Cadangan pemberian elaun pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Menteri Pendidikan Faldina Siddiq berkata, kementerian memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
3: Saya harapkan cadangan elaun itu, ini jangan risau, minggu depan selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri balik daripada Kelistan, dalam Jemaah Menteri saya akan sampaikan mesej anak-anak. Sebab itu, tingkatan 6 Yang Amat Berhormat Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari bahawa kita sedang review anak-anak IPG sudah pendapat selepas kita perjuangkan.
0: Fadlina Siddiq. Program My Hero Tani, model baharu memperkasa sosioekonomi veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk menjana pendapatan menerusi pertanian moden. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, inisiatif menerusi kerjasama strategik Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA dan Yayasan Veteran ATM itu melibatkan 10 peserta bagi fasa pertama yang mengusahakan projek tanaman keledek di Tembila Besut. UNIZA menyediakan kawasan seluas 20 hektar, manakala Yayasan Veteran ATM menyediakan dana permulaan bagi menjayakan projek berkenaan.
4: Secara umumnya, setiap hektar tanah itu boleh menghasilkan sekitar RM8,400. So, tempohnya antara 3 bulan. Jadi, saya fikir sebahagian daripada 30% itu kita gunakan untuk memastikan bahawa projek itu dapat kita teruskan ke hadapan. Untuk fasa pertama, kalau dia boleh menghasilkan itu, mungkin kita boleh dapat kembali modal kita. Dan untuk fasa-fasa seterusnya, dia boleh sustain begitu. Jadi, memang kalau kita tengok dari segi jangkaan kita, dia agak menarik. Dan yang paling kita lihat yang boleh mengupayakan projek ini adalah penggunaan teknologi, kerana dia bukan menghasilkan kredit saja untuk dijual, tapi kita boleh menghasilkan beberapa produk lain seperti mana keripik.
0: Adli Zahari. Seorang wanita berusia 43 tahun cedera dan disyaki patah kaki ketika menyertai aktiviti pendakian di Bukit Fraser Raub tengah hari tadi. Mangsa Salina Zainal Abidin dilaporkan mendaki bersama 20 peserta lain dan 3 pemandu arah sebelum kejadian berlaku. Menurut penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Salahuddin Isa, pasukan penyelamat terpaksa mendaki sejauh 2.7 km untuk sampai ke lokasi mangsa berikutan keadaan laluan yang mencabar. Operasi menyelamat melibatkan 10 anggota bomba dengan bantuan seorang malim gunung Pahang bagi membawa keluar mangsa untuk mendapatkan rawatan lanjut.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sebahagian peralatan latihan pasukan bola sepak England dilaporkan hilang selepas kenderaan yang membawa kelengkapan itu dipecah masuk di Kansas City. Insiden itu berlaku ketika proses pemindahan barangan bola dan but latihan dari kem latihan pra-kejohanan di Florida ke Swap Soccer Village. Polis tempatan mengesahkan dua individu ditahan bagi membantu siasatan. Kejadian itu berlaku beberapa hari sebelum England memulakan kempen menentang Croatia Khamis ini. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti menegaskan tiada pasukan pilihan jelas untuk menjuarai Piala Dunia FIFA kali ini, namun menyifatkan Brazil antara pencabar utama. Menjelang aksi pembukaan kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey, beliau turut meletakkan Spanyol sebagai antara pasukan pilihan. Ancelotti bagaimanapun yakin Brazil memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan untuk bersaing dengan mana-mana pasukan dalam usaha memburu gelaran dunia ke-6 mereka. Kelantan Rugby mengesahkan tempat ke separuh akhir Liga Rugby Piala Agung 2026 selepas menewaskan Angkatan Tentera Malaysia 45-36 petang tadi. Ketua Jurulatih Muhammad Farid Syazwan Abu Bakar bagaimanapun mengakui masih terdapat beberapa aspek yang perlu dipertingkatkan menjelang aksi seterusnya. Skuad Pantai Timur itu dijadual menentang Johor di Stadium Pasir Gudang Sabtu depan. Luar negara, perjanjian damai bagi menamatkan konflik antara Iran dan Amerika Syarikat berkemungkinan dimuktamadkan dalam tempoh 24 jam. Menurut Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, Pakistan kini bersiap sedia untuk proses pemeteraian perjanjian secara elektronik sebelum rundingan teknikal diteruskan minggu depan. Sharif menyatakan keyakinan bahawa perjanjian itu mampu menjadi asas kepada keamanan berkekalan di Asia Barat. Dalam pada itu, Israel kembali melancarkan serangan udara baharu di selatan Lebanon sejurus selepas mengeluarkan arahan pengosongan terhadap 20 lokasi termasuk bandar strategik Nabatieh. Agensi Berita Nasional melaporkan serangan udara itu mengenai beberapa kawasan termasuk perkampungan Rihan dan Sujud. Sementara itu, kumpulan Hizbullah mendakwa berjaya menyekat kemarahan tentera darat Israel yang cuba mara menuju ke bandar Majdal Zaun. Jasad putri diraja Thailand, Bajera Kitiaba Narendra Debyavati, dibawa dari Hospital Chulalongkorn ke Istana Besar di Bangkok hari ini, sehari selepas pihak istana mengumumkan kemangkatan anak sulung Raja Mahavajira Longkorn itu. Mendiang putri diraja itu mangkat pada usia 47 tahun. Menurut kenyataan rasmi pihak istana, mendiang menghembuskan nafas terakhir pada malam Khamis selepas keadaan kesihatannya dilaporkan semakin merosot akibat mengalami beberapa komplikasi penyakit. Pihak istana dijadual mengendalikan upacara istiadat pemakaman diraja. 5 anggota tentera udara India terkorban selepas pesawat pengangkut AN-32 mengalami nahas ketika mendarat di Assam pada Sabtu. Kenyataan tentera udara memaklumkan nahas berlaku semasa penerbangan rutin di wilayah timur laut negara berkenaan. Susulan kejadian itu, tentera India merancang untuk menamatkan perkhidmatan pesawat buatan Soviet itu secara berperingkat dengan perolehan pesawat pengangkut sederhana yang baharu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sabah Southern Madani Link pacu pembangunan luar bandar. Pemberian elaun pelajar tingkatan 6 diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani dan selamat malam.
6: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Dato' M. Nasir tanya sama Hood Hood menutup lagu-lagu tanpa henti playlist pendengar untuk edisi hujung minggu anda Sabtu 13 Jun 2026 28 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah, jam yang terakhir kita bersiaran ada berbaki lebih tak sampai 15 minit lagi. Kita akan menutup siaran Negeri FM dan selepas pukul 12.30 malam seperti biasa Nasional FM pula akan mengambil alih siaran dan esok pagi menerusi radar Isra pukul 6 kita akan berjumpa semula. Okay, ada yang dah bersiap sedia nak tidur kan, nanti pukul 3 pagi nak bangun pula nak tengok bola agaknya. Piala Dunia FIFA 2026, 3 maskot, 3 negara, 1 semangat. Kalau kita tengok negara Kanada, Maple ya, Moose yang melambangkan kreativiti dan juga ketahanan. Mexico yang bernama Zayu, Jaguar yang menggambarkan kekuatan budaya dan juga keberanian. Amerika Syarikat, Clutch, helang botak yang membawa semangat kepimpinan dan juga perpaduan. Dan ketiga-tiga maskot ini membawa bersama-sama melambangkan perpaduan keperbagaian budaya dan juga kecintaan terhadap bola sepak. Info sikit lah kan berkenaan Piala Dunia FIFA 2026. Baik saudara, apapun terima kasih saya ucapkan kepada anda yang teman bermula pukul 6 petang tadi sampailah pukul 12.30 malam nanti. Kalau ada terkasar bahasa ke, terlanjur bicara, ada lagu-lagu yang tak sempat saya nak siar, minta maaf, nanti esok kita minta lagi ya. Untuk jam yang terakhir kita bersiaran. Jadi apapun, selamat malam, selamat berhujung minggu. Yang bercuti, selamat bercuti. Yang bekerja, selamat bekerja. Terima kasih jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda. Tinggalkan anda dengan lagu persembahan daripada JJ, Perjalanan ke Syurga. Semua kita berjumpa lagi saudara. Assalamualaikum.

0: tarik dua-dua.
1: Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Empat hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

Ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.

0: dunia berubah pantas. Tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag penyiaran jangkit.
2: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Yak.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, Sinti

persembahan Ricky Martin dengan Living La Vida Loca. Memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Aizat yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi. Nasional Game Buruh Hantu. Untuk pertemuan hari ini Ahad 14 Jun 2026, 28 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Kesihatan itu untuk diri anda dan juga keluarga anda, bukan untuk sesiapa yang tak sihat. Seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Jangan dibiarkan sakit itu. Walaupun kadang-kadang kita rasa macam demam biasa je, tapi bahaya juga . Demam biasa boleh bawa kepada demam denggi, demam kepialu, macam-macam lagi. Jadi tolong periksa kesihatan anda baik-baik. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi apa sahaja aplikasi yang anda gunakan untuk mendengar Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus memilih stesen radio ini, radio pertama di Malaysia. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng saya, pendengar Nasional FM, saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu untuk tengah malam. Di manakah anda semua? Ayuh bersama-sama dengan saya. Dan kita berkongsi dengan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Juga anda akan dihuburkan dengan lagu-lagu yang terbaik sepanjang pertemuan kita di ruang udara Nasional FM sepanjang 6 jam ini. Okey, untuk pertemuan hari ini jangan lupa kita juga ada misteri malam di sebalik mata pukul 1 hingga 2 pagi nanti. Misteri malam di sebalik mata dengan tajuknya hari ini adalah apa itu neraka. Kita kena tahu tu, apa itu neraka. Takut. Dengan neraka saja memang takutlah kan. Jadi terus lakukan kebaikan, jangan lakukan kejahatan. Misteri malam di sebalik mata bersama dengan tetamu saya, iaitu pencara akademik IPG Kampus Ilmu Khas Cerdas Kuala Lumpur, yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof. Nantikan kupasannya, apa itu neraka, bersama dengan Nasional FM dan juga Salam FM pukul 1 pagi hingga 2 pagi nanti. Baik, geng-geng burhantu dah bersiap sedia belum? Kita berteman sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa peminat-peminat bola sepak untuk Piala Dunia 2026. Ramai yang tertunggu-tunggu kan, perlawanan seterusnya. Jam 3 pagi nanti ada Qatar menentang Switzerland. Kita kena sokong Qatar sebab dia Asia tau. Kita orang Asia, kita kena sokong pasukan Asia kita. Qatar akan menentang Switzerland pukul 3 pagi. Juga pertemuan hari ini juga menarik, pukul 6 pagi nanti, di antara Brazil menentang Morocco ataupun Maghribi, dapat jam 6 pagi nanti. Jadi sambung bersambung tu, 3 pagi sampai 6 pagi tu, terus bersambung kan. Sambil-sambil tengok bola tu, jangan lupa terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Ratu Rock Tanah Air kita, Ella dengan Nuri. 12.29 minit tengah malam untuk anda. Selamat tengah malam yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Dan Alif, saya Alif di sini. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Yang sedang bekerja, sedang bertugas, selamat bekerja, selamat bertugas. Macam biasa, galas amanah tugas yang diberikan kepada anda. Tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Ramai juga pencari-pencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, berada-berada bas semua. Kasi on satu kali, pam-pam-pam. Untuk Nasional Game Berhantu, terima kasih banyak-banyak. Sepanjang perjalanan anda, jangan risau. Walau ke mana saja destinasi anda, saya menemani anda, ya, dengan lagu-lagu yang terbaik. Pastinya lagu-lagu yang sing along, lagu-lagu kenangan ada nanti selepas misteri malam di sebalik mata. Baik, terus lakukan kebaikan. Kadang-kadang bila kita buat kebaikan pun orang tak nampak, kan? Orang tak tahu pun. Tak apalah, yang penting Allah tahu. Allah Maha Melihat. Malaikat sedang mencatat kebaikan kita. Jadi terus lakukan kebaikan lah. Jangan mengharapkan balasan dari orang yang kita buat baik tu. Mungkin balasan yang diberikan melalui orang lain. Kadang-kadang kita tolong orang, kita tak mengharapkan orang tu tolong kita balik. Tidak. Tetapi Allah Ta'ala akan hantar orang lain untuk menolong kita apabila kita susah, diuji satu masa nanti, kan? Itu, kita kena percaya tu. Keadaan cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Sarike, Julau, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan juga Miri sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Jangan lupa, 1 pagi nanti, misteri malam di sebalik mata. Bertemankan Nasional dan juga Salam FM untuk kita bincangkan, kita mendengarkan sama-sama apa itu neraka tajuknya. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

lagu ciptaan Yusme, lirik oleh 1K. Mei dengan darah perjuangan. Hidup ini pastinya memerlukan perjuangan. Jangan lupa sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan yang akan diadakan di Masjid Putrajaya 1 Muharram 1448 Hijrah pada 17 Jun ini ya. Berbaki kurang lebih 3 hari lagi kita nak sambut Maal Hijrah. Hijrah, satu pengorbanan. Hijrah membawa kebaikan. Hijrah membawa perubahan. Kalau rasa hilang semangat percaya perkara pada diri kita sendiri ya, kerana ujian itu akan membuatkan kita lebih kuat. Ada yang kena fitnah, fitnah membuatkan kita lebih sabar. Hinaan pastinya membuatkan kita lebih sedar. Kalau kita gagal, membuatkan kita lebih untuk belajar. Sedih membuatkan kita lebih cekal. Sakit membuatkan kita lebih ikhtiar untuk mencari penawarnya. Mana dia geng-geng Burhan tu? Ramai yang dah laporkan diri belum? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Semua okey ke? Semua okey ke? Peminat-peminat bola sepak Piala Dunia pastinya okey je. Demam bola, makan bola, tidur bola. Sepanjang sebulan ni memang demam lah. Dekat pejabat, dekat kedai makan, jumpa kawan-kawan bersembang pasal bola kan. Pasukan mana pilihan anda? Dan dari Mas Merah, Cik Burger dan juga rakan-rakan Nuah, Mamat As, Joa, Ajib Saril dari Kelapa Sawit, Johor, Abang JJ Gemas, Nazri Yahya, Jamaah Aloha, Cik Zamani, Cik Awang dari Setio, Nenek Ani juga melaporkan diri, Razak Balangi juga bersama-sama, Syah Putra seperti biasa Mersing Johor melaporkan diri, Mohd Faizal Mustafa dari JB, Abdul Jalil Tahir, Nida Wahida dari Senai JB, Timbul Tawau, dia kata Tawau hujan lebat buat masa ini, Zai Zuraini, Virginia Vanessa, kita ada Intan Hamid juga, PK Amin seperti biasa melaporkan diri dari apartmen Dahlia Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, Lino Roslinda. Kita ada Ita Chod dari Ipoh hadir, Ipoh Perak, Juaz Mizi Abdullah hadir dari Puchong, layan lagu-lagu best, lagu-lagu mantap. LB Yana Rosi, Rosil Yana. Lagi kita lagi, siapa lagi, siapa lagi dari Saratok, Sarawak kan. Kita ada Nur Azila juga, Masna Loso, Ila Enriquez, Muhammad Muhaimin, Janet Zai. Kita ada siapa lagi, Princess Su, Mat Subuhi, Rosazmi Abdullah dah hadir dari Terengganu, Mau Fahmi Abu Bakar, Abang Lori Pamapan yang baru memulakan perjalanan dari Bandar Aztec ke Singapura, luncur terus.

0: Bawa Asna Asrani, Maimunah, Nolia Ramli, Lia Sunflower, Mama Isha Mudin bersama dengan siapa lagi, ayah angkatnya Muhammad Ansor Taridi dan juga Muhammad Nasir Jamaluddin, Tun Dr. Philip Maling, Syazwan Arif, Nik Mas juga dari Kota Baru, Dina Abdul Jalil Tawa, Muhammad Izzuan, Isha Shah, Hamdan Arifin. Itu antara yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi National FM. Jangan lupa satu pagi nanti kita bertemu dengan National FM serta Salam FM, Misteri Malam di Sebalik Mata.
1: Walau bermusim.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, misteri malam di sebalik mata bertemu lagi untuk minggu ini, minggu ataupun episod yang ke-22, pertemuan Ahad 14 Jun 2026. Saya dan juga Salam.
2: Ya, bersama dengan saya Adam Bakar.
1: Okey. Anam fikir Anam eh?
2: Alhamdulillah.
1: Sihat eh?
2: Sihat Alhamdulillah.
1: Dah berapa minggu saya terlepas dengan misteri malam di sebelik mata ni.
2: Ini bukan nak lari eh?
1: Bukan nak lari. Saya tak lari pun. Saya ada. Saya bukan takut tau. Tapi walaupun tajuknya semakin hari semakin menakutkan. Dan untuk minggu ke-22 ni, kita masih lagi nak bersama dengan tetamu kita. Iaitu yang berusaha Dr. Mat Nawi Mat Juso, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Tajuk minggu ini apa dia, Naf?
2: Tajuk minggu ini kita nak kongsikan kepada anda. Kalau minggu lepas, kita dah kongsikan tentang antara syurga dan neraka lah. Jadi untuk minggu ni kita nak fokuskan tentang neraka. Apa itu neraka?
1: Apa itu neraka?
2: Yang kita tahu panas dan sebagainya lah. Mungkin ada lebih daripada tu. Jadi kita terus bersama dengan panel kita yang berusaha Dato' Mat Nawi bin Mat Juso. Assalamualaikum, apa khabar Dato'?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sihat
3: Sihat,
1: Alhamdulillah. Doktor dah makan dah?
3: Sudah.
1: Hari ni masak apa doktor?
3: Ini surau.
2: Doktor ni surau eh?
3: Boleh
1: makan
3: tadi.
2: Okey.
1: Baik, kita nak terus soalan yang pertama doktor.
3: Baik.
1: Apakah yang dimasukkan dengan azab api neraka? Itu yang paling penting kita nak tanya tu.
2: Silakan.
3: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih anak-anak. Pada malam ini tajuk kita ialah berkaitan dengan neraka. Yang pertama ialah apakah yang dimaksudkan dengan azab api neraka. Azab bermakna bahasa Arab azab pada sakit. Jadi neraka pula satu benda tempat pemalasan, tempat balasan, tempat hukuman yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala khusus untuk mereka yang engkar, kafir dan melakukan dosa tanpa bertaubat. Orang kafir dia, orang Islam yang percaya dengan agama dan sebagainya tapi melakukan dosa, kalau mereka ini tak tempat bertaubat, mereka juga akan merasai na'udzubillah lah api neraka ini. Tapi ini juga merupakan keadilan Allah, bukan kata Allah Ta'ala hukum tanpa sebab. Dalam perbincangan lepas kita kata mereka ini akan dibawa ke muka pengadilan, baik orang kafir pun Allah Ta'ala bentangkan kesalahan mereka sehingga mereka kata memang betul lah Nabi patut dikenakan api neraka sampai macam tu. Dan itu kita kata azab api neraka ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita pergi kepada gambaran dan bentuk siksaan yang ada disediakan oleh Allah dalam api neraka tadi. Yang pertama, kesakitan dia sakit. Dia tidak ada kurang. Macam kita sakit mungkin besok lega sikit, lusa sakit balik. Tapi dia agak ada. Dia sakit. Ubat penahan sakit tak dibawa bersama. Kalau ada pun tak guna.
1: Tak ada. Ni apa kata orang tu, antidot ke yang boleh tahan sakit, tak ada.
3: Hospital tak ada, doktor pun tak ada, semua tak ada. Sendiri. Orang kata berani buat, berani tanggung. Tapi di dunia ni mereka cakap kadang-kadang kasar. Alah, api neraka apalah cakap. Pandai. Berani cakap Jadi kesakitan, pertama kesakitan itu berpanjangan. Penghuni neraka tidak akan bagi itu. Bila Allah Ta'ala masukkan api neraka, masukkan manusia dalam surga, Allah Ta'ala berada di tengah-tengah. Dia kata, wahai orang yang berada dalam neraka, duduklah kamu di situ, tiada lagi mati lagi untuk kamu. Begitu juga dengan ahli syurga, ulu dan kekallah kamu tanpa mati lagi. Mati pun sudah mati. Dunia saja ada mati, akhirat tidak ada lagi mati. Yang kedua, azab secara fizikal dan dalaman. Bentuk siksaan termasuk dibakar dengan api yang sangat marah. Makanan pula, minuman mendidih. Bila masuk dalam perut, hancur lulu usus. Manakala pakaian mereka pun daripada api neraka. Oh, rupanya dalam neraka pun ada pakaian. Tapi apa pakaian mereka daripada api neraka. Dan kita baca dalam surah Tabbat Yada Abi Watab, itu surah Abu Lahab. Bagaimana Abu Lahab dibakar wa imra'atuhu, isterinya hamba latal hatab, membawa api bakar pada suaminya, di jidihnya, di leher istrinya itu kalungan daripada api neraka. Kerana istrinya ini pernah, Ummu Jamil nama istrinya, pernah menggadaikan kalung emasnya supaya orang-orang kafir Quraisy mengkhianati Rasulullah, dan juga itu dibayar atau disponsor oleh Ummu Jamil tadi. Itu yang dia pun ada kalung emas dia daripada api neraka. Baik, apa tujuan sebenarnya ini? Ini adalah merupakan perikah penting tentang tatap industri yang didedahkan Al-Quran, hadis, supaya kita berhati-hati. Quran pun banyak, hadis pun banyak, nasihat pun banyak, supaya kita jangan sekali-kali terjerumus dalam kancah api neraka ini. Baik, beberapa ayat Quran yang sempat saya sebut di sini. Yang pertama, firman Allah dalam surah Sajdah ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim. Wazuku azab al-kuldi bimaku itum tahmalun. Rasakalah azab api neraka yang kekal di dalamnya hasil daripada apa yang telah kamu kerjakan. Yang kedua, dalam surah An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nafsat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima. Allah Ta'ala gambarkan dalam surah ini kulitnya hancur diganti dengan baru. Setiap kali hancur ganti baru. Setiap kali hancur ganti baru. Apa tujuannya? Untuk mereka merasakan pedihnya azab yang Allah Ta'ala sediakan buat mereka. Yang ketiga, daripada surah Muhammad ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Kaman huwa khalidun finnar wasuku ma'an hamima faqatta'am a'ahum. Bagaimana azab itu diberi minum dengan air yang mendidih sehingga menghancurkan isi perut mereka. Itu hancur, masuk dalam perut. Nak tak minum, jaga jaga. Bila minum, pecah mulut, hancur jalan perut, usus dan sebagainya. Itu keadaannya. Mungkin saya nak pergi sedikit mencelah dengan adakah neraka sudah ada sekarang? Takut ada orang tanya. Orang yang sombong ni, neraka sudah ada sekarang atau nanti di akhirat? Maka Ahli Sunnah wal Jamaah berpendapat neraka sudah wujud sekarang. Neraka sekarang dah ada, dah siap dah. Kerana buktinya Nabi SAW pernah dibawa dalam Isra' dan Mi'raj dan ditunjukkan bagaimana apa berlaku itu pada masa Isra' dan Mi'raj itu. Cuma Mu'tazilah, Khawarij, Qadariyah ni mereka kata neraka berlaku bila kiamat saja barulah neraka tadi. Tapi sebenarnya neraka telah wujud. Baik, kita balik kepada azab api neraka tadi. Dalam firman Allah surah Qaf, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma naqulu li jahannam hadim talati wa taqulu hal min mazid. Pada hari itu kami bertanyakan kepada neraka, wahai neraka, adakah kamu sudah penuh? Lalu jawab neraka, ada tak lagi orang yang ingin ditambah lagi? Ini nak menggambarkan bahawa neraka itu terlalu panas dan neraka itu meluak-luak. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, wa qala lin-nar innama anta azabi, wahai neraka, kamu adalah anta azabi, tempat aku azabkan orang. Wa azibu bika man asya' min ibadi, di situ aku akan azab sesiapa di kalangan hamba-Ku yang aku inginkan. Walikulli wahidatin minkum ma mala'uha. Ini syurga dan neraka lah. Allah Ta'ala bercakap dengan syurga tempat aku beri nikmat, neraka tempat aku azab. Kedua-duanya akan aku isikan supaya orang yang masuk syurga merasa nikmat, orang yang masuk neraka tadi akan merasa azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, yang terakhir, neraka rindu tak kepada penghuninya? Kita nak cerita suasana. Adakah neraka tu merindui penghuninya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Qayyim telah menukilkan satu riwayat marfu' daripada Lais bin Sa'ad. Dia menceritakan, ma min yaumin illa wal jannat wal nar yas'alan. Tidak ada satu hari pun kecuali akan bertanya neraka dan juga syurga. Mereka bertanya, takulul jannah, ya Rabbi, wahai syurga bercakap, ya Rabbi, wahai Tuhan, pertama samari, wahai Tuhan, buahku dah masak, sungai aku dah jernih dan apa orang tunggu. Fa'ajil ilayya bi ahli, jomlah ahli syurga, silakan masuk. Macam orang di kebun sudah masak buah-buah dia, ayah dipanggil, baliklah kampung, buah dekat kebun sudah masak. Manakala watakulun nar, api neraka pula berkata, istadda hari, begitu panas api ini, wabakda qari, dan tak sampai ke bawah panasnya, dan fa'ajil alayya bi ahli, cubalah cepatkan masuk mereka ke dalam api neraka. Apiku makin panas, lantaiku yang paling bawah makin bertambah dalam, dan arangku makin membesar, maka kau segerakanlah ahli neraka ku memasukiku. Itu bermakna neraka menunggu-nunggu ahlinya masuk ke dalam api neraka. Itu gambaran syurga pun sama, neraka pun sama. Ini yang kita kata gambarkan suasana yang berlaku dalam azab api neraka. Dan insyaAllah kita akan kupaskan lagi dengan detail selepas ini, insyaAllah.
2: Baik, Doktor. Saya nak tanya berkenaan dengan keadaan dalam neraka ni, Doktor. Kalau nak digambarkan kepada saya, Abang Manis kita dan juga pendengar. Tapi lah, kalau nak tanya Doktor, kita semua belum masuk neraka lagi. Kita tak tahu. Tapi Allah,
4: gambaran,
2: gambaran. Mungkin ada yang disebut dalam Al-Quran ataupun hadis. Macam mana, Doktor? Silakan.
3: Okey, baik. Terima kasih, Nazar dan Ana. Bagaimana keadaan dalam neraka? Keadaan di dalam neraka digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan kehinaan dan azab yang sangat dahsyat. Dia ada dua saja hina. Pertama, bentuk fizikal. Satu lagi dalam bentuk emosi kita. Fizikal ialah berterusan makan, minum, menyeksakan suasana yang amat perik bagi para penghuninya. Manakala emosi, Allah Ta'ala sebut dalam surah Ad-Dukhan, Zuk innaka antal azizul karim, disebut kepada Abu Jahal. Pasal Abu Jahal ini, dia selalu beritahu pada orang, aku ni lebih mulia daripada Muhammad, ana a'azzu mink. Setiap kali dia bertembung dengan Rasulullah, wahai Muhammad, ana a'azzu mink, aku lebih mulia daripada kamu lah. Jadi Allah Ta'ala guna perkataan itu semasa Abu Jahal disumpan dalam api neraka. Dia kata, wahai Abu Jahal, mari sini sekejap, ambil air panas, siram atas kepala dia, rasakanlah, dulu kamu kan orang mulia. Tuk innaka antal azizul karim. Jadi Abu Jahal dahlah luaran dia sakit, emosi dia pun tercala, tercemar dan sakit juga. Hadis riwayat Imam Abu Hurairah, At-Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis daripada Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sabda, neraka ninggalkan, nak cerita panasnya api neraka itu selama 1,000 tahun sehingga ia menjadi amat marah. Kemudian dipanaskan lagi 1,000 tahun sehingga menjadi amat putih. Kemudian dipanaskan lagi 1,000 tahun lagi sehingga menjadi amat putih. Kemudian dipanaskan lagi 1,000 tahun sehingga menjadi hitam pekat. Berapa ribu tahun itu dipanas api neraka. Ibnu Mubarak meluahkan daripada Sufyan, daripada Sulaiman, daripada Zibyan, daripada Salman. Dia berkata, neraka itu hitam, baranya tidak bercahaya api. Nah, kita gambarkan api ini ada 3 jenis. Satu bercahaya dan panas, iaitu api dunia. Yang kedua bercahaya tapi tidak panas, ini berlaku pada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Dan satu lagi ialah tidak bercahaya tapi panas, itulah api neraka. Apinya hitam legam dan baranya juga tidak bercahaya, api gelap gelita. Allah Ta'ala gambarkan, Ibnu Mubarak kata, kalau kamu nak, bacalah ayat Quran, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuku adzabal har. Setiap kali mereka hendak keluar daripada neraka lantaran kesengsaraan mereka, nescaya mereka dikembalikan ke dalamnya, kepada mereka dikatakan, rasailah azab yang membakar ini. Ada lagi dalam hadis lain daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang meriwayatkan bahawa suatu hari para sahabat salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, wallazi nafs Muhammad biyadih, law ra'aytum ma ra'aytu la tahiktum qalilan wa la bakaytum katsiran. Qal wa ma ra'aita ya Rasulullah? Ra'aytul jannah wan nar. Ini dalam cerita Isra dan Mi'raj. Rasulullah kata, demi nyawaku, demi nyawa Muhammad ini di tangan Allah, kalaulah kamu nampak, pasti kamu akan ketawa sedikit, banyak menangis. Maka para sahabat bertanya, apa yang kamu nampak ya Rasulullah? Maka Rasulullah cakap, aku nampak syurga dan aku nampak neraka. Bagaimana syurga dengan penuh kenikmatannya kamu akan ketawa, dan kamu akan nampak neraka pada masa itu kamu akan menangis senangis-senangis. Nanti kita akan tengok bagaimana ahli neraka dengan ratapan dia, tangisan dia, jeritan dia. Maksud daripada hadis ini, demi nyawa Muhammad tadi, baginda menjawab, aku melihat syurga dan neraka. Itu fahaman kita daripada hadis yang saya bacakan tadi. Baik, gambaran neraka lagi adalah azab kepanasan yang terlalu ekstrim. Bahan bakar neraka terbaik manusia yang derhaka dan batu. Fa'illam taf'alu, surah Baqarah. Fa'illam taf'alu wa lam taf'alu, fattakun nara lati wakuduhan nasul hijarah, wa'idat lil kafirin. Iaitu manusia dan juga batu menjadi wakud. Wakud ni bahan bakar. Yang kedua, manusia akan bergerak ke sana kemari untuk mencari ruang tempat yang selesa dalam neraka itu. Yatufuna bainaha wa baina hamimin. An ini ialah panas yang terlalu panas. Kenapa mereka bergerak? Untuk mencari tempat yang agak kurang panasnya. Tapi dalam neraka tak ada. Kalau kita dekat panas bergerak bawa tempat yang ada bayang sejuk sikit. Tapi dalam neraka, pergilah ke mana-mana, ke hulu, ke hilir, ke atas, ke bawah, kamu akan dapat hanya ialah hamimin anin, yang panas mendidih dan juga panas. Baik, ada sekali lagi iaitu berkaitan pakaian dan tempat tidur daripada api neraka. Penghuni neraka berada dalam keadaan terhina, disediakan pakaian serta tempat tidur yang diperbuat daripada api neraka. Pakaiannya semua sebut tadi, kalungan dia, dia ada juga pakai kalung emas lah apa, tapi semuanya diperbuat daripada api neraka. Seksaan fizikal tanpa henti, ini yang kita, Allahu Akbar, setiap kali kulit hangus, hancur, kulit tersebut ditukar dengan kulit yang baharu supaya mereka terus liyadhukul azab, merasakan azab pedihnya api neraka tadi. Baik, yang terakhir mungkin kita boleh gambarkan suasana dalam api neraka ini, emosilah yang putus asa dan habis. Penghuni neraka merasa kesedihan dan penyesalan yang melampau. Mereka menangis sehingga air mata bercampur darah dan merayu untuk dikembalikan balik ke dunia. Namun rayuan mereka tidak diterima. Dalam satu hadis riwayat Anas bin Malik, hadis ini statusnya adalah hasan, jurusalul buka'u ala ahli nar fayabkuna hatta tanqati andumu thumma yabkuna dam hatta yasira fi wujuhim kahi'at uqdud law ursilat fihi subul ladarat. Allahu Akbar. Terjemahannya, dia kata orang dalam neraka ini menangis sehingga terputus dah air mata dia. Dia tak ada air mata dah. Keluar darah pula. Dan darah itu pula membekas di pipi mereka bagaikan satu lorong. Kalau diandaikan kapal berlayar di atas lorong atas pipinya, lah jarak pasti kapal itu boleh berlayar. Nak menceritakan betapa air mata darah sekalipun mengalir begitu banyak, nak menggambarkan mereka tidak boleh lagi berpatah balik. Rabbana dalam surah sejadah, absarna wa sami'na farji'na nahmal salihan inna mungkin. Ya Allah, kami dah nampak, kami dah yakin, boleh tak mohon untuk kami patah balik ke dunia? Oh tak boleh dah, di dunia sudah hancur, hiduplah kamu dalam api neraka kekal abadi, khususnya bagi mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ta'uzubillah. Wallahu'alam.
1: Jangan main-main dengan api neraka tau. Api dunia pun kita tak tahan, lagi-lagi api neraka. Betul, ya? Betul, Dr. Ya? Kerana neraka tidak pernah memanggil kita, doktor. Tapi kita sendiri yang cuba mendekatinya.
2: Banyak orang sebut apa, lautan api pun sanggup kerenang.
1: Itu kalau bercinta lah.
2: Tiup panas pun tiup.
1: Tiup panas pun tiup. Tapi kita kena ingatlah, syurga sentiasa menunggu kita,
2: insyaAllah. Amin.
1: Tapi kita yang menjauhkan dari syurga tu.
2: Betul lah tu.
1: Sentiasa memanggil api neraka buat kejahatan, kan. Apapun kita mengharapkan, kita hidup kita ni, perjalanan kita, kita bersama-sama, doktor, saya, Anaf dan juga semua pendengar Nasional FM, juga Salam FM, hidup kita ni nak perjalanan ke syurga sebenarnya.
2: Amin ya
1: Allah. Kita berhenti seketika, doktor, sebab kita nak beribu dengan lagu ini, lagu daripada Allahyarham JJ dengan tajuknya Perjalanan ke Syurga, Nasional FM
2: dan juga Salam FM.

0: Seling malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, kembali lagi misteri malam di sebalik mata 1.26 minit pagi. Masih lagi bertemankan dengan kita punya tetamu kita, Naf.
2: Ya, yang berusaha Dr. Manawi B. Mat Yusof. Kita dah pun ke episod yang ke-22 hari ini. Untuk sahabat pendengar, kita nak kongsikan berkenaan dengan mungkin yang baru bersama dengan kami lah waktu ini. Untuk episod kali ini, kita kongsi kepada anda apa itu neraka. Baik, Doktor, kita nak sambung dengan perkongsian kita, Doktor. Tadi sebelum kita berehat, Doktor ada kongsikan tentang ada juga dalam neraka ni pakaian untuk orang neraka. Maksudnya ada baju dan sebagainya lah. Jadi ada juga ke makanan dan minuman untuk ahli neraka ni, Doktor?
3: Baik, terima kasih Hansa dan Ana. Apakah makanan dan minuman ahli neraka? Apabila kita dibangkitkan, kita rekod balik cerita lama kita. Apabila dibangkitkan, jasad kita akan berdiri dan Allah Ta'ala masukkan balik ruh kita. Apa yang kita hidup di dunia dahulu, dia akan teringat balik. Macam mana kita tidur malam ini, kita bangun pagi besok, ingat tak kita semalam? Cerita macam itulah, lebih kurang. Kita pemikiran kita, nafsu kita, makan kita, semua ada. Kita akan berhajatkan kepada minum, berhajatkan kepada makan. Makanan dan minuman ahli neraka dan sebahagian daripada seksaan fizikal yang terlalu dahsyat, ia sengaja diberikan bagi menambahkan penderitaan, kesakitan, kelaparan, kehausan, semua. Tak makan lapar, bila makan sakit. Tak minum haus, minum habis berlaku muka jatuh daging, masuk dalam usus, hancur lebur dan sebagainya. Bukan untuk memuaskan nafsu. Bukan kita makan, kita minum dalam syurga untuk menyedap-nyedap. Itu dalam syurga. Dalam neraka bukan untuk sedap-sedap. Untuk memuaskan. Tapi tak boleh. Sebut dalam Quran, la yusmin wa la yugni min ju'. Tidak boleh menggemukkan pun. Tidak boleh mendatangkan tenaga pun. Dan tidak boleh menutupkan kelaparan. Tetap lapar. Itu gambaran fizikalnya. Okey, kita pergi saya terpencil sikit. Makanan ahli neraka. Antaranya, buah takum. Iaitu satu buah daripada pokok inna syajaratat taqum ta'amul atim kalmuhli yagli fil budun kagalil hamim, iaitu buah aslul jahim, akar tunjangnya duduk di dasar api neraka dan pucuknya naik menjulang menjulang itu ke usus syaitin bagaikan kepala syaitan. Sengaja kalau nak gambarkan buah belum cerita lagi, pokok dia dulu. Kita tengok, wah cantiknya pokok ni, rimbun, lawa. Kita nak letakkan depan rumah supaya sedap mata mandang. Tapi Allah Ta'ala katakan pokok tu sendiri mengerikan dengan kepala macam kepala syaitan. Tak ada seorang pun pernah tengok syaitan macam mana yang dilukis tu gambaran. Asal syaitan sebenarnya kita tak tahu macam mana. Jadi Allah Ta'ala bagi gambaran satu yang tidak pernah kita tengok. Lagi kita takut. Manusia ini takut pada apa yang dia tak tahu. Kerana kita tak tahu, kita takut. Malam, kerana kita tak lapar, kita takut. Tapi bila kita lapar, tak ada takut lah. Itu yang pertama. Buah takut, bentuk mayangnya seperti kepala syaitan dan buahnya sangat air. Jika setitik sahaja jatuh ke bumi ini, rosak kehidupan kita semua. Apabila dimakan, ia meleleh seperti minyak panas dalam perut dan menghancurkan usus yang ada dalam perut. Yang kedua, tadi buat takum. Yang kedua ialah doriah. Doriah ini sejenis pohon yang berduri. Makanan berduri yang keras ini tidak sedap, tidak boleh menggemukkan dan tidak boleh menghilangkan rasa lapar. Doriah ini, dia berbeza dengan sakum. Sakum tadi dia meleleh, masuk dalam perut, hancur. Ada lagi pokok berduri, bila makan, tak tahulah macam buah durian ke apa . Bila kita telan, dia terlekat dekat harfum. Nak telan lagi tak boleh, nak luah pun tak boleh. Allahuakbar. Itu makna doriah tadi . Buah berduri. Tidak boleh menghilangkan lapar kerana tak masuk dalam perut. Tidak boleh memberikan apa kerana tersekat dekat leher. Yang ketiga. Ghislin. Ghislin ni juga adalah sejenis kotoran cair yang mengalir dalam tubuh penghuni neraka. Terdiri daripada nanah dan darah. Allah. Kita tengok darah, tengok nanah, jijik sangat. Sampai tutup hidung, tak boleh bau nanah. Tapi bayangkan nana, semua yang ada dalam api neraka itu dihimpun dan itulah diberi makanan kepada penghuni api neraka. Itu makanan. Baik, kita tengok pula minumannya macam mana. Yang pertama bersifat al-hamim, iaitu air berdidih. Hamimin an, yang kita sebut dalam surah Ar-Rahman tadi. Yatufuna bainaha wa bain hamimin anin. Panas, mendidih, yang sangat panas hingga mampu menghancur leburkan usus kita ini. Firman Allah, wasuquma'an hamima faqatta'a am'ahum. Ini surah Muhammad yang kita baca tadi. Illa hamima wa ghassaqa, dan surah An-Naba Allah Taala sebut hamim, terlalu panas mendidih. Kalau kita nak minum air tiup dulu macam tadi lah, lautan api sanggup direnangi. Itu cakap saja. Pandai manusia ni bombastik dia. Tapi bila nak di itu tak adanya. Saya tengok, saya dengar apa satu YouTube almarhum Muhammad Ali Penincu. Dia bawa satu lighter lah, pergi mana-mana dia bawa. Bila dia buat sekat pegar maksiat, dia cuba hidupkan lighter dekat jari dia. Dia kata, inilah api neraka yang kita kata 70 kali ganda sebab panas daripada api dunia. Baik, itu yang pertama tadi, amin. Yang kedua, al-ghassaqa yang kita beri. Ghassaqa ini ialah nanah kental yang sangat sejuk tapi mempunyai bau yang terlalu busuk. Bagi minum pada dia. Tadi terlalu panas. Bila bagi minum pula terlalu sejuk. Dahlah busuk pula, Allah. Yang ketiga, al-muhl. Wa iya taritu yurasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'tasyarabu wasa'at murtabaka. Ini dalam surah Al-Kahfi. Kalmuhli yabli fil butun, dan surah Dukhan. Al-muhlu ini ialah mendapat minyak yang mendidih hitam seakan-akan terbaga cair. Jika dia dekatkan ke wajah, belum dia minum tu dia bawa dan cawan, lalu depan muka dulu, wajah akan terbakar dan hangus dan hancur. Pipi, kulit-kulit daging cuma gugur bila bawa ke mulut untuk minum. Masuk dalam usus pula, usus pula hancur tersebut. Itu yang pertama, hamim. Yang kedua, ghassaq. Yang ketiga, al-muhl. Yang keempat ialah sadih. Wa yusqa min ma'in sadid. Air campuran darah dan tanah yang dipaksa minum menyebabkan mereka terpaksa menelannya sikit demi sikit dalam keadaan ekses. Kenapa minum? Kerana terlalu dahaga. Kenapa makan? Kerana terlalu lapar. Tapi mereka minum dan makan tidak boleh mengenyangkan dan tidak boleh menghilangkan kehausan tadi. Ringkasnya, minuman dan makanan yang disediakan dalam api neraka dalam bentuk yang terlalu menyeksakan. Apabila penghuni neraka berasa lapar dan dahaga, mereka akan bergaul-gaul. Mereka akan dengar, ya, apa kamu nak? Nak makan tuan, nak minum tuan, nak makan, dia bagi buah zakum, dia bagi apa, air yang panas tadi. Maka mereka pun minum dengan air yang panas mendidih, nanah dan darah yang sangat busuk itu. Air ini menghancurkan kulit mereka dan isi perut mereka habis hancur lebur dan sebagainya yang kita sebut tadi. Sebagaimana disebut dalam surah Ad-Dukhan, surah apa tadi, Al-Kahfi yang saya bacakan. Itulah secara ringkas makanan dan minuman yang disediakan kepada penghuni neraka. Wallahualam.
1: Bukan kopi O, bukan biskut tau.
2: Ya, kalau nak gambarkan makanan kat dunia ni pun, benda-benda yang kalau masakan yang begitu panas kita makan pun tak boleh juga.
1: Kan?
2: Air yang begitu panas kita tak boleh nak telan juga. Buah duri yang berduri tu kita nak telan macam tu tanpa kita nak kupang pun tak boleh juga. Ini kalau makanan dunia lah kan.
1: Air panas pun kita kena tiup kan. Lautan api kita sanggup renangi. Itu kalau bercinta kan. Jadi Dato' kenapa neraka ni kita pilih lah, ataupun Allah Ta'ala pilih sebagai bentuk azab terbesar dalam sisaan ahli neraka sebenarnya?
3: Allah SWT. Terima kasih. Cerita saya suka kepada kita, cerita bukan ambil satu slot ni, cerita dia adalah rangkuman cerita-cerita. Jadi daripada sebenarnya orang kafir ni dalam dunia pun Allah Ta'ala dah seksa dia. Itu orang-orang tasawuf selalu cakap, siapa yang tak dapat syurga dunia, dia tak akan dapat syurga akhirat. Ketenangan, kesenangan, kesihatan. Walaupun orang nampak pandang dia macam, oh susahnya hidup engkau, tapi dia tenang. Allah Ta'ala dah bagi ketenangan, sedikit habuan syurga. Bila berada di alam barzakh, kena seksa lagi. Bila bangkit saja daripada mahsyar, dengan peluhnya, dengan panasnya, dengan sebagainya, terseksa lagi. Tapi kemuncak kepada kesesatan itu ialah dibakar dalam api neraka sebagai tempat azab, sebagai balasan dan hukuman mutlak bagi mereka yang mengingkari perintah Allah, dan mereka ini melakukan dosa besar serta enggan untuk bertaubat. Dan ada satu lagi perangai manusia ini, suka berbangga dengan dosa dia. Ha, tengok aku buat ini tak ada apa pun. Ya, hukuman bukan di dunia. Dunia bukan darul jaza. Dunia adalah darul ibtila. Tempat kita dipuji. Dewan Pemeriksaan belum ada visa. Kena keluar Dewan Pemeriksaan baru dapat visa. Jadi kata tak ada apa pun. Aku jawab cicai-cicai, tak ada apa pun makan. Ya, kamu hantar kertas paper, lepas itu syarat atau cikgu tanda, dan 2 minggu lepas tu kamu akan nampak rezat kamu sama ada gagal. Itu sebenarnya. Jadi tak boleh nak berdahlah buat dosa, berbangga pula dengan dosa. Ada orang yang bukan Islam tu satu hal, ni orang Islam ni berbangga dengan dosa, seronok dengan pakai keadaan yang tidak bertutup aurat lah, tunjukkan kepada orang dan sebagainya. Tengok semua ini. Mereka ini akan dipilih tempat yang paling destinasi akhir ialah api neraka. Ia adalah manifestasi keadilan ilahi di mana setiap perbuatan zalim di dunia dibalas. Wajaza'u sayyiatin sayyiatum mithla. Jazak balasan di atas apa yang mereka lakukan di dunia ini, maka di akhirat nanti dia akan memberikan satu benda yang tidak disukai oleh mereka sendiri. Di dunia mereka buat sesuatu yang Allah Ta'ala tak suka. Di akhirat Allah Ta'ala tukar, Allah Ta'ala bagi sesuatu yang mereka tidak suka, dan kemuncaknya ialah dibakar dalam api neraka. Apakah hikmahnya? Yang pertama, nak menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadi tempat pembalasan bagi orang yang menindas, orang yang zalim, orang yang kufur dan orang yang melanggar batas syariat. Keadilan pada Allah. Duduk di dunia, makan free, minum free, dapat oksigen free, panas daripada matahari free, semua free. Tapi dia lupa, dia ingat benda itu tidak memerlukan kos hidup kita. Naik bas tak dibayar aja, dia ingatkan itu tidak memerlukan kos. Awak naik saja bas, awak mesti bayar tiket. Awak duduk di bumi Allah, awak mesti bayar tiket duduk di bumi Allah, iaitu mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wataala. Kalau kamu tak buat, kamu akan dihumban dalam api neraka. Itulah menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wataala. Itu yang pertama. Yang kedua, ia merupakan satu inzar, peringatan kepada kita semua sebagai alat pengajaran agar manusia sentiasa berwaspada dan menjauhi maksiat. Oleh sebab itu kena ada penjara. Penjara itu bukan nak sumbat orang. Dia mesti adakan satu bentuk amaran. Anak-anak kat sekolah tak boleh watan dah sekarang, tapi perlu letak satu watan dekat bilik kelas, dekat bilik mana-mana, letakkan satu watan. Ibarat tapi bukan kita watan, tapi dia memberikan dia ingatan kepada kita neraka, ingat supaya tak dihumbat dalam api neraka. Yang ketiga, ini nak membuktikan kekuasaan Allah, menunjukkan kesempurnaan sifat Allah yang maha adil lagi maha mengetahui. Tidak ada sikit pun kita salahkan bagaimana orang Jabariyah baik, Qadariyah baik. Dia kata, kalau aku buat silap, jangan salahkan aku, salahkan Allah yang telah meletakkan aku di tempat yang salah. Dia buat maksiat, jangan salahkan aku, salahkan Allah yang gerakkan aku buat maksiat. Nah, ini adalah satu pahaman yang bercanggah dengan pahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita manusia bertanggungjawab di atas af'alul ibad, perbuatan kita yang kena bertanggungjawab di akhirat nanti. Kerana kita mukhayyar dan musayyar. Kita sebagai driver, ada masa kalau kita nak tuju lokang pun boleh, dan berada di atas jalan raya pun boleh. Kalau kita masuk lokang, kita bertanggungjawab di atas perbuatan itu. Jangan salahkan Allah pula yang mencipta kita dan sebagainya. Itulah kenapa Allah meletakkan neraka sebagai kepuncak kepada seksaan golongan yang dihumban dalam api neraka tadi. Wallahualam.
2: Doktor, sebelum berehat, saya ada satu soalan yang mungkin doktor boleh menjawab dengan ringkas lah. Kalau kita manusia yang dihukum di dunia ini, adakah di akhirat nanti kita terlepas daripada azab sisa neraka dan sebagainya? Ada tak jenis hukuman atau kesalahan?
3: Ya. Ha. Cantik soalan tu. Soalan tu ulama dah jawab macam ni. Kalau kita balik kepada hukum Islam, terlepas di akhirat. Ingat ada cerita bagaimana seorang perempuan yang berzina, lepas tu dia datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, hukum aku. Rasulullah berpaling, balik dulu, sehinggalah lengkapnya perempuan itu bersalin, balik dulu sehingga dia menyusul anak 2 tahun baru dia dijatuhkan hukuman berzina tadi eh. Jadi ulama kata kalau hukuman itu bertepatan dengan syariat, di akhirat nanti dia tidak menyahut. Tapi kalau ia tidak bertepatan dengan syariat, dia menyahut lagi di akhirat. Cuma kita dalam situasi sekarang mana ada hukum Islam yang dilaksanakan secara total. Jadi kita bagi mereka yang melakukan kesilapan, baliklah kepada Allah, bertobatlah, moga-moga tidak menyahut di akhirat nanti. Wallahu'alam.
1: No, ramai dekat dunia ni takut. Ramai dekat dunia takut. Takut miskin, takut tak makan, takut tak kerja. Tapi dia lupa takut dengan, akan api neraka. Betul tak, Doktor?
3: Betul-betul.
1: Okey, kita berhenti berehat seketika. Kita berhibur dengan anda. Lagu ini dahulu, Meniti Titian Usang, di Nasrul FM
2: dan juga Salam FM.

0: Sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Kembali lagi misteri malam di sebalik mata. Kita baru sampai ke soalan yang tadi berapa? Soalan keempat.
2: Soalan keempat.
1: Itu pun. Ramai geng-geng berhantu yang dekat dalam live ni katanya takut je dengar.
2: Takut dengar
1: tapi tak takut lakukan kejahatan. Itu yang bahayanya tu. Kalau takut dengan api neraka, jangan lakukan kejahatan. Terus lakukan kebaikan, juga ibadah yang dituntut oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah SWT.
2: Ya,
1: nah?
2: Ya, amin. Baik, untuk soalan ni kita ambil soalan daripada pendengar kita lah, yang dikirimkan ke WhatsApp kami. Baik Doktor, kita masih lagi bersama dengan Dr. Manawi Mansoh. Baik Doktor, kita nak teruskan dengan soalan. Ini soalan yang saya rasa
1: semua orang tertanya-tanya ni.
2: Doktor, macam mana Doktor, tangisan dan jeritan ahli neraka ni Doktor, adakah sama macam kita di dunia ni menangis, berteriak semua ni,
1: atau sakit, tolong, sakit,
2: ataupun tak keluar suara ke, macam mana Doktor?
3: Baik, terima kasih Nazar dan Nas. Kenapa kita menangis? Saya lebih suka kita tengok discriminating perkataan. Kenapa kita menangis? Menangis ada dua. Pertama, menangis gembira. Yang kedua, menangis sakit. Ulama cuba kaji, menangis gembira apa beza dia? Rupanya air mata kita ini, bila kita gembira, dia akan keluar air mata sejuk. Qurrata ayun, sejuk air mata. Maksudnya bila nantilah saya dapat sesuatu anugerah, katakan, keluar air mata. Cuba pegang air mata tu, sejuk eh. Yang kedua, kalau kita sedih dalam keadaan pilu, kita menangis juga. Sakit, menangis juga. Cuba pegang air mata tu. Air mata tu panas. Di situ, kenapa punca kita menangis. Tapi dia dalam neraka, bukan manis, bukan menangis gembira. Nanti kita akan jumpa dalam cerita dalam syurga nantilah, dalam episod akan datang. Tapi cerita, duduk dalam neraka, menangis itu bukan gembira. Menangis kerana menahan sakit, merintih, menyesal yang terlalu dahsyat. Kerana dulu orang dah cakap, dia tak dengar. Orang bagi tahu dia tak indah. Dia tak kisah apa pun. Nah, sekarang kamu rasa betul-betul. Ini diterangkan dalam satu hadis. Bagaimana penghuni neraka menangis sehingga air mata mereka habis. Bila habis air mata, bertukar menjadi air mata darah. Kita pun sebut, menangis langkau air mata darah sekalipun. Ini cerita Piramli Kasim Selamat. Menangis langkau air mata darah sekalipun. Rupanya dia baca hadis ni, lepas air mata keluar, dia akan keluar darah pula pada mata kita. Allahu Akbar. Namun rayuan itu ditolak kerana masa bertaubat telah tamat. Selagi mana nyawa kita masih ada, silalah bertaubat, kembalilah kepada Allah. Bila nyawa dah dicabut, dah habis, tak ada apa. Baik, apa kita tengok, kalau kita ringkaskan tadi, berapa fasa tangisan tadi? Yang pertama, mereka menangis mengeluarkan air mata. Fasa kedua, bila air mata habis, mereka akan mengeluarkan darah, nanah yang mengalir di wajah mereka. Dan fasa ketiga, mereka akan menjerit, merintih, merayu berpanjangan akibat azab pedih tadi. Baik, mungkin soalan tanya, adakah sama dengan kita menangis di dunia ni? Menangis di dunia, mengau-ngau, menangis. Ada kadang-kadang menangis tak ada air mata. Ada anak menangis tanpa ada air mata. Ada yang menangis dengan air mata buaya. Ada macam-macam. Dalam Quran ada 33 sebut tentang mata ini. Ada mata

0: wajah, mata apa semua. Tapi itu adalah perbincangan lain lah. Baik, tangisan ahli neraka adalah jauh berbeza dengan dan jauh lebih dahsyat berbanding dengan tangisan di dunia. Penghuni neraka menangis tak berhenti-henti sehingga air mata mereka habis, apa tu keluar pula darah ataupun nanah, serta wajah mereka rosak akibat kepedihan tadi. Ini adalah satu hadis ya, panjang hadis ini, tak apa kita ringkaskan. Bagaimana diceritakan inna ala nar idza dakhulu nar baqaw dumu'an zamanan, ahli neraka bila mereka masuk dan neraka mereka akan menangis, baqaw dumu'an zamanan, tempoh yang begitu lama, summa baqaw al-qayha zamanan, kemudian mereka menangis, al-qayh ini nanah, nanah bercampur dengan darah, zamanan, fayaqulu lahum al-khazanah, penjaga neraka bertanya, ya masyarakat syiah, wahai orang celaka, wahai golongan celaka sekalian, kamu dulu taraktumul buka lidar, kamu dah tinggal dulu tangisan kamu semasa di dunia dahulu, di sini kalau kamu menangis pun siapakah yang dapat mentastarizuna bih, siapakah yang akan dapat membantu kamu. Maka mereka bercakap, bayar fa'un aswatum ya al-jannah, ya ma'asyarul abah al-umhas wal-awlad, kharajna min dunia itashan, wa kharajna min al-kubur itashan, wa kunna tul al-mawqif itashan, wa nahnu al-yawm itash, fa'afidu alayna min al-ma' aw mimma razakakumum, fayada'una arba'ina sanatan la yujibuhum, thumma yujibu innakum makitun, fayai'asu min kulli khairin. Maksud rekasnya, mereka kata, wahai ahli syurga, rupanya ahli neraka dan ahli syurga ni mereka boleh berkomunikasi. Ahli syurga dia akan tengok dan neraka supaya kata, oh selamat, dia kata, oh tengok kawan-kawan aku, padan muka kau, di dunia dah kau eji aku. Manakala ahli neraka pula tengok ahli syurga, aduh geramnya, kenapa dia sepenuh makan dan sebagainya. Dia kata, kami keluar daripada kuburan dalam keadaan dahaga, nak hilang nyawa dahulu dahaga, keluar daripada kuburan dahaga, berada di pada mahsyar dahaga, kami masuk dalam api neraka pun dahaga. Dahaga. Boleh tak bagi kami sikit air, an afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah, apa saja yang Tuhan berikan kepada kamu, bagilah sikit. Dalam neraka ni tak boleh minum, panasnya, busuknya dan sebagainya. Maka kata, tak ada, innallaha harramahuma alal kafirin, air dalam syurga ini sikit pun tidak boleh beralih ke dalam neraka. Allah Ta'ala haramkan. Innakum makithun, tunggulah kamu di situ, mengaulah kamu, menjeritlah kamu, lagi merintih, minta tolong dengan orang, orang tidak dapat nak bantu. Baik, kalau saya rekaskan sikit sini, cerita tangisan dalam neraka tadi. Pertama, pertukaran air mata. Bila air mata sudah kering, terlalu lama menangis, maka menangis mereka keluar nanah ataupun darah. Kisah pertama. Yang kedua, mengalir tangisan air tadi di wajah mereka seolah-olah boleh membentuk satu alur sungai dekat pipi mereka. Tariklah di pipi mereka dengan azab yang tidak mereka dapat tanggung. Yang ketiga lah, tiada henti dan tiada nilai. Menangis mereka tak berhenti, mengaum tak berhenti, menjerit tak berhenti, dan tak ada nilai, tak ada orang nak dengar pun. Di dunia ada tangisan, ada penyesalan, boleh membawa kepada pengampunan. Pergi jumpa kawan, oh minta maaf lah, minta maaf, aku salah. Okeylah, maafkanlah eh. Pelajar dah terlambat menangis depan cikgu. Okey, tak apalah, maafkanlah. Ringankanlah sikit hukuman. Tapi di akhirat, menangis langsung. Keluar air mata darah sekalipun tidak akan dilayan kerana semua sudah terlambat. Ia tidak lagi dipedulikan oleh para malaikat dan taubat mereka pun tidak diterima lagi dakwah kita. Itulah wallahu alam yang dapat saya ringkaskan tentang tangisan dalam neraka.
1: Tapi doktor, adakah dalam sejarah yang direkodkan manusia menangis sampai keluar air mata darah ni, ataupun ianya akan berlaku di neraka sahaja?
0: Itu dalam neraka lah. Kata selamat merakamkan itu, menangis boleh jadi buta. Ini saya tengok, saya duka tengok cerita Piramli. Banyak dia petik daripada cerita-cerita daripada ayat Quran.
1: Betul.
0: Surah Yusuf, wabiyadat aynahu minal husni bahwa kathir. Nabi Yaakob dengan kehilangan Nabi Yusuf tadi menangis. Terlalu banyak menangis, hilang mata hitam, tinggal mata putih. Rupanya betul lah. Piramli dah aplikasi itu. bila dia tipu dan sebagainya, dia melangis dan buta matanya. Itu sampai tahap buta masalah, keluar air mata darah tu tak adalah simbol. Cuma diceritakan dalam surga sampai macam tu sekali periknya manusia, akhirnya boleh keluar darah. Allah
2: maknanya, kita macam-macam kita hidup. Maknanya betul-betul penyesalan.
0: Kita masalahnya masuk dalam neraka tu macam kita hidup sekarang ni. Dalam hidup-hidup dihumbar dalam api neraka. Itu masalah. Maka kita bukan mati, kita bukan mati. Kita hanya beralih alam lain. Itu saja. Macam kita ke Kuala Lumpur, okey, pergi Kelantan, pergi Kedah, macam tu saja. Alih cuaca saja. Pergi Eropah, rasa suasana sejuk. Itu saja. Kita bukan mati sebenarnya. Mati jasad saja. Roh kita kekal.
2: Jadi Doktor, secara ringkasnya sebagai penutup kita lah untuk pertemuan hari ini kan. Jadi amalan yang menyebabkan kita ni masuk neraka dan juga amalan yang boleh menjauhkan kita dari neraka.
0: Baik, Nazar dan Nazar, saya ringkaskan sikit. Yang pertama, amalan yang menyebabkan seorang itu masuk api neraka, pertama dosa-dosa besar dan dia tidak bertobat. Antara dosa besarnya dosa mulut lah. Dosa mengumpat, fitnah. Bahkan sekarang terlalu banyak dan terlalu berani mengatur orang, mengumpat orang dengan kata-kata kesak dan sebagainya. Yang kedua, maksiat berkaitan dengan kemaluan, zina, berbesar, maksiat seksual dan sebagainya, dilarang oleh syarak. Oleh sebab itu, ada dikata, kamu jaga dua mulut, mulut bawah dan mulut atas, kamu akan masuk syurga. Yang ketiga, meninggalkan perintah wajib, mempersiapkan rukun Islam, meninggalkan solat, tidak membayar zakat, tidak berpuasa tanpa keuzuran. Yang keempat ni lagi teruklah, syirik kepada Allah, kufur, menyekutukan Allah, na'udzubillah. Dan dosa sama manusia ni yang perlu kita hati-hati betul-betul. Kerana dosa dengan manusia ini kita kena selesaikan di dunia. Kalau tidak, di pada masa dia menyahut. Dan satu lagi, dosa hati, riya, sum'ah, takabur dan sebagainya. Itu semua, banyak lagi yang lain, dosa-dosa besar. Kalaulah dia mati tanpa dia sempat bertaubat, maka menyahutlah di akhirat nanti. Baik, itu yang pertama berkaitan dengan perkara yang membawa kepada neraka. Dan apakah amalan-amalan yang boleh menjauhkan daripada api neraka? Yang pertama, kita sentiasa kena tajdidul iman. Sebut la ilaha illallah. Lazimi lisan rabbah bizikri. Lidah kita patah dengan zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan tinggal solat fardu. Jangan teruskan, rutinkan dengan solat-solat sunat, kerana dia menampung solat fardu tadi. Dan biasakan diri dengan bersedekah, walau bisyakin tamrah, walaupun dengan separuh kurma. Itu Rasulullah kata, dermalah, kerana dia boleh menyelamatkan kamu daripada api neraka. Kemudian kita lazimi diri kita berakhlak mulia, bantu, suka, wujudkan dalam diri kita suka bantu orang. Jangan jadi sangat selfish, mementingkan diri kita. Kalau kita ingat kita sakit, sebenarnya orang lain pun sakit juga. Bantulah mereka. Kita selalu belajar ilmu mengahikan orang lain. Dan mungkin kita boleh letak di sini ialah banyakkan doa lah. Doa Allahumma ajirna minannar, lepas mayat kita cakap, ya Allah, jauhkan aku daripada api neraka. Dan kalau boleh kita menangislah kerana Allah. Al-buka min khasyatillah, menangis kerana Allah subhanahu wa ta'ala. La tamusanna ainun sakat min khasyatillah. Satu mata yang sudah akan disambar oleh api neraka ialah mata yang mengalirkan air mata kerana takut kepada Allah. Ingat dalam perbahasan lepas, iaitu seorang yang malam-malam ingatkan Allah, safadat aina, dan maka mengalir air mata. Air mata itu ambil sapu di muka, insyaAllah muka kita tidak akan dikenalkan dengan api neraka, kerana air mata itu telah menjadi junnah, menjadi pendinding daripada sentuhan api neraka. Puasa pun sama, as-sawmu junnatun, dan puasa itu penghalang daripada api neraka. Dan banyak lagi amalan-amalan baik yang boleh membawa kita kepada menjauhkan kita daripada api neraka. Jadi kesimpulan kita ni, kalau boleh dengan Nazar, iaitu timbulnya perasaan gerun kita kepada api neraka ini. Tanpa keimanan menyebabkan kita akan merasa berlagak untuk melakukan dosa yang akhirnya kita menerima padahnya di akhirat nanti. Oleh sebab itu, sama-samalah kita berdoa agar kita dijauhkan daripada api neraka ini.
1: Amin. Amin. Itu yang setiap kali solat kita baca tu, Allahumma ajinna minannar, Allahumma ajinna minannar. Allahu akbar.
2: Okey, itu dia untuk minggu ini, apa itu api neraka. Apa itu api neraka. Tapi minggu depan Pastikan anda terus bersama dengan Bistri Malam di Sebalik Mata. Bersama-sama lagi kita dengan doktor untuk kita membincangkan tajuk minggu depan pula, iaitu realiti yang menggerongkan.
1: Ini tak realiti lagi.
2: Ini tak realiti. Itu kita baru tahu apa itu api neraka, macam mana menjerit ke tidak, air mata darah keluar.
1: Ada dalam lagi
2: minggu depan neraka, realiti yang menggerunkan. Baru tahu tak tahu kan. Ada yang kata takut, insaf lah kan. Insaf bila dengar tajuk ni. Insaf bila dengar. Insafnya sekejap je, 5 minit je. Doktor, terima kasih doktor.
0: Sama-sama.
2: Selamat tidur doktor. Selamat bermimpi. Mudah-mudahan mimpi yang indah ya. Mimpi, mudah-mudahan mimpi syurga, jangan mimpi neraka doktor.
0: Mimpi neraka masuk hospital terus lah.
2: Baik, terima kasih doktor. Terima kasih kerana sudi minggu ini sekali lagi untuk kita bersama-sama dalam Bistri Malam di Sebelum Mata. Apa itu neraka, episod ke-22. InsyaAllah doktor, minggu depan kita doakan semoga kita semua dipanjangkan usia untuk kita bertemu lagi di episod akan datang minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia. Okey nama eh? Okay. Tak takut eh? takut. Baru cakap sikit pasal api neraka, semuanya dah takut dah.
1: Ada lagi meriti menggerunkan eh.
2: Ada.
1: Oi, dengar ni pun dah gerun sebenarnya.
2: Kita dengar api neraka ni pun kita dah gerun. Jangan kata api neraka lah. Ambil itu pemetik api ke lighter ke kan. Kita bakar tangan kita tengok macam mana. Api yang dekat dunia ni baru berapa, tak sampai 1% pun. Kan? Betul. Tak sampai 0.0% je. Kan, tapi
1: sana 70 kali ganda.
2: Sana 70 kali ganda. Allah.
1: Semua kita dijauhkanlah. Nauzubillah min zalik. Insya-Allah. Kita jumpa lagi untuk Bistri Malam di Sebalik Mata. Seperti biasa, bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi.
2: Nasrul FM
1: dan juga Salam FM.

Azman Dato' Nash dengan Azli membawa kita ke 28 minit pagi. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Selamat pagi semua. Terima kasih kerana terus bersama-sama dengan Nasional Game Berhantu. Sejam yang lalu kita telah pun mendengarkan kupasan menerusi misteri malam di sebalik mata. Apa itu neraka? Episod yang ke-22. Minggu depan insyaAllah kita sambung ke episod yang ke-23. Jadi setiap minggu misteri malam di sebalik mata. Semua okey lagi. Ramai yang tengah menunggu perlawanan Piala Dunia 2026. Hari ini ada 4 perlawanan sebenarnya. 4 perlawanan hari ini yang akan berlangsung. Sekejap saja lagi pukul 3 pagi Qatar akan turun menentang Switzerland. Pukul 6 pagi, ini antara perlawanan yang menarik juga boleh kita saksikan. 6 pagi Brazil akan menentang Morocco ataupun Maghribi. Tepat jam 6 pagi nanti. Manakala pukul 9 pagi Haiti dan juga Scotland akan turun serta 12 tengah hari untuk hari ini. Australia, satu lagi wakil dari Asia, akan menentang Turki tepat jam 12 tengah hari. Jadi 4 perlawanan akan berlangsung hari ini. Penuh jadual kita bagi peminat-peminat Piala Dunia, penuh jadual. Lepas satu perlawanan, lepas satu perlawanan kan. Jadi sediakan je lah kopi O, biskut-biskut, sambil-sambil itu kita mengunyah kan, sambil-sambil tengok bola. Terima kasih untuk yang melaporkan diri, Bidadari Salju dari Bukan Anas Johor, Indra Angkasa, kita ada Ramlah Din, Ramli Lee. Dia kata on tak on, pasti on sambil tengok FIFA World Cup. Lisan Liu, terima kasih hadir, mantap luncur ke Sepang KLIA. Ada juga Soleh Hadin, kita ada Jalatun Neil dari KK ataupun dari Kota Kinabalu Sabah. Siapa lagi UPS dari Kuala Terengganu, budak lawa yang mistik. Kita ada Hasna Rizamzam, Aiman Taman Ria melaporkan diri juga, dan Raini Rina Norjis. Kita salam hujung minggu untuk anda. Ya, pertemuan hujung minggu hari Ahad hari ini, kita harapkan hari ini akan memberikan kita 1000 keceriaan buat kita semua. Okey, senyum-senyum selalu. Okey, jom ke tadi kita dah bersama-sama dalam misteri malam di sebalik mata. Kini saya memberikan hiburan, hiburan kepada anda, hiburan tanpa henti melalui lagu-lagu menangis tepi buju katil, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin mengimbau kenangan manis dan pahit yang menjadi pengalaman dalam hidup kita, lagu-lagu yang pernah kita bersama-sama, kita dewasa dengan lagu itu, kita membesar dengan lagu-lagu itu. Mungkin ada cerita di sebalik lagu, dengan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi buju katil. Hashtagnya Seharum Mawar dan juga Teruntuk Cinta Hati. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Dadang S. Manaf, lirik oleh Dadang S. Manaf juga, dendangan Daddy Doris dan juga Mayang Sari. Jangan pisahkan. Jadi anda dengan saya jangan berpisah, berpisah sehingga jam 6 pagi nanti. Luncur sampai pukul 6. Nasional Game Berhantu.

0: dalam Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Bomb Wings dengan Intanku. Kesepian membawa kita ke 3.25 minit pagi. Hiburan tanpa henti saya berikan untuk anda. Sehinggalah lagu Intanku Kesepian. Saya percaya tengah ramai yang sedang menonton Piala Dunia 2026 sambil mendengarkan Nasional Gemburuhan tu. Dan untuk keputusan semasa, bagi mereka yang tak dapat melihat ataupun menonton Piala Dunia 2026 di RTM khususnya, kedudukan semasa antara Qatar dan juga Switzerland, Switzerland mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke-16 tadi apabila Switzerland dihadiahkan sepakan penalti. Jangan lupa pukul 6 pagi dalam grup C pula ataupun kumpulan C nanti, Brazil akan beraksi, akan turun menentang Morocco ataupun Maghribi tepat jam 6 pagi. Semuanya kami bawakan secara langsung 104 perlawanan menerusi RTM. Jadi jangan lupa terus tonton RTM dekat dalam kereta, dekat dalam lori, dalam bas ataupun di mana-mana saja. Anda boleh tonton menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma tau. Kat mana-mana je janji ada internet. Budak lawan mistik, selamat pagi untuk anda ya. Yang melaporkan diri bersama dengan saya, Miss Rifah, Miss Wan, GBH di Benut, Pontian, Johor tetap hadir katanya. Agustina Agun juga turut bersama-sama. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Cuaca okey di tempat anda? Cuaca... banyak katanya hujan kan, seperti di Sarawak dilaporkan ataupun diramalkan ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang di negeri Sarawak, di Sarike, Julau, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan juga Miri sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Met Malaysia. Yang sedang dalam perjalanan terus memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk seperti biasa, jangan teruskan perjalanan, cari kawasan rehat dan rawat, R&R. Banyak sekali R&R di lebuh raya utama disediakan untuk anda. Tidur seketika untuk setengah jam jadilah kan. Kita bukan nak tidur lama, bukan nak tidur 8 jam. Tidur setengah jam untuk merehatkan mata kita, nak bagi mata kita segar. Dah segar mata, barulah cari kopi O, kau-kau. Baru sambung perjalanan, barulah segar, baru kita boleh fokus pada pemanduan. Bila mengantuk ni, ubatnya adalah tidur. Ramai juga sedang mencari rezeki dekat rumah tu, sama sambil-sambil tengok bola, sambil-sambil dengan National FM, sambil-sambil buat kuih kan. Buat kuih, buat nasi lemak, buat nasi dagang, nasi berlauk, macam-macam lagi lah. Ada yang dah sampai ke warung pun. Dah sampai ni warung ni bang, kejap lagi nak buka warung, lepas subuh nak buka warung. Nah, tengah masak lontong ni, wah mantap, untuk jualan awal pagi ya. Ada juga yang tengah kemas warung tau, kemas warung sebab berniaga malam tadi, berniaga tom yum dan macam-macam lagi. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia tengah kemas-kemas. Alhamdulillah, macam mana perniagaan hari ini, semoga perniagaannya bertambah laris kan. Ada yang kata hari ini kurang sikit bang. Tak apalah, kurang sikit, hari biasa dah banyak. Itulah namanya perniagaan. Ada masanya perniagaan tu kurang, ada masanya laku, ada masanya kurang laku. Itu biasa. Tapi yang paling penting, sikit atau banyak, yang penting kita doakan semoga rezeki yang kita perolehi itu mendapat keberkatan Allah SWT. Yang penting berkah. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu Menangis Tapi Bujur Katil. Dan untuk setengah jam ini, kita beri laluan pula untuk lagu, hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Koleksi lagu 80-an saya berikan untuk anda sebelum selepas itu baru kita sambung Menangis Tapi Bujur Katil lepas 4 pagi. Okey, semua okey kan? Alhamdulillah. Jadi yang saya nak tu, saya suka dengan geng Gemburuhan tu ni. Sangat-sangat okey je. Dia tak okey pun dia kata okey. Itu yang bestnya tu.
Koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ini lagu pada tahun 1988, persembahan Siti Fairuz, lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui. Bila rindu ku sebut namamu. Nah, kalau rindu abang manis, sebut je. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

komposernya adalah Manan Ngah. Lontaran suara Allah Ya Ram, JJ dengan Kau Yang Tersendiri. Dan selepas lagu ini, Allah Ya Ram, Datuk Sudirman Haji Ashad menyusul dengan Merisik Kabar.

ciptaan Mana Dengar Lirik oleh Dato' Abzah Hassan. Allahyarham Dato' Sudirman Haji Arsyad dengan Merisik Kabar membawa kita tepat jam 4 pagi waktu ini. Waktu kita berada di jam yang kelima sebenarnya untuk pertemuan dari Ahad hujung minggu yang berbahagia. Selamat berhujung minggu untuk geng-geng berhantu Pendengar Nasional FM, 14 Jun 2026. Baik, ada yang bertanya tentang cadangan pemberian allowance kepada pelajar tingkatan 6. Apakah kesudahannya? Dan bagi cadangan pemberian allowance kepada pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat jemaah menteri minggu depan. Itu yang dikata ataupun dinyatakan oleh Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Dan perkara itu akan disampaikan kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim selepas pulang dari lawatan ke Turkmenistan. Dan pihak KPM sendiri sebenarnya memahami keutamaan dan juga harapan anak-anak tingkatan 6, dan juga perkara ini masih lagi diperjuangkan. Jadi jangan risau, masih lagi diperjuangkan. Sebagaimana sebelum ini turut diperjuangkan pemberian allowance kepada pelajar Institut Pendidikan Guru IPG yang kini telah pun menerima kemudahan berkenaan. InsyaAllah sama-sama kita doakan, mudah-mudahan adalah berita baik, berita gembira untuk allowance pelajar ataupun anak-anak kita yang belajar di tingkatan 6. Geng-geng berhantu semua okey. Ya, terima kasih untuk mereka yang berada dekat dalam live TikTok melaporkan diri bersama dengan saya, Ida Khairi. Selamat pagi untuk anda ya. Kita ada kasut buruk juga, selamat pagi. Rinova katanya menyambut hari lahir hari ini 14 Jun. Jadi selamat hari lahir untuk Rinova. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT.

to you. Okey. Dah, saya nyanyi sikit je. Kalau nyanyi lebih-lebih nanti hujan lebat pula. Ada Pok Ju. Terima kasih Pok Ju hadir. Kita ada Melurhan, Kak Mas, Miss Aurora, Rohatun, Putera XS. Dengan layan dekat dekat mana ni? Pulau Tioman ya. Lina Adam, ada Ina Ina, Ban SB, Paman Abang Lori. Mantap Abang Lori. Yung Iza, Lina Azlina. Kita ada Liza, Dayang Durafida, Zira Fira, Fiza Riza, Azri Aziz, Ina juga hadir, Azli Zabaha, Queen of Smoking, ada Abby Hashim, Max Pack, Rohatun, PNK 8488, Hati Azuriati, Nita, lagi siapa lagi? Miss Kayoi, ada juga Pija, Wagina, Salwa 73, Nora, Nora Shikin, ada Rosmera, Wang Sepawi, Raja Eliana, Rija Eliana, Zulika Azurin dan 6979, Mizi 85, Zana Nela. Kita ada Juni, Jumain Kuromo, Purnama Merindu, Nas Amirud berada dekat Senai katanya. Okey, selamat bercuti lah, selamat berehat ya. Ariana Yana juga turut bersama-sama. Samsudin. Okey, lagi siapa? Lagi siapa? Ramai-ramai sebenarnya yang berada dekat dalam live TikTok tu. Mantap semua. Semua okey lagi. Tadi kita dah layan lagu-lagu koleksi 80-an. Kini kita sambung lagi menangis tapi bujur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini kita terbang ke mana? Terbang seketika di ke Bollywood seketika, menerusi lagu ini paduan suara Lata Mangeshkar dan juga Udit Narayan, menerusi lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anan Bashki, Mehdi Laga Kira Kenal. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu, luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Arif.

Assalamualaikum ciptaan Anmas lirik oleh Nur Ihsan. Allahyarham Salim bersama dengan kumpulan Iklimnya. Tajuk lagunya Patah Ranting Dijamin Usia. 4.32 minit pagi. Keputusan semasa minit ke-64. Masih lagi berlangsung perlawanan antara Qatar dan juga Switzerland ya. Keputusan semasa pada waktu ini, Switzerland masih lagi mengatasi Qatar dengan satu gol kosong. Gol pada minit ke-16 menerusi sepakan penalti. Jangan lupa tepat jam 6 pagi nanti, satu lagi perlawanan dalam kumpulan C pula. Brazil akan turun menentang Morocco. Bagi peminat-peminat Neymar, pastinya ternanti-nanti Brazil antara pasukan. Setiap kali edisi Piala Dunia, pastinya ternanti-nanti peminat-peminatnya. Brazil memenangi Piala Dunia sebanyak 5 kali tau. Antara pasukan yang terbanyak memenangi Piala Dunia. Geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Terima kasih terus bersama-sama dengan saya. Terima kasih terus kekal setia pada GBH hujung minggu. Ada yang kata pagi ni nak pergi berjoging lepas solat subuh. Mantap. Itu yang bagusnya tu. Pergi beriadah, pergi berjoging. Kalau boleh bawa ahli keluarga kan berjoging dekat taman-taman tasik. Kena jaga kesihatan tu, keluarkan peluh. Baik, kita dijangka akan mengalami fenomena El Nino sehingga tahun 2027, sehingga awal 2027. Jadi kecekapan kita dalam pengurusan sumber air juga dilihat menjadi kunci utama bagi mengurangkan impak ekonomi sekiranya fenomena El Nino dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 yang bakal melanda negara. Jadi pengalaman negara sebenarnya berdepan dengan cuaca ekstrim sebelum ini wajar dijadikan panduan untuk memperkukuh kesiapsiagaan semua sektor, termasuklah sektor apa, industri dan juga masyarakat perlu lebih berdisiplin dalam mengurus penggunaan air bagi memastikan kesan kekurangan bekalan dapat diminimumkan. Biasanya kalau fenomena El Nino melanda, empangan-empangan ataupun kawasan tadahan air menjadi susut. Ada kawasan-kawasan yang akan dicatu airnya kan. Tapi apapun, jimat-jimatlah gunakan air. Apabila tibanya El Nino yang dijangka sehingga tahun 2027, awal 2027. Remy Nakai sambil-sambil tengok World Cup katanya, sambil-sambil tengok Piala Dunia di RTM. Terus layan Nasional Game Berhantu. Jajah 83, Nurul Aini, Linda. Kita ada Nuras, kita ada Zawati, Mama Toyib pun hadir, Awang Damit. Siapa lagi? Jun 8754, Nur Aina, Waka Waka, Erin Erina, Mona Rahim, Nick Yat pun turut bersama-sama. Siapa lagi? Ramai-ramai dalam live TikTok waktu ini. Semakin pagi semakin ramai. Walaupun lewat saya membuat live detox ya. Sam DZ, selamat pagi. Nur Cahaya juga selamat pagi untuk anda. Ada Ijam, Nur Isa juga bersama-sama. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih padu, kasih mantul. Budak Manjung, dia kata salam. Assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Linda Risa Kullahin on terus. Norina Ina, kita sama bagi salam subuh untuk anda semua. Parsih Indah. Mazidah Muhammad melaporkan juga bagi punch card semua ya. Mantap. Yo Kalang katanya sama pagi. Ada Siti Ramlah Sri Manjung. Okay, jom terus layan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Ini dia lagu daripada lontaran suara Wawa Syazwa dengan Undur Diri. Tapi saya belum nak undur diri lagi. Saya undur diri pukul 6 pagi nanti sebab GBH Game Berhantu akan tamat jam 6 pagi. Terus layan, terus dengarkan GBH di National FM.

Cumpărăniua iringa să dimu gogor de mată. Mă rândă tira e mâna este pe bujugatel. Limă de oameni pagi e sara. Mă rândă tot la hiu abărcată să mă pagi zma. Pagi ni kita bangun, pagi ni kita tersenyum lah. Jangan kita remehkan sesuatu perkara yang baik walaupun hanya tersenyum tau. Jadi senyumlah, senyum-senyum selalu. Tersenyumlah terutamanya kepada mereka yang sering menyakiti hati kita. Kalau kita tersenyum depan mereka, dia sakitkan hati kita tapi kita tersenyum. Dia ingat kita sakit, rupanya dia lagi sakit. Mereka akan lebih sakit melihat kita masih lagi mampu tersenyum setelah apa mereka lakukan kepada kita. Okey, geng-geng berantu. Siti Aisyah katanya menyambut birthday hari ini. Oh, selamat hari lahir untuk anda ya. Happy birthday. Selamat hari lahir. Selamat panjang usia. Selamat panjang umur. Mudah-mudahan ditambah rezekinya hidup dalam rahmat Allah SWT. Qatar menyamakan kedudukan. Ini saya rasa di minit-minit terakhir ni. Boleh mekauki pada minit ke-94 menyamakan kedudukan, menjadikan kedudukan pada ketika ini satu sama. Berbaki kurang lebih seminit lagi untuk ditamatkan perlawanan antara Switzerland dan juga Qatar. Okay, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Ahad 14 Jun 2026, 28 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Balu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi. Labuan 4.52. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51. Kuala Terengganu 5.40. Kuantan Pahang 5.45. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Baru Johor 5.45. Bandaraya Melaka dan juga Negeri Sembilan 5.50 minit pagi. Shah Alam Selangor, Ipoh Perak, Johor, Pulau Pinang 5.51 minit pagi. Manakala Alustar Kedah 5.49. Kangar Pulis pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa kita doakan semoga ibadah kita, kebaikan kita yang kita lakukan akan diterima Allah SWT insyaAllah ya. Raudah akan menyusul 5.15 minit pagi seperti biasa. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya ni Aida Wati Yusof, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Dato' Abdul Hadi Haji Hamzan dengan tajuknya Murtad, iaitu perkara yang membatalkan iman bahagian yang pertama. Perkara yang membatalkan iman kita bahagian yang pertama, iaitu Murtad ayah. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang saya boleh katakan kebanyakannya lagu ketuanan ke lagu-lagu nasihat. Dan mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan sedikit kedamaian kepada hati anda di awal pagi. Awal pagi Ahad, hujung minggu yang berbahagia. Terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu. Terus berteman-berteman. Nun Alim, saya Alif di sini.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Para hadirin tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang kitab rahimahullah selepas daripada membicarakan mengenai perkara yang bersangkutan dengan dua kalimah syahadah dan juga iman. Bab pada hari ini perbincangan kita berkenaan dengan bahagian murtad. Murtad maksudnya perkara yang membatalkan keimanan yang mengeluarkan seseorang itu daripada Islam. Kata pengarang kitab rahimahullah qala يجب على كل مسلم حفظ إسلامه وصونه عما يفسده ويبطله ويقطعه وهو الردة والعياذ بالله تعالى Menjadi kewajipan kepada setiap orang Islam yang baligh lagi berakal untuk memelihara Islamnya dan menjaga Islamnya amma yufsiduhu daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan Islam itu atau dan juga wa yubtiluhu dan juga membatalkan Islamnya wa yaqta'uhu dan juga memutuskan dia daripada Islam wa huwa riddatu wal iyadu billahi ta'ala iaitulah dia murtad yang mana kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala daripadanya. Baik para hadirin tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar. Bila sebelum di perbincangan kita bersangkutan dengan bab tauhid, bab iman, bab syahadatain dua kalimah syahadah, maka tak cukup, tak sempurna perbincangan itu sekiranya tidak dibesambung dengan perbincangan mengenai perkara yang boleh membatalkannya. Macam kalau kita cerita bab semayang, ada padanya rukun, ada padanya syarat sah, rukuk yang tidak sujud, ada masuk waktu mengambil wudu. Dan semayang pun ada juga perkara yang boleh membatalkan semayang. Walaupun kita semayang, kita cukup rukun, kita cukup syarat sah, tapi kalau semasa semayang kita buat perkara yang membatalkan semayang, makan minum, bercakap-cakap, buat pergerakan-pergerakan yang banyak yang bukan pergerakan-pergerakan solat, maka ia membatalkan sembahyang semua. Jadi bila cerita bab iman macam tu juga, kita beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan keseluruhan yang sebutkan dalam rukun iman, tapi di samping tu ada juga buat benda-benda yang menyebabkan terbatal iman. Contohnya dalam beriman dengan Allah, ada orang dia maki hamun Allah, tapi jarang dengar lah kat sini, jarang dengar dekat Malaysia ni orang yang maki hamun Tuhan. Tapi kalau di belah-belah luar tu kita dengar. Sempat saya berada di Syria satu ketika dahulu, dengar mereka sebut orang dia, bukan orang Melayu, orang Arab Syria, yang sebut kalimah-kalimah dalam pasar. Dia sebut kalimah yil'an rabbak. Apa maksud yil'an rabbak ni? Daripada sudut bahasa mereka, yil'an rabbak ni maksudnya celaka Tuhan kamu. Wal'ayazubillah. Walaupun dia kata dia beriman dengan Allah, walaupun dia mengucap dua kalimah syahadah, tapi kalimah itu menyebabkan terkeluar seorang itu daripada Islam, di antaranya lah. Dan ada juga daripada kalangan mereka yang sebut Allah ada anak, sedangkan dalam hadis Qudsi Allah Ta'ala firmankan bahawasanya manusia-manusia yang menyandarkan kepadanya anak, maka orang itu menghina dia, orang itu menghina Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah marah dengan sandaran kepadanya anak. Bila orang kata dia ada anak, di antaranya macam Kristian lah. Kristian mereka mengatakan bahawasanya malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Orang Kristian kata. Jadi benda-benda ini, Kristian memang jelas dia bukan Islam. Tapi kalau orang Islam sebut, maka ia menyebabkan terkeluar daripada Islam. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala firmankan, يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ Mereka telah bersumpah dengan nama Allah. يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا Mereka bersumpah dengan nama Allah di atas apa yang mereka cakap. Kalau kita tengok orang Arab biasa duk sebut wallah, wallah, wallah. Ada sebahagiannya Kristian pun ada. Ada sebahagiannya Yahudi pun ada. Dia sebut wallah, wallah, wallah. Yahlifuna billahi ma qalu. Mereka bersumpah dengan nama Allah di atas apa yang mereka katakan. Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Dan mereka telah menuturkan kalimah-kalimah kufur, lalu mereka telah kafir selepas daripada mereka beriman. Ini Allah Ta'ala cerita dalam Quran, bukan mari daripada orang luar punya percakapan ataupun kata-kata ulama. Bahkan dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala ceritakan mengenai orang yang bersenda gurau dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasul-Rasulullah, dengan apa yang Allah Ta'ala agung dan Allah Ta'ala muliakan. Di antaranya Allah Ta'ala cerita dalam Quran, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ إِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلْعَبُ Kalau kamu tanya kepada mereka, maka mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau, kami hanya lawak-lawak sahaja. Qul, Allah Ta'ala kata dalam Quran, Qul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, Abillahi, adakah dengan Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayatnya, yang diangkat, yang diagungkan, bukti-bukti kekuasaannya, wa rasulihi, dan rasul-rasulnya, kuntum tastahzi'un, kamu main-main, la ta'taziru, qad kafartum ba'da imanikum, tiada maaf bagimu, sesungguhnya kamu telah kafir, selepas daripada kamu beriman. Ya, nak tunjuk bahawasanya di situ, kalau seorang itu, buat satu benda, yang menyebabkan terkeluar pada Islam, maka dia boleh jadi terkeluar daripada Islam walaupun hatinya tak kata. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ceritakan, syarahkan kepada kita dalam beberapa hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata baginda Rasulullah SAW, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha finnari 70 kharifa. Ada sebahagian hamba yang bercakap dengan kalimah-kalimah la yara biha ba'san, yang dia tak rasa bahaya, dia rasa biasa. Yahwi biha finnari 70 kharifa, maka ketahuilah dengan kalimah itu menyebabkan dia dilemparkan ke dalam api neraka yang jaraknya 70 tahun perjalanan. Maksudnya, kalau seorang itu bercakap dengan keadaan dia tak beriktiqat pun, benda tu dia tak beriktiqat pun makna kalimah itu, tapi dengan kalimah itu ketahuilah ia akan menyebabkannya dilempar ke api neraka yang jaraknya 70 tahun perjalanan. Yang mana 70 tahun perjalanan ini adalah pengakhiran neraka jahanam yang dikhususkan untuk orang kafir sahaja. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar, di sana ada sebahagian daripada orang yang bercakap suka-suka, main-main. Ini pernah saya tengok. Satu ketika saya berada di Lebanon. Lama dah lah, lebih kurang 20 tahun yang lalu. Di Lebanon, masa kita dalam perjalanan, hari itu hari Jumaat saya ingat, nak pergi semayang Jumaat. Dalam perjalanan nak pergi itu, kita dengar ada seorang Arab. Dia orang tiga kawan, tiga sekawan, duduk bersama-sama. Satu, dua, tiga. Lelaki, tua lah. Dah mungkin 70-an ke 80-an lah. Jadi kita dengar si lelaki ini telah menyebutkan kepada kawan dia kalimah. Kita dengar kalimah apa dia kata. Si lelaki ini A, B, C lah. Lalu kita buah nama apa simpulan dia, ayam, badak dan juga cicak. Jadi ayam ni dia nak kenalkan badak kepada cicak. Tiga orang ni, A, B, C ni. Ayam ni dia kata apa dekat cicak? Dia kata, wahai cicak ni, badak ni, badak ni baik betul, sehingga kan Allah pun tak boleh jadi baik macam dia. Itu kalimah kufur. Itu sandarannya. Sebab dia samakan Allah dengan makhluk tu. Memang kita dengar. Kita pergi tegur dia. Masa tegur dia, bukan saya tegur, ada seorang sahabat orang Arab. Orang Arab Yaman dia tegur. Masa tegur dia, dia kata, saya lawak ya. Saya bukan beriktiqat kawan saya lebih hebat pada Allah dah. Tapi saya melawak ya. Tak melawak tak boleh. Lepas tu yang tadi, ayat tadi sebut tu, wala in sa'altahum la yaqulu innama kunna nakhudhu wa nal'abu. Kalau kamu tanya kepada mereka, mereka akan jawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau ya. Tu Allah Taala suruh Nabi Muhammad kata kepada mereka, qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Adakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasul-rasulnya kamu main-main? Tiada maaf bagimu. Qad kafartum ba'da imanikum. Jadi ada orang yang dia kata apa tadi, wala qad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Sesungguhnya mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur. Disebut kalimah-kalimah yang orang kafir sebut. Wa kafaru ba'da islamihim, dan sesungguhnya mereka telah terkeluar daripada Islam selepas daripada mereka telah memeluk Islam. Qala An-Nawawi wa ghayruhu, ar-riddatu afhashu anwa'il kufri. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, yang meninggal pada tahun 676 Hijrah. Kata Imam Nawawi, ar-riddah, murtad, afhashu anwa'il kufri, seburuk-buruk jenis kekufuran. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Sebab apa dia kata murtad ini seburuk-buruk jenis kekufuran? Sebab kekufuran ni dia ada berbagai-bagai. Ada kekufuran murtad. Apa dia kekufuran murtad yang disebut tadi? Terkeluar pada Islam, terputus seorang daripada Islam. Maksudnya asalnya dia Islam. Tak kira lah asalnya Islam itu adalah Islam yang convert. Mungkin asalnya dia Kristian, dia masuk Islam, kemudian dia keluar balik pergi Kristian. Ataupun dia memang lahir dalam keadaan Islam, kemudian dia keluar daripada Islam. Jadi yang dipanggil murtad ini apabila seorang itu mengeluarkan dirinya daripada Islam, dia memutus kan dirinya daripada Islam. Manakala kalau kafir asli, lahir kafir, kita tak kata dia kafir murtad. Dia kafir asli, lahir dia malam keadaan kafir. Kafir murtad ni hiya qat'ul Islam, terputusnya seseorang itu daripada Islam. Ada kafir yang dipanggil kafir syirik, dan ada kafir yang tidak syirik. Dia kafir tapi dia tak syirik. Macam mana? Syirik maksudnya menduakan Allah Subhanahu wa taala, menyembah sesuatu selain pada Allah.
1: Allahumma

getaran suara Dato' Jamal Abdillah menerusi lagunya Kekasih Awal dan Akhir. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh S. Amin Syahab, ini membawa kita ke 5.36 minit pagi. Kurang setengah jam lagi untuk saya bersama dengan anda. Juga kurang setengah jam lagi sepak mula antara pasukan Brazil menentang Maghribi ataupun Morocco. Pukul 6 pagi nanti sepak mulanya. Terus kata orang tu bersama-sama dengan RTM. Kerana sorakan bermulanya di sini, bermulanya di RTM 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran TV OK, saluran Sukan TV, RTM Klik, dan juga ikuti semua media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Tadi perlawanan antara Qatar dan juga Switzerland berkesudahan seri satu sama, seri yang kedua dicatatkan ya. Selepas malam ada juga satu keputusan seri. Dan bagaimana nasib Brazil dan juga Morocco ataupun Maghribi? Sama-sama kita tonton nanti pukul 6 pagi perlawanan yang seterusnya. Hari ini ada 4 perlawanan secara keseluruhan. Selepas Brazil dan juga Morocco, tepat jam 9 pagi ada Haiti dan juga Scotland. Juga tepat jam 12.30 hari nanti Australia menentang Turki. Jadi semuanya anda boleh tonton di RTM. Geng-geng Burhatu, terima kasih hadir. Terima kasih kerana memeriahkan lagi Facebook rasmi Nasional FM, Instagram dan juga Live TikTok. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini. Yang melaporkan diri juga, terima kasih banyak-banyak. Pukul 6 pagi nanti untuk 6 jam berikutnya, Nasional Hujung Minggu. 6 pagi hingga 12.30 hari anda akan bertemankan dengan rakan saya Nazri Fahmi, juga akan bersama-sama dengan anda untuk 6 jam berikutnya ya. Jadi terus kekal setia sambil-sambil layan bola, sambil-sambil kita dengarkan Nasional FM. Boleh je, boleh je. Mata tengok TV, radio, mendengarkan Nasional FM sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik. Anda berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Anda sambil menonton Piala Dunia 2026 di semua platform RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada. Kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Jadi salam subuh, ada juga kawasan yang telah pun masuk waktu subuh. Jadi salam subuh semua. Jangan lupa solat subuh dulu sebelum tidur. Ada yang kata nak tidur kan, geng-geng berhantu memang tak tidur malam, dia bermimpi di siang hari. Dan sebelum pemilik suara ini mengundurkan diri, seperti biasa saya nak kongsikan sedikit kata-kata hari inilah. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama kan. Kita ni, diri kita ni berharga. Bukan kerana kita, diri kita ni sempurna. Walaupun kita berharga, itu tidak bermakna diri kita sempurna ya. Melainkan kita berada di tempat di mana kekurangan kita diterima. Tidak semua yang kasar itu buruk, dan tidak semua yang lembut itu baik. Kalau kita tengok parut, parut kan kasar kan? Parut itu kasar, tapi ada gunanya. Kalau kita tengokkan lumut, lumut itu sangat lembut, lumut itu sangat lembut, tapi boleh menjatuhkan kita. Jadi berhati-hati dalam hidup. Pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini untuk siaran Negeri FM, Rada Extra buka siaran edisi Ahad 14 Jun 2026 bersamaan dengan 28 Zulhijjah 1447 Hijrah. Baiklah, untuk hari ini Zul akan teman anda semua sampailah pukul 12.30 hari nanti bagi kawasan Seremban dan juga Port Dickson. Sebentar tadi azan subuh dah pun berkumandang pada pukul 5.50 minit pagi dan hari ini syuruk pada pukul 7.3 minit pagi. Jadi untuk seluruh umat muslimin muslimat, Zul dan juga warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh dan terus kekal setia bersama dengan frekuensi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu. Tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: semua yang kita cintai. Sebaliknya, menghargai semua yang kita miliki. Negeri FM.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Sekarang ni mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Setiap ada kamu, mengapa jantungku.
4: Assalamualaikum, selamat pagi. Sekali lagi Zu ucapkan untuk anda semua yang pagi ni dah memilih frekuensi Negeri FM sebagai peneman anda. Tak kiralah di mana jua anda berada ketika ini, harapnya semuanya dalam keadaan yang baik, sihat pagi ni. Amin. InsyaAllah doa yang baik-baik aja pagi ni, okay? Dan untuk anda semua, ada juga yang dengarkan kami menerusi RTM Klik atau menerusi 3 frekuensi, 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Memang love sangat. Terima kasih semua. Okey, baiklah, pagi ni macam biasa, alhamdulillah masih lagi diberi kesempatan untuk Zoo hiburkan anda, teman anda sampailah pukul 12.30 hari nanti. Dan untuk anda semua kan, hari ni mungkin ada yang bercuti, bolehlah santai-santai kat rumah, rehatkan minda kan. Yang mana bekerja tu, Zoo ucapkan selamat bekerja juga. Jangan tertekan, jangan terlalu, walaupun kerja tu banyak, jangan terlalu fikirkan sangat kan. Kena tenang aja, santai aja, selesaikan satu persatu. Baiklah, untuk anda semua kan, sebentar nanti macam biasalah kita mulakan kita punya pagi ni. Kita nak tengok dulu ni cuaca macam mana pagi nanti, ramalannya untuk pagi sampailah ke malam untuk seluruh Negeri Sembilan. Mungkin hari ni banyak perancangan tu, nak keluar bawa keluarga berjalan, macam-macam lah kan. Sebentar nanti Zu kongsikan dengan anda. Okey, kena terus bersama dengan Zu. Lepas ni persembahan Naim Daniel. Mainan.

Rahman Mashamilan baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Cinta. Baik, untuk pagi ni kalau kita tengok ya, ramalan cuaca kalau seluruh negeri 9 tiada hujan. Manakala di sebelah petang pula diramal ribut petir di beberapa tempat. Di sebelah malam pula diramal hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dan suhu maksimum hari ini 34 darjah Celsius. Jadi untuk anda semua yang nak tengok ramalan cuaca di kawasan anda hari ini untuk lakukan aktiviti luar khususnya kan, nak tengok macam manalah keadaan cuacanya dekat kawasan anda, terus je layari met.gov.my. Kebiasaannya kalau amaran apa orang kata cuaca ribut petir, angin kencang, mereka juga dikongsikan menerusi Instagram Met Malaysia. Okay? Yang mana banyak perancangan itu, banyak aktivitinya. Pastikanlah anda tengok terlebih dahulu cuaca bagaimana. Kalau cuaca tak baik kan, pastikan anda ada plan seterusnya. Ada perancangan B, C, D. Kalau A tak jadi, kita ada perancangan B. Sampailah Z. Senang cerita kan? Tapi apa pun, sudut akan agak semuanya lancar saja hari ini. Baik-baik aja untuk kita semualah ya. Dan selepas ini banyak lagi sebenarnya informasi Zul nak kongsi. Ada juga lagu-lagu hits yang akan teman anda. Dan semestinya hari Ahad ni ramai sebenarnya yang ternanti-nantikan. Pengisian hari Ahad ni ramai yang suka. Jadi kena terus bersama dengan Zul dalam Radar Extra.

0: Pak An, sedih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Yo. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma. Kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Iyalah Pak An, betulah tu kan.
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Jangan lupa ikuti kami di semua platform media sosial. Di TikTok, Facebook, Instagram dan YouTube. Caranya Negeri FM Official.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan kecang. Ketinggalan hanya di TV OK.
4: Dah muat naik belum aplikasi RTM Klik? Ish, belum. Muat naik sekarang tau. Barulah boleh stream kami di mana jua anda berada.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Click. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
2: Hari ini Carta Hit pukul 10 pagi nanti sampailah pukul 12.30 hari. Okay? Jangan lepaskan peluang untuk sama-samalah dengan Zoo. Kita nak kongsi dengan anda banyak cerita menarik berkenaan dunia hiburan. Ada juga cerita-cerita yang tular untuk minggu ini. Yang mana nak layan nanti ya, pukul 10 pagi sampailah pukul 12.30 hari. Baik, tepat je pukul 7 pagi. Jom kita dengar dulu utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jangan ke mana-mana sebab Zoo nanti untuk jam yang kedua, Zoo akan kembali nak kongsikan apa lagi antaranya pengisian untuk hari Ahad ini. Yang mana sedang memandu tu hati-hati, okey. Pastikan anda semua patuhi had kelajuan yang telah pun ditetapkan. Pastikan anda dalam keadaan yang baik, bersedia untuk memandu kan. Kalau rasa mengantuk, pastikan anda berhenti terlebih dahulu. Jangan dipaksa untuk terus memandu, bahaya sebenarnya. Okey, jadi nantikan kalaulah ada info trafik ke atau ada ucapan yang nak disampaikan ni, laju-laju ni, cepat, nanti Zoo bacakan untuk jam yang kedua. Hantar je dekat 012-603-0603.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Hai semua, kepada yang senang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Tola ansur kerjasama kunci kestabilan negara. Tangani segera aduan salah laku sekolah sebelum tular. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Rakyat diingatkan supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang bari kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan perkasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Dalam hal itu, Datuk Seri Anwar berkata ketika ini kestabilan politik menjadi antara faktor utama untuk menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini.
2: Sebab politik yang stabil ini menyebabkan pelabur datang. Dan memang kalau tengok Malaysia sekarang, ketimbang negara-negara jiran, pelabur paling banyak ke Malaysia. Johor, Negeri Sembilan, itu melonjak pembangunannya. Kerana apa? Politik stabil.
0: Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerajaan sentiasa mengamalkan pendekatan tolak ansur dan kerjasama bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan hubungan antarabangsa yang baik serta kestabilan politik membolehkan Malaysia terus mendapatkan bekalan minyak dan gas meskipun dunia berdepan ketidaktentuan susulan krisis tenaga global. Dasar diplomatik yang bijak membolehkan negara luar seperti Rusia dan Turkmenistan menganggap Malaysia sebagai sebuah negara sahabat yang sangat dekat.
1: Turkmenistan itu negara sahabat dengan Malaysia dan Presiden Turkmenistan kata kalau PM Anwar sampai, insyaAllah dia cuba berikan telaga gas di antara telaga gas yang terbesar di dunia, dia serah berunding dan bekerja dengan Petronas kerana Malaysia.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan pelaksanaan projek Grid Tenaga Elektrik Sabah Sultan Madani Link membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan agenda pembangunan dan kemudahan asas dapat dinikmati rakyat di kawasan pedalaman Sabah.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pihak berkuasa dan agensi kawal selia perlu segera menyenaraikan bahan terlarang baharu yang terkandung dalam dadah sintetik bawah Akta Racun 1952 bagi memudahkan tindakan undang-undang diambil terhadap individu yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah baharu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata tindakan itu amat kritikal kerana kelewatan mewartakan bahan tersebut memberi implikasi langsung serta menjejaskan kelancaran kertas siasatan pihak polis. Datuk Seri Saifuddin Nasution turut mengulas mengenai penempatan ke negara ketiga yang terlalu rendah oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR antara punca pelarian termasuk Rohingya berada di tengah-tengah masyarakat dalam tempoh lama.
3: Tugas UNHCR ni ada dua. Pertama, mendaftar. Yang kedua, menempatkan mereka di negara ketiga. Itu tugas hakiki dia lah. Mendaftar, kemudian cari negara ketiga. Okay. Sementara setelah berdaftar dengan UNHCR, keluarkan kad UNHCR, mencari negara ketiga itu, kejayaan menempatkan ke negara ketiga, angkanya jauh lebih kecil berbanding dengan pengeluaran kad UNHCR oleh UNHCR itu sendiri. Akibatnya, sementara menunggu ditempatkan di negara ketiga, pelarian ini berada di tengah-tengah masyarakat lah. Itu fenomena yang sedang kita hadapi sekarang.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam perkembangan berkaitan, Profesor di Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Profesor Dr. Zaid Ahmad berpandangan kenyataan tegas Perdana Menteri berkait isu pelarian Rohingya merupakan satu tindakan wajar. Disertai dengan pendirian Malaysia untuk terus memperjuangkan hak kemanusiaan sekaligus menegakkan undang-undang negara tanpa sebarang kompromi.
4: Kemanusiaan mesti dipertahan. Kedaulatan undang-undang tidak boleh dikompromi. Pelarian perlu menghormati peraturan negara yang beri perlindungan kepada mereka. Manakala rakyat pula perlu serah urusan kuat kuasa ini kepada pihak yang berkuasa untuk menanganinya. Namun, sifat kemanusiaan itu tidak bermakna atau tidak bermaksud mereka diberi kebebasan untuk abai undang-undang negara. Apa yang ditekan oleh Perdana Menteri sebenarnya adalah prinsip yang sangat jelas. Siapa sahaja yang ada di Malaysia, berada di bumi Malaysia ini, sama ada dia warga negara, dia warga asing, dia pelarian, dia pelawat, dia mesti hormat undang-undang dan peraturan negara ini.
0: Profesor Dr. Zaid Ahmad. Amaran tegas diberi kepada semua pentadbir sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah supaya mengambil tindakan segera terhadap sebarang aduan salah laku di sekolah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menegaskan sebarang aduan tidak boleh dipandang ringan dan perlu ditangani mengikut prosedur ditetapkan tanpa menunggu sehingga kes berkenaan tular di media sosial. Sementara itu, Fadlina memaklumkan cadangan pemberian allowance pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jelasnya, kementerian memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
5: Saya harapkan cadangan allowance itu, jangan risau, minggu depan selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri balik daripada Pakistan, dalam Jemaah Menteri saya akan sampaikan mesej anak-anak. Sebab itu, tingkatan 6 Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari bahawa kita sedang review. Lepas kita perjuangkan, anak-anak kita akan tahu ini masih lagi kita perjuangkan, insyaAllah.
0: Fadlina Siddiq.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi pembukaan kumpulan B, Qatar mencipta kejutan apabila mengikat Switzerland 1-1 awal pagi tadi. Switzerland yang menguasai perlawanan mendahului menerusi sepakan penalti Braille Mbolo pada minit ke-13 selepas Remo Frula dijatuhkan dalam kotak penalti. Pemain veteran The Maroons, Willem Kokki menjadikan gol penyamaan menerusi tandukan pada minit ke-94. Keputusan tersebut sekaligus menghadiahkan mata pertama Qatar dalam sejarah penampilan mereka di pentas Piala Dunia. Dalam kumpulan C, Scotland berazam menamatkan rekod permulaan hambar apabila membuka kempen menentang Haiti di Boston 9 pagi ini. Pengendali Steve Clark mahu anak buahnya memulakan saingan dengan lebih meyakinkan selepas kali terakhir beraksi pada 1998. Dalam kumpulan D pula, Turki kembali ke kejohanan itu buat kali pertama dalam tempoh 24 tahun dan bakal menentang Australia di Vancouver tengah hari ini. Jurulatih Turki, Vincenzo Montella menyifatkan perlawanan itu sebagai detik yang dinanti-nantikan manakala Socceros bertekad mencabar status lawan sebagai pasukan pilihan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Iran memberi bayangan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat tidak akan ditandatangani hari ini. Sebaliknya, mungkin diadakan dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut laporan agensi Anadolu, jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata, memorandum Islamabad itu memberi tumpuan kepada usaha menamatkan peperangan manakala isu nuklear tidak akan dibincangkan pada peringkat itu. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pula mendakwa kononnya perjanjian yang dinanti-nantikan itu dijangka dimeterai hari ini. Perjanjian itu membolehkan Selat Hormuz dibuka semula kepada semua aktiviti perkapalan sejurus selepas ditandatangani. Trump turut mendakwa Amerika akan mengambil alih dan memusnahkan stok uranium diperkaya milik Iran sebagai sebahagian daripada perjanjian berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak ansur, kerjasama, kunci kestabilan negara. Tangani segera aduan salah laku sekolah sebelum tular. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Selamat pagi. Dengar Negeri Afa, ingat sampai bila-bila. Kejutkanlah.
1: Jom dengarkan Rada Extra 6 hingga 12 tengah hari hanya di Negeri FM. Selamat pagi, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama dengan Zu. Sekarang ini setia nak temani anda sampailah pukul 12 tengah hari nanti menerusi Rada Extra. Yang mana tengah memandu tu? Nak ke mana pagi ni? Nak mencari juadah untuk sarapan ke? Atau ada juga yang nak ke pasar, nak beli orang kata apa, lauk-lauk basah kan. Barang-barang basah untuk makan besar-besar tengah hari ni. Ramai yang balik hujung minggu ni kan. Seronoknya dapat berkumpul. Kemana saja hala tujuannya pagi ni. Zudokkan agar semua selamat sampai ke destinasi ya. Untuk pagi ni kalau ada ucapannya, ada info trafik ke nak dikongsikan, Zu sangat alu-alukan. Laju-laju je hantar dekat 012-603-0603. Zu tunggu ni dekat konti nak bacakan ucapan-ucapan anda ya. Hari ni 14 Jun. Mungkin ada juga yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ni. Selamat hari lahir. Semoga diberi kesihatan yang baik, dipanjangkan umur yang baik-baik semuanya untuk anda. Birthday girl, birthday boy kita hari ni kan. Ada juga yang menyambut ulang tahun pernikahan kan. Semoga hubungan yang dibina berkekalan sampai ke syurga, InsyaAllah. Okey, jadi untuk anda semua kan, hari ni hari Ahad juga. Ini yang kita nak kongsi juga sebenarnya ni. Hari Ahad dengan Zu macam biasa pukul 8 pagi nanti kita nak berpantun. Ayuh jago-jago pantun semua. Kena siap sedia, tunggu pembayang pantunnya. Zu akan kongsikan sebentar nanti. Pukul 8 kita ons untuk berpantun ya.

0: pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan bersama langsung di RTM Klik.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
0: Maaflah
1: dalam sini bising Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan. Saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Tua hai rumah dek betuan. Tua hai Nogori FM, dek pendonga mari sokongan. Terima kasih Nogori FM ya.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Ya, masih lagi Zu dekat sini nak teman anda semua menerusi Radar Extra. Sekarang ini 7.34 minit pagi. Alhamdulillah. Okey. Yang mana tengah sarapan tu selamat menjamu selera. Yang mana dalam perjalanan menuju ke pasar, menuju ke gerai-gerai viral pagi ni. Wah, semalam kan. Malam tadi dah tengok siap-siap dekat TikTok. Dah bagi tahu dah cik abang. Hari ni saya nak pergi ke sini. Hari ni saya nak menuju ke kedai ini. Semoga anda semua selamat sampailah ke kedai yang dituju untuk sarapan hari ni kan. Nanti boleh jugalah kongsi-kongsi sikit dengan Zu, kedai mana yang anda pergi tu. Zu ni memang suka juga orang kata apa, food hunting. Kita memang suka ni tengok dekat TikTok, cari kedai-kedai yang tular kan. Dia cakap sedap, tengok pula, baca pula komennya. Ramai yang setuju, bagi tahu sedap, portion banyak lah. Kita memang pergi kedai-kedai yang macam tu kan. Kadang-kadang memang sekarang ni banyak yang buat naik video-video maklum balas di TikTok, Facebook dan sebagainya. Dan ia pun membantu juga kita ni, pengguna media sosial ni kan, yang nak mencari kedai makan, yang nak mencari semua kedai lah. Senang cerita, kita tengok dulu dekat media sosial review dia tu macam mana. Kalau okey baru kita pergi kan biasanya. Okey, kalau ada info trafik yang nak dikongsikan, laju-laju je hantar dekat 012-603-0603. Kalau kita tengok ya, pada 14 Jun hari Ahad hari ini untuk FIFA 2026, pukul 3 pagi tadi dah pun selesai untuk Qatar menentang Switzerland. Nanti Zu tengoklah keputusannya apa. Kita ni memang tidak lah ya nak berjaga untuk bola, tetapi Zu yakin ramai yang dah orang kata sekarang ni baru nak tidur ataupun belum tidur lagi sebab malam tadi tengok game. Kalau kita tengok pukul 6 pagi ada Brazil versus Morocco. Nanti pukul 9 pagi ni ada lagi Haiti dan juga Scotland. Manakala pada pukul 12.30 hari, hari ini Australia menentang Turki. Sama-sama kita nantikan, kita saksikan yang mana orang kata tertunggu-tunggu, ternanti-nanti pasukan ni, kegemaran anda untuk FIFA 2026 ni kan. Nak tengok jadualnya macam mana Zu? Pergi ke media sosial rasmi RTM Malaysia. Setiap hari kita ada kongsikan dekat sana ya. Dan yang paling penting, saksikan perlawanan untuk FIFA 2026 ini menerusi RTM Click. Betul-betul percuma ya. Rugi kalau anda tak muat naik lagi aplikasi RTM Click, tak muat turun lagi aplikasi tersebut, sebab boleh tengok percuma tau. Bagi tahu tau, bagi tahu semua jiran-jiran, rakan-rakan untuk muat turun aplikasi RTM Click. Okey, terus bersama dengan Zu di Graf FM ingat sampai bila-bila. Guess I'm gone.

0: balls.
1: Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak bola 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak bola 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TVOK dan berstream langsung di RTM Klik.

0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: dibawakan khas oleh Negeri FM. Dengar sampai bila-bila.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

7.50 minit pagi sekarang ini. Terima kasih untuk anda semua yang kekal setia dengan frekuensi Negeri FM atau di aplikasi RTM Klik. Tak kira lah kan, di mana jua anda berada pagi ni. Harapnya dalam keadaan yang baik, ceria aja, okey? Kalau dekat sekitar kompleks penyiaran Tuanku Muhammad ni, alhamdulillah, bukan main cantik lagi cuacanya pagi ni. Sesuailah kalau nak brisk walk ke, nak jogging ke, ajak anak-anak kan, ajak ahli keluarga. Seronok lah hujung minggu ni. Apa perancangan anda? Duduk rumah rehat-rehat aja ke, atau ada hari ni nak masak-masak ke, ada makan-makan sikit ke, ada jamu jiran sikit ke? Jomlah kongsi dengan Zoo di 0126030603. Kita ada Kak Zainun Palung 14. Katanya, Assalamualaikum, DJ bertugas. Waalaikumsalam. Dan juga pendengar setia Nogori FM. Cuaca di Palung baik katanya. Semoga hari ini lebih baik dari semalam. Amin. InsyaAllah. Terima kasih Kak Zainun. Ada sarapan ke belum tu? Jomlah kongsi-kongsi dengan Zoo. Nak hantarkan ucapan untuk khas untuk rakan anda ke, untuk ahli keluarga anda ke. Boleh juga, tak ada masalah. Ya. Hari ini kan 14 Jun 2026 merupakan Hari Penderma Darah Sedunia 2026. Jadi kalau kita tengok dekat sini apa yang dikongsikan oleh Facebook Pusat Darah Negara Kementerian Kesihatan Malaysia. Pusat Darah Negara Jalan Tun Razak akan beroperasi seperti biasa pada hari ini, 8 pagi sehinggalah 4 petang bagi penderma darah utuh sahaja. Untuk makluman, sambutan Hari Penderma Darah Sedunia peringkat Pusat Darah Negara akan disambut secara sederhana pada 11 Julai 2026, iaitu hari Sabtu. Setitis darah demi kemanusiaan, demi kemanusia, derma darah selamat nyawa. Okey, jadi untuk anda semua kan, ada yang kadang-kadang tu memang kerap menderma darah. Zoo sangat kagum sebenarnya. Tahniah kerana anda tak takut jarum. Nanti kita kongsikan juga apa antara manfaat bila menderma darah ni kan. Tahniahlah, mungkin hari ni sempena dengan Hari Penderma Darah Sedunia, anda bolehlah pergi ke klinik berhampiran yang boleh orang kata lakukan menderma darah ini. Bolehlah sama-sama kita menyumbang kepada mereka yang memerlukan, insyaAllah. Okay, nanti Zoo cari lagi maklumat lebih lagi berkenaan dengan kebaikan menderma darah ni. Kita kena kongsilah sebab hari ni Hari Penderma Darah Sedunia 14 Jun 2026. Okey, jadi untuk anda semua, lepas ni banyak lagi ni lagu-lagu hits ada, lagu-lagu yang mengambil kenangan ada. Kena terus bersama dengan Zoo dalam Radar Extra.

0: Ingat sampai bila-bila.
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Banyak khasiat itulah zaitun. Zaitun dibeli di Pasar Rabu. Tunggu apa lagi? Mohlah kita berpantun. Buat hiburan hujung minggu. Moh kita

Yang negara Fem ingat sampai bila-bila pukul 8.02 minit pagi sekarang ini. Dah pun masuk jam yang ketiga untuk Rada Ekstra hari Ahad macam biasa. Kita ada more, kita berpantun. Okey, jadi pembayangnya hari ini berbunyi patah dahan di bawah arus tersangkut pula di hujung muara. Okey, sekali lagi ya, hari ini pembayang pantunnya patah dahan di bawah arus tersangkut pula di hujung muara. Jadi yang mana nak berpantun dengan Zoo, hari ini temanya bebas, nak nasihat ke, nak pantun jenaka ke, boleh tak ada masalah. Hantar je dekat 012-603-0603 atau boleh telefon 06-675-3166 atau 06-675-3177. Mah kita berpantun.